0: 3601 dan helikopter 3604.
1: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
3: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
2: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
0: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan.

0: untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
3: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
4: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
3: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
4: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
5: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
4: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
8: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia.

0: saudara, pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1, sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda, John Hartman, memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
1: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
2: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
0: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
3: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
0: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
5: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman. Karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
6: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selat masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya?
8: Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Heitman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
4: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Nusantara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
4: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda pendengar yang baru buka radionya ataupun lagi di jalan raya di 105,1 ataupun di 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, seperti biasa untuk hari Jumat, apalagi dari Kamis ya, ini Batam sudah ramai sekali karena banyaknya pengunjung yang datang terutama dari Singapura dan Malaysia untuk berbelanja sekaligus menikmati suasana di kota Batam sambil mungkin makan seafood, ada yang pergi ke salon dan kemanapun itu. Nah, di mana pendengar terlihat di mana kita ketahui di tengah tekanan biaya operasional dan perubahan perilaku konsumen di negeri Singapura, di mana arus wisatawan Singapura ke Batam ini menunjukkan pergerakan yang sangat kuat sekali. Lebih dari 1.000 bisnis makanan dan restoran di Singapura dilaporkan tutup sepanjang Januari hingga April 2026. Nah, fenomena ini tersebut terjadi di tengah meningkatnya biaya operasional dan perubahan belanja masyarakat. Nah, diketahui juga sejumlah pelaku industri menilai perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi bisnis kuliner Singapura ketika sektor pariwisata kembali pulih dan nilai tukar dolar Singapura menguat. Sebagian masyarakat memilih menghabiskan liburan sekolah maupun akhir pekan panjang ke kota Batam tercinta. Nah, diketahui pendengar, berdasarkan statistik resmi, sebanyak 3.145 bisnis makanan berhenti beroperasi sepanjang 2025. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2024 mencatat 3.047 bisnis kuliner tutup. Nah, diketahui Batam menjadi salah satu destinasi pilihan dari masyarakat Singapura karena dekat dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dan juga berbelanja cukup murah. Ini menjadikan Batam tempat yang sangat ramai apalagi di akhir weekend yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini kenapa rata-rata mereka menghabiskan waktu dan berbelanja di kota Batam setiap Sabtu minggunya dan kembali minggu ke kota Singapura. Nah, tingginya kunjungan wisatawan dan Singapura juga serta Malaysia ikut menompang tingkat hunian hotel serta aktivitas lapangan di Batam ini. Golob juga, hotel hunian lainnya semakin penuh ya. Nah, inilah menjadikan Batam semakin berbenah, terutama akses-akses yang bisa dipenunjang lainnya diharapkan akan lebih membaik. Karena tadi ini menguntungkan sekali untuk Batam yang berdekatan negara-negara jiran seperti Singapura khususnya dan juga Malaysia. Mudah-mudahan ini menjadikan capaian yang diharapkan yaitu untuk kunjungan wisatawan bisa tercapai di tahun 2026.

0: Mari bercinta.
1: Kok bisa?
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau hobi yang kalian jalani setiap hari ternyata bisa jadi peluang usaha loh? Memasak, membuat kerajinan, menggambar, memotret, sampai buat konten digital, semuanya bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Yang terpenting bukan menunggu modal besar, tapi berani memulai dan terus belajar mengembangkan kemampuan. Yuk manfaatkan kreativitas yang kita punya, karena setiap ide bisa menjadi karya, dan setiap karya bisa membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.
1: Baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mereka, terima kasih juga masih setia mendengarkan kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah mereka, satu informasi menarik kembali kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dan sangat penting edukasi yang kita hadirkan tentunya dari rri.co.id. Nah pendengar, ini informasi yang hadir untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Ya, namun juga sebelumnya kami ucapkan selamat siang yang ada di seputaran Kundur, Tanjung Batu, yang bisa menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam dan juga streaming di rri.co.id. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, terusus yang sedang beraktivitas ya. Nah, pendengar, satu informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini kita hadirkan. Nah, di mana Puskesmas Tanjung Buntung melaksanakan yaitu kegiatan cegah sebelum terlambat, periksa IPAS sekarang, yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 24 September, di mana kegiatan ini diinisiasi oleh Puskesmas Tanjung Buntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Nah, di mana dengan program cek kesehatan gratis CKK, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara lebih menyeluruh. Nah, selain pemeriksaan IPA dan CKK, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi mengenai kanker leher rahim ataupun kanker serviks yang disampaikan oleh Dr. Solihin. Dan edukasi ini menjadikan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, disampaikan pendengar, terdapat sejumlah tujuan yang dicapai melalui kegiatan. Selain memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pemeriksaan IPA ditujukan untuk mendeteksi secara dini adanya kanker leher rahim, terutama pada perempuan. Nah, di mana untuk sasaran juga disampaikan ini terdapat 551.022 orang yang menjadi target kegiatan, sementara pelaksanaan pemeriksaan berlangsung dilaksanakan di satu tempat Golden View Hotel Batam. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi edukasi yang sangat penting, karena kesehatan ini sangat penting untuk investasi yang panjang untuk kehidupan kita masing-masing.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Kamar Dagang dan Industri Kadin Kepulauan Riau ingin mengubah pola pekerjaan atau kerja organisasi dari sekedar menyusun agenda menjadi menjalankan program yang memiliki target dari hasil terukur. Sampaikan Ketua Umum Kadin, Kepri Mustafa, kepengurusan periode 2026-2031 harus bekerja dengan prinsip bahwa setiap program memiliki target, penanggung jawaban, jadwal pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Lintas informasi selanjutnya, data Badan Pusat Statistik BPS Kepulauan Riau menunjukkan Batam memiliki peran cukup besar dalam menggerakkan wisatawan mancanegara Wisman di Kepri. Pada Juli 2026, sebanyak 143.523 Wisman tercatat berkunjung ke kota Batam. Demikian Lintas Informasi kali ini, ada terus informasi Anda di portal resmi kami riri.co.id, dan selanjutnya mendengar kita ikuti program Batam Menyapa dengan judul 1 tahun elit Martial ART kontribusi nyata bagi member dan atlet bela diri di Batam. Tetap di Prosatu Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Prosatu RRI Batam.

Baik pendengar, kembali di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Sejenak kami minta perhatian Anda untuk satu buah berita informasi yang sangat menarik pendengar. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan GBR pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober agar berhak mengikuti GBR pajak kendaraan bermotor. Ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan juga YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Poster ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Gampang, tinggal login doang, gratis lagi.
1: Gratis? Atau kamu yang sebenarnya dibayar?
0: Hah? Maksudnya?
1: Setiap klik, setiap data yang kamu isi, itu bukan sekedar angka loh. Itu kebiasaanmu, lokasimu, bahkan apa yang kamu suka.
0: Jadi, selama ini dataku dipakai.
1: Benar, dikumpulkan, dianalisis, bahkan bisa juga diperjualbelikan.
2: Di balik tombol login, ada data pribadi Anda yang bernilai. Jangan asal klik setuju, baca, pahami, dan jaga informasi pribadi Anda.
0: Kayaknya aku harus lebih hati-hati deh.
2: Karena kalau bukan Anda yang menjaga data Anda sendiri, siapa lagi?

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam. Senang sekali Bedi Prabu menemani ruang negara Anda tentunya di pagi hari ini, di hari Jumat 25 September 2026 pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa di edisi hari ini. Dan sepertinya seperti setiap hari ya, setiap hari Jumat kami membahas terkait dengan olahraga. Nah, di pagi hari ini Batam Menyapa kami akan membahas dengan tema 1 tahun Elite Martial Art, kontribusi nyata bagi member dan atlet bela diri di Kota Batam. Dan pendengar, selama 1 jam kami berbincang, kami juga live di kanal YouTube RRI Batam di 105,1 FM, di 107,2 FM, di streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Baik, 3 narasumber sudah hadir. 4 ya. 4 narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam pagi hari ini untuk kami ajak berbincang. Dan tentunya ini cantik-cantik ya, karena memang cewek semua ya narasumber pagi hari ini. Saya perkenalkan dari sebelah

0: kanan saya yang paling ujung ya, ini ada ketuanya, ini Ibu Vera Hoendrawati yang merupakan owner dari Elite Martial Art Kota Batam ya. Selamat pagi Bu Vera.
1: Pagi Pak Bedi.
0: Apa kabar Bu?
1: Baik.
0: Sehat ya Bu ya?
1: Sehat.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Selalu semangat.
0: Selalu semangat ya. Oke, kemudian di sebelahnya, sebelah Bu Vera ini ada Ibu Eka Lazuardi ya, yang merupakan member dari Elite Martial Art. Selamat pagi Bu Eka.
2: Pagi.
0: Apa kabar, sehat?
2: Sehat.
0: Merah semangat ya.
2: Yes.
0: Ini pakai kostum kebesaran dari Emma juga ya.
2: Yeah.
0: Ini benar-benar member yang solid ya.
2: Member yang royal.
0: Yang royal ya. Oke, okay. Kemudian di sebelah Ibu Eka ada Kakak Stephanie Lim ya. Ini juga member dari Elite Martial Art ya. Selamat pagi Stephanie.
3: Pagi.
0: Semangat. Ini masih muda kayaknya ya.
3: Iya.
0: Udah jadi member ya.
3: Iya.
0: Boleh tahu ini latihan apa kalau di Elite?
3: Saya di kickboxing sih.
0: Kickboxing ya.
3: Tapi mau latihannya untuk Safat.
0: Oh, untuk Safat ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Kemudian satu lagi ini empat narasumber ada Kak Jo. Ini bacanya apa? Bayrak ya?
4: Jo Bayrak. Jangan salah sebut ya.
0: Itu makanya saya tanya ya,
4: takutnya Bayrak.
0: Bayrak yes. Ya. Oke, Jo Bayrak ini juga member dari Elite Martial Art. Selamat pagi Kak Jo.
4: Pagi.
0: Sehat ya?
4: Sehat.
0: Semangat pagi.
4: Semangat banget.
0: Semangat pagi. Baik, pendengar tentunya selama satu jam kami akan berbincang santai nanti terkait dengan satu tahun Elite Martial Art, kontribusi nyata bagi member dan juga atlet bela diri di Batam. Ini kami udah dua kali kayak kemarin dia bersama dengan Emma, Bu Vera ya.
3: Iya,
0: kemarin betul. Di perbincangan pertama kita udah membawa atlet dari Emma juga ya,
3: betul.
0: Yang sudah membawa prestasi sampai ke tingkat internasional
3: ya.
0: Nah hari ini tiga-tiganya ini dari member ya. Kita ingin tahu seperti apa kontribusi dari Emma untuk member. Dan pendengar selama satu jam kami juga undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami juga di 0811778101. Kami juga live dari kanal YouTube Ready Batam. Boleh nanti sampaikan komentarnya, pertanyaannya di live chat kanal YouTube Ready Batam. Ini kalau yang nonton di YouTube, di meja ini ada souvenir, nanti ada gift ya. Karena ini ulang tahun jadi ada hadiahnya nanti ya. Boleh nanti silakan yang bertanya di line telepon, di WhatsApp, nanti akan ada gift dari Bu Vera ini selaku ownernya Elite Martial Art Kota Batam. Saya ke Bu Vera dulu ya Bu ya.
3: Iya.
0: Bu, ini satu tahun Elite Martial Art ini tepatnya kapan satu tahun Emma ini Bu? Silakan Bu.
1: Nanti hari Minggu Pak, tanggal 27 September 2026 ini kita setahun.
0: 27 September.
1: Betul.
0: Berarti lahirnya di 27 September 2025.
1: Betul.
0: Baru satu tahun ya.
1: Iya.
0: Bu ya. Baik Bu, ini kemarin kita berbincang udah sampai ke internasional atlet. Emang seperti apa Bu perkembangannya Bu dari awal Ibu membangun sampai sekarang?
1: Untuk awal-awalnya sih apa ya, untuk akhir bulan pasti deg-degan ya Pak, karena selalu minus.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, tapi untuk sekarang perkembangannya sudah bisa sih Pak untuk nutup gitu loh, dan memang itu kontribusinya dari member kami sih ya, mereka saya mencupas kita gitu loh Pak.
0: Minus seperti karena itu. Memang kita masih pribadi ya Bu ya.
1: Semuanya pribadi.
0: Semuanya
1: Pak.
0: Pribadi.
1: Benar, ya. Makanya dari uang member itulah yang bisa membantu kita untuk apa ya kayak. Mendukung atlet kita gitu loh, dari uang-uang mereka lah, karena memang saya bentuk EMA ini kan gunanya untuk atlet sebenarnya gitu loh. Tapi untuk mendukung pengeluaran yang dari saya ya, dari EMA ini, dari member inilah ya Pak yang pasti membantu saya.
0: Baik, untuk atlet dan juga untuk member ya, sejauh ini member lah yang berkontribusi ya Bu ya,
1: ya.
0: Untuk operasional dari
1: selalu Pak, ya betul.
0: Baik, tapi ada kabar baiknya katanya dari EMA juga udah salah satu cabornya ya udah masuk di KONI ya, ini juga
1: yang akan betul. Safat Pak,
0: Safat aja ya.
1: Dan kita di Poprov nanti ini kita tanding juga di tanggal 1 sampai 8 November, cuma untuk Safatnya tanggal 7 sampai 6 sampai 7 November.
0: Baik. Ibu ini bisa dijelaskan juga cabur apa aja yang apa di latihan di EMA ini Bu, ada apa aja? Silakan.
1: Kita ada boxing, kickboxing, wushu, Safat, dan yang terbaru itu taekwondo Pak. Kita taekwondonya taekwondo jidokwan.
0: Apa tuh?
1: Taekwondo jidokwan itu kita sertifikatnya itu bisa diterima di internasional. Jadi kalau seandainya anak Batam kadang kan ada kuliah meneruskan di Singapura, Malaysia, itu sertifikatnya diterima. Jadi kalau seandainya kita sudah si sabuk hijau, nanti sana kita tinggal menerusin aja, nggak usah ngulang dari sabuk putih.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, dan ini banyak membernya?
1: Untuk member ada 9 sekarang. Karena kita juga masih 1 bulanan sih Pak.
0: Ibu, catatan kita selama 1 tahun sampai dengan sekarang banyak member, berapa catatan kita Bu?
1: Lumayan lah sekarang, mungkin sekitar 80 aja.
0: Oh, kami. Banyak Bu ya?
1: Iya, iya.
0: Untuk seluruh dari 5 cabur tadi?
1: Betul, untuk seluruh, karena kita latihannya memang terpisah dari jam Pak, untuk taekwondo, wushu kan. Cuma kadang-kadang kita ada di satu sisi di lantai 3 gitu kan. Okay. Karena taekwondo jidokwan itu kita juga kaiwan itu pakai ring Pak, ring okay. Spot.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik Bu, tadi kan ada 5 cabur, ini gimana pembagian waktunya untuk mereka latihan? Misalnya ada yang taekwondo, ada yang kickboxing, ini gimana cara kita untuk mengaturnya? Kalau, ada jam-jamnya atau gimana?
1: Kalau sesi latihan di EMA kan sehari kan 3 kali Pak.
0: 3 kali?
1: Ya, jadi di sisi
0: pagi,
1: itu,
0: siang,
1: pagi,
0: malam.
1: Siang, sore sama
0: oh, sore,
1: malam.
0: Ya, oh malam ada?
1: Ya, jam 10, jam 3 sama jam 6. Nah, member itu boleh memilih Pak, mau di sesi yang mana. Kadang-kadang kan ada, kalau orang kerja kan malam ya, dia shift malam, dia pagi gitu. Jadi makanya kita buka 3 shift. Dan untuk taekwondo itu bisa di jam-jam itu sama. Kecuali kalau wushu. Kalau wushu itu Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia sore dia Pak.
0: Jadi menyesuaikan waktu dari member atau atlet ya Bu ya?
1: Iya betul, oh, karena okay. Kita ada 3 sesi kan, satu harinya. Okay. Kecuali hari Sabtu sih, Sabtu cuma pagi sama sore aja, malam kita tutup sudah.
0: Dan itu full terus, baik pagi, siang, malam,
1: kalau, rame pasti? Kalau pagi lebih longgar lah Pak.
0: Lebih longgar ya, kalau pagi bener. Ya? Karena banyak orang aktivitas juga Pak ya Bu ya?
1: Kalau malam lebih padat gitu.
0: Itu pembagiannya ya Bu ya,
1: iya.
0: Pembagian waktunya. Nah, menurut Ibu kenapa orang harus latihannya ke EMA? Apa yang mewahnya di EMA? Apa fasilitas kelengkapan yang ada di EMA Bu?
1: Kalau fasilitas sebisa mungkin saya yang pasti melengkapi Pak, dari safety-nya, dari apa barang-barang barang-barang yang mau digunakan untuk latihan. Karena kan apa ya? Kalau barang nggak lengkap Pak, maksudnya peralatan nggak lengkap, itu kan kurang gimana ya, kurang pas gitu loh. Apa yang kita mau latih, mau kaki, mau tangan gitu kan. Dan yang safety itu saya lengkapi semua, mau dari head guard, mau dari shin guard, itu saya semua lengkapin. Ini termasuk kita juga ada kotak P3K.
0: Oh, oke. Okay. Dari 5 cabur tadi, semua peralatannya lengkap di EMA ya Bu ya?
1: Iya, lengkap Pak.
0: Baik, dan saya pernah juga nengok di lantai 3 nih ringnya, katanya ringnya juga bertaraf internasional ya Bu ya?
1: Iya, betul Pak.
0: Baik, dan ini merupakan salah satu tujuan dan juga incaran dari para member yang ingin berlatih di sana ya, karena fasilitasnya yang lengkap, kemudian tempatnya juga yang nyaman ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, Ibu, sebelum nanti saya minta pendapat dari membernya, sejauh ini mungkin prestasi yang sudah diraih oleh EMA Bu dalam hal mencetak atlet, kemudian mungkin prestasi-prestasi dari membernya di mana aja Bu, boleh silakan.
1: Kalau yang paling tinggi untuk saat ini sih tingkat Asia Pak, yang Claudio itu kemarin kan juara emas di Nepal. Untuk yang member kita kan juga menerima kalau mereka mau tanding, kemarin kan kita juga tanding di RFN.
0: Okay.
1: Jadi di RFN itu kita nurunin 4 member sama 3 atlet. Sebenarnya bukan kita yang nurunin, cuma member itu mau bertanding di RFN. Jadi kita membantu mereka seperti itu. Dari 7 orang yang membawa EMA itu semuanya menang emas Pak.
0: Oke,
1: gitu.
0: Bu, artinya member juga ada peluang untuk jadi atlet ya Bu ya, dipertandingkan ya?
1: Betul, kita juga melihat member bukan cuma sekedar melihat apa ya Pak, kita melihat mereka itu kalau memang ada bucketnya ke atlet, pasti kita tawarin Pak itu.
0: Tapi tentunya syarat juga dari usia, kemudian
1: ya,
0: dari kemampuan
1: pasti,
0: ya?
1: Betul, karena Safat ini nggak cuma kekuatan aja Pak, tapi fisiknya yang utama.
0: Baik, Bu, satu lagi, ini kan kita bawa membernya hari ini cewek semua, ini kebanyakan cewek atau cowok sih kalau yang dari 80 tadi?
1: Kalau yang awal-awal Pak, itu banyak cewek,
0: oh,
1: dan ini
0: okay.
1: Mereka termasuk loyal customer, loyal member gitu ya. Mereka yang tahu perjalanan EMA setahun ini.
0: Iya, gitu. Wow, oke Bu, ini luar biasa ya. Penjelasannya 1 tahun Elite Martial Art dari Bu Vera selaku owner dari Elite Martial Art Batam. Ibu dan juga narasumber yang lain kita tahan dulu ya. Ini sudah ada yang mau nanya ya. Kayak ini mau dapat game. Mungkin penjelasan dari Bu Vera tadi langsung mau nanya ya beliau ya.
1: Iya.
0: Kita terima dulu ya.
1: Iya.
0: Batam menyapa, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Batam menyapa.
0: Selamat pagi, dengan siapa dan di mana ini?
5: Bapak Abdul ini,
0: gimana?
5: Di Bengkong.
0: Di Bengkong, Pak Abdul ya. Baik, Pak Abdul silakan. Pak Abdul, kita bersama dengan narasumber ini ada Bu Vera, owner dari Elite Martial Art, dan 3 narasumber lainnya ini membernya, silakan.
5: Iya, ini kalau kita lihat kan makin kesini kan martial art itu kan makin banyak ya Mas Bedi ya, dan perlu ya membernya juga banyak gitu, kebutuhan akan bela diri juga tinggi, untuk atlet juga banyak gitu loh. Nah pertanyaannya, ini saya kan udah berumur nih, masih bisa gabung gak ya?
0: Berapa umurnya?
5: Udah sekitar 50 nih saya. Tapi saya kan butuh, saya butuh ini, saya butuh olahraga juga. Soalnya saya kalau pulang kantor ya udah pulang gitu aja, cuma kayaknya kok kayaknya menarik gitu ya. Ini tempatnya di mana saya nggak tahu juga ini.
0: Oke, nanti dijelaskan sama Bu Vera ya.
5: Oke,
0: terima kasih Pak Abdul di Bengkong. Ada Pak Abdul di Bengkong. Ke Ibu Vera dulu ya. Ibu mungkin jelasin alamatnya dulu ya, ya silakan.
1: Bagi gini Pak Abdul, sebenarnya kita olahraga ini bukan cuma untuk atlet atau anak-anak muda. Kita itu, orang tua itu juga perlu menjaga kesehatan kita, termasuk saya sendiri. Sebenarnya saya juga dulu itu ada sakit kencing manis sama darah tinggi. Tapi kenapa saya bentuk EMA ini? Karena berkat atlet yang melatih saya lah, saya jadi sembuh. Ibaratnya saya bersyukur sama Tuhan gitu loh. Jadi saya makanya mau mumpuni ini, mumpuni atlet ini lewat EMA, wadah EMA seperti itu. Jadi nggak selalu harus orang muda, nggak selalu anak-anak, nggak selalu atlet yang berlatih Pak. Tapi kita yang tua-tua ini, ya bukan tua ya, ini masih oke lah, nggak terlalu tua lah ya. Karena saya juga berumur 45 dan saya baru terjun ini kan 2 tahunan Pak. Seperti itu, nggak ada masalah kita gitu loh. Dan kita di sana itu juga melihat kondisinya. Kalau memang kondisinya apa maksudnya untuk awal kan mungkin agak sesak napas atau apa, tetap kita jaga, kita nggak langsung push sampai selalu, nggak seperti itu. Kita lihat kondisi masing-masing.
0: Karena didampingin sama ini
1: coach
0: juga
1: gitu. Coachnya ya. Kita juga dari atlet kan, bukan bukan sertifikasi aja, cuma kita dari atlet gitu yang tahu kondisinya seperti gimana. Nah untuk lokasinya kita di Puri Legenda Pak, di dekat, di samping Indomaret Puri Legenda, dekat pintu masuk Puri Legenda itu ada
0: pinggir jalan ya Bu,
1: pinggir
0: ya?
1: Jalan betul,
0: pinggir jalan juga ada spanduknya Ibu juga
1: betul
0: itu. Wah ini luar biasa, ternyata hadirnya Emma juga ini ya Bu ya, ada cerita hidup dari Ibu juga ya,
1: ya karena itu dari saya sendiri sih, dari pribadi saya, dari rasa syukur saya, makanya saya bentuk itu ya. Seperti itu.
0: Karena pengalaman Ibu dengan latihan ternyata bisa menyembuhkan penyakit.
1: Betul,
0: gitu, ya.
1: Betul. Makanya nggak coba cuma untuk yang sehat saja ya, gitu loh. Ya, ya.
0: Tapi tadi kalau menurut Pak Abdul 50 bisa lah sebenarnya bergabung, bisa.
1: Medem aja lebih dari itu. Oh. Tapi dia aktif banget.
4: Saya 53 loh.
0: Oh, oke. Okay.
4: Dan saya ibu-ibu ya. Iya, bukan bapak. Ya. Masih kuat.
0: Berarti Pak Abdul bisa lah nanti ya bisa, kalau mau daftar ya. Oke Bu, ini kalau mau daftar di mana informasinya? Ada di Instagram juga, ada di ya, terkait dengan biayanya.
1: Betul, semuanya lengkap di IG.
0: Ya. Oke, Ibu kita tahan dulu ya. Kembali ini ada yang bergabung, kembali kita terima ya. Bapak menyapa, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana?
6: Bapak Ian, Bengkong.
0: Bapak Ian, silakan Bapak Ian.
6: Terima kasih Bang Widi Pro 1. Selamat saya ucapkan 1 tahun. Saya mau bertanya nih kepada narasumber yang cantik-cantik, yang semangat-semangat. Ada 4 pesan mungkin untuk perlombaan kepada masyarakat biar semakin dikenal di Batam. Nah, dengan adanya perlombaan mungkin kita yang lain juga bisa ikut, bisa menyenangkan yang disampaikan Ibu tadi. Itu saja, semangat, selamat ulang tahun yang ke 1. Mudah-mudahan makin sukses ya Ibu-ibu.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu ini katanya dalam rangka ulang tahun ada lomba-lomba enggak katanya? Mungkin lomba-lomba sih untuk member atau apa? Belum
1: untuk
0: ya Bu ya?
1: Saat ini belum, cuma kita mau berbagi kasih aja. Nanti hari Senin kita berbagi kasih ke Panti Jumbo sama Panti Asuhan. Di hari Sabtu kita juga ada berbagi sama-sama member, kita silaturahmi lah, kita makan-makan siang gitu. Itu aja sih, untuk mungkin tetepannya lah, untuk pemikiran kita untuk...
0: Mungkin ini masukkan juga ya Bu ya?
1: Betul, masukkan
0: ya, ya. Sama member nanti dilombakan ya kan? Nanti Kak Junya nanti yang menang ya.
1: Oh iya.
0: Boxing ya.
1: Itu khusus untuk yang usia. Mungkin saya bisa menang kalau yang udah usia.
4: Senior loh.
0: Oke, terima kasih nih masukannya ya. Tadi dari Bapak di Bengkong tadi, 2 orang ya. Nanti boleh nomor WhatsApp-nya, nomor teleponnya nanti bisa WhatsApp-kan ke nomor Pro 1 ya, untuk dapat gift yang sudah dibawa sama Bu Vera ya. Di 0778463351 boleh nanti di ini. Baik, kita tahan dulu untuk penelponnya. Saya ini penasaran dengan 3 narasumber membernya. Ini katanya ini member yang pertama kali Emma buka ya. Kak Ju Bayrak ya. Kak bisa diceritakan gimana kemarin cerita awal kenal sama Emma dan bisa bergabung?
7: Silakan. Kenal sama Emma, sebenarnya saya kenalnya dengan ownernya dulu.
0: Ownernya langsung, oh temenan dulu sama Bu Vera. Okay.
7: Pertama temenan dulu gitu.
0: Terus ada cerita bahwa Bu Vera mau hadirkan Emma gitu.
7: Sebenarnya ada satu cerita sih, tapi nggak perlu diomongin ya kenapa Emma ini ada gitu. Itu hanya owner yang tahu gitu. Jadi ya seneng banget sih, saya lagi seneng boxing, terus Ibu Vera buka Emma ini, seneng banget dah pokoknya gitu.
0: Tapi sebelum ada hadirnya Emma, ternyata Ibu juga udah seneng boxing gitu ya?
7: Ya itu karena saya lihat salah satu yang sekarang coach di Emma itu Claudio. Nah dia ngajar member di salah satu tempat gym di Batam. Saya sama sekali nggak tahu namanya boxing itu. Pas saya lihat, wah kok kayaknya asik gitu, asik banget. Terus saya coba ngikut. Akhirnya saya seneng gitu. Dan pada akhirnya entah kenapa coach Dayunya nggak ada di tempat itu lagi. Ternyata dengan Ibu Vera gitu.
0: Oh, oke.
7: Jadi dari situ gimana nih, lagi seneng boxing, saya bilang ayolah Ibu Vera kita ini ayo dong gitu. Akhirnya terjadilah
0: buka
7: ya, iya. Dan wah di situ sebelum gedung Emma itu jadi saya sudah tahu
0: pesan masanya
7: nongkrong terus ayo. Saya push ayo cepat seperti itu.
0: Oke, dan akhirnya menjadi member pertama
7: iya,
0: untuk boxing ya.
7: Iya, itu boxing.
0: Kak, kalau menurut Kak Jo ini gimana olahraga boxing yang lainnya kalau untuk dalam kategori ibu-ibu ya, karena kan udah gimana kalau menurut Kak?
7: Kalau saya sih sebenarnya untuk ibu-ibu itu wajib olahraga ya, yeah. Apalagi yang udah usia seperti saya ini. Saya satu hari aja nggak olahraga rasanya badan tuh nggak enak gitu.
0: Oke. Okay.
7: Iya.
0: Jadi latihannya tiap hari dia mah untuk boxing.
7: Setiap hari. Tapi kadang ya ada capeknya juga sih. Selain kita namanya kita sudah usia, selain kita harus olahraga, saya itu seneng aja di Emma gitu, pipe-nya.
0: Dan latihannya apa? Pagi, siang, malam?
7: Saya lebih ke malam.
0: Ke malam.
7: Karena ya? Ibu-ibu ya pagi itu ya, pasti ya. Kita repot ya.
0: Oh banyak ini aktivitasnya.
7: Banyak kegiatan. Jadi malam. Gitu.
0: Berapa jam kalau latihan malam?
7: Satu jam kadang lebih.
0: Oke, cukup tapi ya?
7: Cukup, sangat cukup.
0: Ini kalau boxing ini ya, mungkin pendengar juga yang nonton kita belum tahu, ini kalau boxing ini gimana olahraganya? Lebih ke mana? Ke banyak kaki nendang atau gimana?
7: Kalau saya sih, kalau boxing ini sebenarnya lebih ke
0: tinju, tangan.
7: Tapi kalau udah di mix ya, kickboxing kita ya pakai kaki juga.
0: Oke.
7: Gitu. Namanya kickboxing.
0: Kalau cuma
7: boxing aja kan
0: tangan aja.
7: Ya. Kalau sudah kick kan harus kaki. Enggak mungkin dong tangan nge-kick.
0: Berarti memang tujuannya untuk kesehatan, untuk olahraga, bukan untuk jadi atlet ya di Emma ya.
7: Kalau kita yang sudah usia ini tujuannya itu untuk sehat ya.
0: Sehat, ya.
7: Karena kita udah usia kan metabolisme kita ini sudah cukup low ya. Jadi kita harus olahraga, dibantu dengan olahraga supaya enggak kegendutan.
0: Itu kalau cewek karena, ya kalau ibu
7: iya,
0: ya.
7: Karena udah pasti, mau, ya. Iya, karena udah pasti gendut itu enggak sehat toh.
0: Benar. Lemak itu. Ya gitu ya.
7: Ya seperti Bu Vera tadi bilang ya, kita enggak olahraga itu kencing manis apa Bu tadi kencing manis gula darah itu pasti terjadi dengan orang yang sudah usia gitu. Jadi wajib olahraga.
0: Sebelum saya ke member yang lain, selama 1 tahun jadi member, ini efek dari kesehatannya kalau dari kakak Jo gimana?
7: Ya alhamdulillah saya sehat.
0: Sehat terus ya.
7: Sehat terus. Karena olahraga. Karena olahraga saya sehat terus.
0: Dan ini dampak efek dari adanya Emma, hadirnya Emma ya.
7: Iya.
0: Oke, baik. Dan satu lagi ini peralatannya lengkap ya kalau di Emma.
7: Oh,
0: benar ya.
7: Peralatan sangat lengkap. Fasilitas di Emma itu ya. Kalau buat saya sih the best.
0: Dan adem ya, apalagi lantai 2 ya. Habisnya dari olahraga ngadem.
7: Habis olahraga, ya. Mandi, ngadem enggak mau pulang. Rasanya enggak mau pulang.
0: Ketiduran nanti. Oke, Kak Jo, Bayrak ini luar biasa ya. Terima kasih ini ya. Waktunya kemudian informasinya. Saya ke Stephanie ya. Stephanie ini umurnya berapa?
8: 16 tahun.
0: Kalau bergabung di Emma dari awal juga, dari awal hadirnya Emma juga.
8: Iya.
3: benar.
0: Dari September tahun lalu?
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini apa? Olahraga apa di sana latihannya?
3: Saya sekarang latihannya kickboxing sih.
0: Kickboxing? Berarti yeah. Yang pakai kaki tadi ya?
3: Iya yeah.
0: Udah pakai tangan, pakai kaki juga ya?
3: Iya yeah, benar.
0: Kenapa pilih itu? Suka dari mana?
3: Karena sebelum ada Emma, dulu waktu saya, ini udah berapa tahun yang lalu, saya awalnya itu taekwondo.
0: Taekwondo?
3: Iya, itu kan taekwondo kan kebanyakannya kan kaki, dan nendang-nendang. Jadi waktu ditawarin sama mama saya untuk ikut kickboxing ini, ya saya pikirnya ya udahlah nggak apa-apa. Tapi saya mau milih yang ada kakinya biar masih bisa ada gitu ya, kan bisa nendang juga.
0: Itu pukul bisa nendang.
3: Iya.
0: Nah berarti sebelum di EMA latihannya di mana? Ada camp tempat lain?
3: Ada.
0: Oh ada tempat iya. Lain ya. Oke. Artinya memang sebelum dari itu udah suka ya, udah suka taekwondo, udah suka kickboxing gitu ya.
3: Iya, benar.
0: Oke. Nah, mungkin bisa apa dibedakan antara latihan sebelumnya dengan DMA apa sih dari segi fasilitas, dari segi misalnya jam latihan, dari segi instrukturnya atau coachnya gimana?
3: Pastinya lumayan beda dari segi latihannya. Yeah. Karena sudah beda tipe olahraga kan, satu taekwondo, satu kickboxing.
0: Oh iya.
3: Menurut saya sih dari segi beratnya yang mana itu lebih berat waktu saya di EMA itu waktu saya ngaku kickboxing. Apalagi pemanasannya sangat berat bagi saya karena saya kan awal-awal tuh jarang olahraga. Udah kayak berapa bulan, 6 bulan mungkin gak olahraga. Jadi rasanya tuh berat gitu ya, karena saya kayak mual, mau pingsan gimana gitu. Tapi karena gitu kan awal mikirnya tuh kayak aduh kok kayak gini ya ya kan, kok tiba-tiba kayak gini, dulu kan nggak kayak gini lagi ya kan. Akhirnya saya stop ya kan, waktu di tengah latihan itu saya stop dulu, istirahat dulu, terus biasanya saya coba terus sampai seminggu itu saya rajin selama sehari, lama-lama enakan, sudah nggak mual, udah nggak kayak mau pingsan atau gimana. Jadi dari situ tuh saya tahu ke oh ternyata lebih berat ya, tapi lebih bagus juga untuk badan. Rasanya kayak lebih napasnya itu lebih kuat sekarang. Enggak kayak gampang capek, gampang ngos-ngosan gitu, sudah enggak. Apalagi dulu tuh saya itu juga gampang pingsan juga kan, sekarang udah enggak.
0: Ini ya dampak positifnya ya dengan latihan ya. Nah, ini kalau Stefani nanti ujung-ujung nanti tetap menjadi member aja atau ada beralih menjadi atlet nanti? Setelah latihan rutin ini?
3: Sebenarnya saya pengen jadi atlet.
0: Oke.
3: Sebenarnya pengen, tapi ya nengok dulu kemampuan saya udah matang atau belum. Nengok dari situnya dulu sih.
0: Karena porsi latihan dari member sama atlet juga beda kali ya Bu ya?
1: Iya, beda.
3: Iya,
1: ya.
3: Beda banget.
0: Oke, tadi katanya mau beralih ke safat. Kenapa suka safat lagi?
3: Karena saya mikirnya itu, kan kalau kickboxing kan gimana ya, mereka kan pakai kekuatan nih ya kan, saya takut kalau pingsan ya kan atau berdarah gitu ya kan. Saya takut, apalagi kalau amit-amit ya kan, kalau dibawa ke rumah sakit, di infus dan lain-lain, itu saya takut.
0: Okay.
3: Takut banget. Jadi saya pikir di safat kan ada combat sama apa,
1: assault.
3: Nah assault ini tuh dia tuh cuman ya kena aja,
0: teknik
3: ya.
0: Aja.
3: Enggak yeah. Power gitu ya kan.
0: Yeah.
3: Dia kan dua combat sama assault.
0: Oke.
3: Okay. Combat itu dia tuh kayak kickboxing tapi ya beda-beda sedikit lah ya kan. Saya mau itu di assault.
0: Biar teknik aja ya.
3: Iya, biar enggak kayak terlalu gimana gitu ya
0: mau
3: kan.
0: Mau pingsan ya.
3: Serem soalnya. Nengoknya suka ya kan, nengok-nengok kayak gitu, mantap nih ya kan. Seru nih ya kan, tapi kalau ngelakuin, aduh jangan dulu deh, jangan. Mending yang ngesol aja gitu.
0: Baik, ini pengalamannya ya, latihan di EMA ya. Baik, semoga nanti tercapai ya, bisa latihan nanti sampai di sana ya. Oke, saya ke Kak Eka Lazuardi ini. Kalau Kak Eka di perdana juga awal.
1: Iya.
0: Hadir EMA langsung daftar.
1: Iya.
0: Kenapa mau latihan di sana, daftar di sana?
4: Pertama saya tuh basicnya olahraga itu suka body combat dulunya.
0: Oke. Okay. Nah,
4: kita sama-sama di gym yang sama di waktu itu. Terus saya lihat
0: di gym yang sama sama Kak Jo.
4: Iya, sama okay. Bu Vera, kami temen dulunya.
0: Oke.
4: Okay. Olahraga bareng satu kelas gitu.
0: Iya, iya, iya.
4: Saya memang body combat lover dulu. Gerakannya kan hampir sama basicnya. Bela diri kayak ya Bu Vera ya.
2: Iya. Yeah.
4: Ada kick, ada apa bok, ada apa nonjok gitu.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, terus saya lihat Madam privat, terus saya coba juga ikut, ternyata lebih asik gitu kan, lebih enjoy gitu, karena kita face to face gitu. Terus ya seperti cerita mereka tadi, sempat vakum kan, nggak di situ lagi. Akhirnya Bu Vera buka, wah kesempatan ya kan, harganya cocok, tempatnya oke, coachnya juga enjoy, asik cara pemberian materinya gitu kan, coach variasinya tuh apa enak gitu. Ya udah sampai sekarang betah. Ya karena pada basicnya juga saya pencinta olahraga sih Bang.
0: Oh, okay.
4: Tiada hari tanpa olahraga.
0: Tanpa olahraga apa latihannya? Boxing juga?
4: Iya, kickboxing.
0: Oh, kickboxing.
4: Iya.
0: Wow. Bisa dijelaskan gimana kalau latihan di sana di EMA? Cara latihannya, kemudian coachnya, materinya gimana?
4: Iya, pertama kan pemanasan dulu. Kita biar rileks dulu badannya, terus habis itu kita ke samsak tuh, ya Bu Vera ya, latihan pukulan. Terus habis itu baru kita padding. Padding itu nanti sama coachnya dilatih nendang apa tekniknya segala macam gitu. Kalau yang mau lebih seru lagi ya itu sparring. Tapi saya belum punya skill untuk sparring. Iya. Perlu dicoba loh Bang. Enjoy loh. Itu salah satu juga sih apa untuk cara mengelola manajemen stres kita juga.
0: Oh.
4: Boxing itu iya. Cara untuk melepaskan stres, penat gitu. Habis itu seger.
0: Sana pelampiasannya ya.
4: Iya, betul betul. Dia melatih apa otot jantung juga biar napas kita juga kuat.
0: Iya, iya.
4: Gitu. Ya, ya. Terus apa kepadatan otot juga dibentuk di situ. Ya. Satu lagi sih kalau cewek-cewek ini biasanya biar apa? Berat badannya stabil.
0: Okay.
4: Karena kita suka makan. Salah satunya kan kickboxing itu aduh, pembakaran kardionya trainingnya tinggi sekali itu.
0: Ini kalau latihan langsung per kelompok atau satu-satu atau gimana?
4: Bisa. Kan medianya... Kalau mau satu-satu bisa privat ya Bu Vera. Yeah. Ya.
0: Oh, privat.
4: Ya, agak spesial ya. Gitu ya, kalau ya, privat. Ya. Kalau kita kan sama-sama
2: member.
4: Okay. Member untuk member maksudnya. Kalau atlet kan beda lagi.
0: Ya, misalnya kalau Kak Eka latihannya malam?
4: Pagi. Kebanyakan jam 6 sudah suasana jam santai 6. Ya, baru
0: nah,
4: saya
0: itu
4: olahraga.
0: Itu latihan berapa orang biasanya langsung?
4: Kalau sekarang rame ya Bu Vera. Semalam aja udah hampir 17 orang loh, Bang.
0: Oh.
4: Iya, udah rame sekarang. Anak-anak muda, adik-adik gitu.
0: Jadi gabung semua.
4: Gabung, iya.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi dengan materi yang sama.
4: Sama materinya
0: sama.
4: Iya.
0: Baik, ini selama 1 tahun menjadi member. Ini gimana perasaannya, mungkin juga harapannya juga untuk EMA ke depannya gimana dari Kak Jo dulu?
7: Kalau harapan saya untuk EMA, semoga makin sukses.
4: Amin.
7: Jaya.
4: Amin.
7: Ya.
4: Amin.
7: Dan menciptakan atlet-atlet yang luar biasa. Itu aja
4: Amin.
7: Sih.
0: Baik, kalau dari Stephanie?
2: Sama.
0: Apa harapannya ke depan untuk EMA?
8: Harapan saya sih semoga makin rame, semakin sukses. Terus semoga juga bisa bawa atlet-atletnya untuk ke internasional lagi ya kan.
2: Amin.
8: Juga ya siapa tahu ya kan bikin cabang kedua ya kan.
4: Amin.
0: Nanti kita tanya ya ada rencana ya Kak ya. Oke, dari Kak Eka
4: kurang lebih sama ya. Semoga EMA juga makin maju, makin sukses, makin Amin. Dikenal di kancah internasional. Tempatnya, space-nya lebih diperluas lagi. Karena member udah rame loh sekarang.
8: Iya, udah rame
4: coach-nya, siapa tahu mungkin ada tambahan lagi yang lebih
0: berkuat. Tapi sejauh ini enjoy ya teman-teman.
4: Enjoy
0: member
4: banget.
0: Ya.
4: Iya, enjoy banget. Ya.
0: Baik, ini ya Ibu Vera ya Bu ya. Bu, mungkin bisa dijelaskan ini kalau jumlah tadi ditanya Kak Eka, untuk coach-nya berapa kita sekarang?
2: Coachnya itu ada 4 untuk yang di luar wushu ya.
0: Oh, di luar wushu ada 4 ya.
2: Iya, ada 4, betul.
0: Jadi satu cabur satu.
2: Enggak selalu, kadang ada 2 gitu. Kayak taekwondo kan ada coach Yuti gitu. Nah, yang kickboxing itu ada Dio sama coach Awi gitu, sama Yan. Seperti itu. Jadi mereka itu kita latihannya sistemnya itu sama-sama sih, kayak pemanasan itu mau Muay Thai, mau Taekwondo, mau boxing, kickboxing sama jadi satu. Nanti waktu padding itu baru kita pisah.
0: Oke.
2: Jadi dia mau kemana, mau ke Muay Thai kita pakai elbow sama knee gitu, mau boxing ya boxing saja, nggak usah pakai kaki seperti itu. Jadi waktu padding itu kita pisah.
0: Berarti apa pelatih ini juga dari atlet dan juga mereka juga ada bersertifikat seperti
2: itu. Betul, ini, pasti ya. Itu. Kalau kita semua bersertifikat dan mereka semua dari atlet gitu loh.
0: Nah, tadi juga harapannya Bu ke depan mungkin ada bakal buka cabang atau apa
2: ya? Ya, kita aminin ya, Pak. Semoga ke depannya juga makin jaya lah seperti itu. Aku juga harapannya supaya banyak terbentuk atlet prestasi dari EMA gitu kan. Nah, member ini kan juga mensupport saya, membantu saya untuk menjaga atlet-atlet saya seperti itu. Saya juga ya semoga member saya juga semakin banyak kan seperti itu.
0: Baik, kalau yang daftar untuk atlet berapa?
2: Kalau atlet di situ sekitar 20 orang sih.
0: 20 orang ya, Bu.
2: Betul.
0: Baik, dan juga tadi ada fasilitas untuk asrama juga bagi ada atlet
2: mes,
0: ya, Bu ya.
2: Betul.
0: Ada mes. Mm-hmm. Nah, ini gimana sarannya, Bu, untuk mereka bisa ke sana? Untuk maksud itu di asrama, untuk stay di asrama.
2: Oh, itu kalau kita mau pop-off nih, itu mereka kan ada yang jauh tempatnya. Nah, mereka tidurnya itu di mes itu supaya mempermudah latihan. Okay. Karena latihan kalau atlet kan pagi sama sore. Jadi mereka itu mau berangkat kerja, mau latihan dulu, pulang kerja malam dia datang situ lagi gitu. Jadi tidur situ kan lebih enak kan, mau latihan sampai malam gitu enggak ada masalah. Memang mes itu saya pakai supaya mereka yang susah untuk jauh atau waktu apa ya, lebih mau intens ke latihan, itu gunanya mes itu seperti itu, Pak.
0: Pas latihan, kemudian pas ada event mau perlombaan ya, Bu.
2: Betul.
0: Ya? Tapi sejauh ini karena mereka atletnya juga rumahnya orang Batam, ya banyak yang pulang juga seperti
2: ya, ya, ya,
0: Bu ya. Baik, Ibu, ini kita di penghujung kebersamaan, Bu. Ini tadi juga ada tanggapan dari yang nelpon tadi, ada nggak acara-acara seperti itu, Bu? Ya, nah, rangkaian kita, Bu, rangkaian acara dalam rangka ulang tahun yang ke-1 ini EMA apa aja, Bu, mungkin bisa dijelaskan di sini. Selain tadi katanya nanti ada mau sosial juga, aksi sosial
2: ya,
0: juga ya, Bu.
2: Benar, berbagi kasih lah.
0: Dari kemarin-kemarin, Bu, mungkin apa rangkaiannya?
2: Enggak ada sih. Cuma kemarin kan aku kan mau mendengarkan apa testimoni dari member. Ya. Makanya kenapa saya bikin, kalau testimoni ibaratnya saya ngasih gift ini kan ucapan terima kasih saya pada member gitu loh. Jadi mereka kesannya apa yang mau saya rubah itu kan saya ibaratnya introspeksi diri lah, apa masukkan supaya ya. Betul, masukkan apa yang perlu saya perubah, apa yang perlu saya pertahankan kayak seperti itu, apa yang perlu saya tingkatkan seperti itu. Makanya saya mengadakan testi itu kemarin kan, saya mau tahu. Jadi kalau malam itu dengerin cerita-cerita mereka itu, oh dia tuh seperti ini gitu. Jadi apa ya, Pak, saya buka EMA itu suatu apa ya, saya nggak nyesel lah, biarpun ada minusnya tapi saya tidak ada penyesalan di situ. Ada saya kebanggaan karena di mata-mata member ini EMA itu membantu mereka baik ya. Itu apa ya, kayak kumpul-kumpul kebersamaan kayak gitu, sosialisasi apa itu, bagi saya itu ternyata EMA ini berguna bagi masyarakat seperti itu aja.
0: Baik. Dan aksi sosialnya rencana kemana, Bu, nanti?
2: Kita ke Panti Asuhan sama ke Panti Jompo di Barelang.
0: Panti Jompo di Barelang. Betul. Hari ini atau besok?
2: Enggak, Senin.
0: Oh, Senin ya.
2: Iya. Betul.
0: Baik, ini bentuk apa rangkaian dari ulang tahun EMA dan juga bentuk apa ya, bantuan
2: ya, kepedulian
0: gitu ya, Bu ya.
2: Betul.
0: Dan tadi sebenarnya terkait dengan masih minus tapi dengan kebersamaan, dengan rasa senang dari member, ini rezeki nanti akan datang sendirinya.
2: Amin lah ya, makanya ya. Makanya saya pertama kan saya bilang tidak menyesal saya buka EMA karena di situ saya melihat testimoni member itu merasa EMA itu kayak second home lah kayak gitu. Jadi saya itu bangga kali. Nyata saya bisa ngopenin apa ya, ya member ya apa, wah bangga lah.
0: Baik, apalagi dengan prestasi kemarin yang kita kan internasional, mungkin itu suatu kebanggaan yang
2: luar biasa. Itu tidak bisa dibeli uang, Pak. Benar, kebanggaannya tidak bisa dibeli dengan uang, keprestasi atlet itu.
0: Baik, apalagi nanti akan ada porpro, ada kejurnas ya, Bu.
2: Betul.
0: Ya. Ini kesiapan kita juga tentunya udah matang ya, Bu, yang atlet
2: ya,
0: kita.
2: Betul.
0: Ya. Baik, Ibu, satu lagi sebelum kita ini, mungkin apa yang mau disampaikan kepada member-member ini, Bu? Silakan, Bu.
2: Pada member EMA, saya mengucapkan terima kasih ya, karena berkat kalian, berkat apa ya, kebersamaan kalian, dan kalian juga membantu saya dalam apa atlet lah. Ibaratnya gini, Pak, saya tidak sendirian di sini. Yeah. Saya bersama member-member saya gitu loh, untuk menjaga atlet-atlet saya gitu, Pak. Dan itu kan bukan suatu hal yang mudah ya, Pak.
0: Benar.
2: Seperti itu, makanya
1: ucapan saya terima kasih pada member saya itu apa ya, luar biasa mereka Pak, Madam, Kak Eka, mereka itu membantu promosi Inema tanpa tanpa saya minta gitu loh Pak.
0: Dari mulut ke mulut ya, benar,
1: dari medsosnya mereka medsos, gitu.
0: Dan media sosial.
1: Iya kayak gitu. Dan saya punya tim, baik itu coach saya di situ, mereka tuh bahu membahu gitu loh Pak, membantu untuk saling menjaga Ema ini gitu loh. Jadi saya di sini tuh tidak kerja sendirian gitu loh Pak. Saya dibantu member, dibantu coach, dibantu lingkungan saya gitu loh. Seperti itu. Baik. Dan saya enggak menyesal, karena saya malah saya bangga dengan adanya Ema ini.
0: Baik, semoga ini juga menjadi ladang amal buat ya. Ibu Vera, suami dan juga keluarga ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, mungkin satu kata dari masing-masing member untuk Ema ke depannya. Dari Kak Jo, satu kata apa? Silakan untuk Ema ke depan.
7: Satu kata untuk Ema. Ya, semoga Ema sukses terus.
0: Sukses terus ya. Baik, dari Stephanie.
8: Semoga Ema makin berkembang.
0: Berkembang.
8: Ya, makin baik ya kan. Ya,
0: dua kata ini ya.
7: Sebenarnya pengennya banyak kata.
0: Iya,
7: bang Prabunya satu kata.
3: Iya, bingung juga kan mau pilih yang mana.
0: Berkembang maju satu-satu aja dibagi, yang itu borong semua. Nanti Kak Eka enggak ada lagi. Dari Kak Eka, silakan Kak Eka.
9: Dari saya sebelumnya saya juga ngucapin makasih loh Bu Vera, Bu Kak Ema loh. Benar.
1: Makasih loh sama
9: apa kamu. Ada tempat kita buat mempelajarin kickboxing yang lebih dalam lagi kan. Kalau buat Ema ya kurang lebih samalah seperti teman-teman ya. Semoga ke depan Ema lebih maju, sukses, atletnya banyak dapat emas, berprestasi. Amin. Gitu. Amin. Dan Bu Vera sama Pak Michaelnya juga sehat selalu lah pokoknya ya.
7: Kita sebagai member di Ema itu juga betah banget karena ya. Kita merasa bukan seperti member di MI
0: keluarga ya.
7: Iya, kita seperti keluarga di situ.
9: Circle-nya pun juga
7: iya,
9: positif
7: dari semua ya, member-member. Kebersamaan member, terus atlet-atletnya di MI itu luar biasa. Adab ya. Adab atletnya ya. Di MI itu luar biasa.
0: Oh, adab juga di ini.
7: Wah, ya. Luar biasa adab mereka.
9: Mungkin itu juga karena dari ownernya ya, ya yang mencontohkan. Ya, jadi ya,
7: jadi
9: otomatis lah yang lain.
7: Mereka itu luar biasa. Pribadi ya kalau saya menilai ya.
0: Ada grup membernya nggak?
7: Ada.
0: Oh ada ya. Jadi silaturahmi bisa di grup WA gitu ya. Baik, karena kemarin juga dapat bocoran dari Bu Vera, dari Bang Michael bahwa di Ema latihannya juga kalau biasanya kita menekankan tempat itu misalnya harus gini ya aturan ini nggak, dia menyesuaikan dengan member gitu ya, apa yang member senang, nah itu yang diinginkan. Ya. Jadi nyambung antara yang punya sama membernya gitu ya.
7: Iya, seperti Ibu Vera itu selalu bertanya. Kita kurang. Apa yang kurang? Iya. Apa yang kurang? Seperti itu.
0: Mendengarkan masukan ya.
7: Iya,
9: iya, ya, betul.
0: Baik. Dan member juga enggak canggung juga untuk bila ada yang kurang langsung diomongin gitu ya.
7: Iya, apalagi betul. Saya ya. Mau AC lagi nih.
0: Baik, ini kita di penghujung kebersamaan ya. Terima kasih untuk empat narasumber. Bu Vera Hwendrawati, semoga sukses selalu.
7: Amin.
0: Ya Bu ya.
7: Amin.
0: Ema, satu tahun, kalau bisa tahun-tahun selanjutnya membernya semakin banyak, atletnya semakin banyak juga tentunya yang lahir dari Ema.
7: Amin. Amin.
0: Dan berprestasi, itu yang kita harapkan. Yeah. Ya. Terima kasih juga untuk Eka Lazuardi, Kak Ju Bayrak, kemudian Stephanie Lim ya, terima kasih ya. Tentunya member ini semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, kita nanti bisa dialog lagi ya.
7: Terima kasih. Sudah diundang.
0: Oke, terima kasih juga untuk dua penelpon tadi yang sudah bergabung ya. Silakan nanti WhatsApp-nya, nomor teleponnya di WhatsApp ke nomor kami di 0811 778 1051, bisa diambil nanti gift-nya di kantor RRI Batam ya, kami tunggu ya. Terima kasih tentunya untuk penonton, untuk pendengar Pro 1 RRI Batam. Demikian tentunya untuk perbincangan dialog Batam Menyapa untuk edisi hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Kami ucapkan tentunya selamat ulang tahun yang ke-1 untuk Elit Martial Art Kota Batam ya. Saya Bidi Prabu bersama dengan operator ada Ridho Hermawan pagi hari ini undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
10: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Gampang, tinggal login doang, gratis lagi.
1: Gratis? Atau kamu yang sebenarnya dibayar?
0: Hah? Maksudnya?
1: Setiap klik, setiap data yang kamu isi, itu bukan sekedar angka loh. Itu kebiasaanmu, lokasimu, bahkan apa yang kamu suka.
0: Jadi, selama ini dataku dipakai.
1: Benar, dikumpulkan, dianalisis, bahkan bisa juga diperjualbelikan.
2: Di balik tombol login, ada data pribadi Anda yang bernilai. Jangan asal klik setuju, baca, pahami, dan jaga informasi pribadi Anda.
0: Kayaknya aku harus lebih hati-hati deh.
2: Karena kalau bukan Anda yang menjaga data Anda sendiri, siapa lagi?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ternyata vaksin untuk mencegah tuberkulosis atau TBC sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Vaksin ini dikenal dengan nama BCG, singkatan dari Bacillus Calmette-Guérin. Vaksin BCG dikembangkan oleh dua ilmuwan asal Prancis, Albert Calmette dan Camille Guérin. Menariknya, vaksin BCG pertama kali diberikan kepada manusia pada tahun 1921. Jadi, sudah lebih dari satu abad digunakan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, vaksin BCG termasuk dalam imunisasi rutin untuk bayi. Vaksin ini terutama membantu melindungi anak dari bentuk TBC yang berat seperti TBC meningitis. Jadi, imunisasi bukan sekedar suntikan. Di balik satu dosis vaksin, ada sejarah panjang penelitian dan upaya melindungi generasi dari penyakit.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi yang ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam, ataupun mau streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, kita hadirkan satu informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini, di mana Badan Pengusahaan BP Batam menolak sebagian besar permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang masuk September sepanjang 2025, ya khususnya di bulan September. Nah, dari 262 pemohon yang tercatat, sebanyak 222 ditolak dan hanya 18 yang diterbitkan. Nah, disampaikan Arya Astuti Sirait selaku anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, selain 18 permohonan yang telah diterbitkan, satu permohonan dikembalikan untuk diperbaiki, sementara 21 lainnya masih dalam proses verifikasi. Nah, kawasan Tanjung Uncang menjadi salah satu wilayah yang permohonannya telah mendapat persetujuan, sebagian besar berkaitan dengan kegiatan galian kapal ataupun shipyard.
1: Erupsi gunung api tidak hanya mengancam wilayah di sekitar gunung. Abu vulkanik dan asap erupsi juga dapat terbawa angin ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Bagi kesehatan, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, batuk, serta gangguan pernapasan. Masyarakat, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan, perlu lebih waspada. Abu vulkanik yang menyebar di udara juga dapat mengurangi jarak pandang dan membuat kondisi udara menjadi tidak sehat. Dalam jumlah besar, material vulkanik di atmosfer juga dapat mempengaruhi kondisi cuaca di sekitar wilayah terdampak. Jika terjadi erupsi, pantau informasi resmi, gunakan masker dan pelindung mata, serta hindari aktivitas di luar ruangan ketika abu vulkanik sedang turun. Waspada erupsi, lindungi kesehatan, dan selalu ikuti arahan petugas.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: asap bukan sekedar mengganggu pandangan dan aktivitas kita. Asap dari kebakaran hutan dan lahan membawa partikel yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu kesehatan. Batuk, iritasi mata, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga memburuknya penyakit pernapasan dapat terjadi akibat paparan asap. Jangan tunggu sampai kesehatan terganggu. Saat udara dipenuhi kabut asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar. Dan pastikan anak-anak serta kelompok rentan terlindungi. Jika mengalami gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap adalah ancaman bagi kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga, jaga udara kita bersama.
1: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi seperti pilar yang baru kita dengarkan, bahaya kabut asap. Nah, untuk informasi selanjutnya kita hadirkan dari BMKG terkait tentang perakiran cuaca untuk udara hari ini, edisi hari Jumat 25 September 2026. Nah, pendengar, berdasarkan perakiran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, kondisi udara kabur diperkirakan terjadi sejumlah kecamatan termasuk Batu Ampar, Sukupang, Nongsa, Lubuk Bajo, Sungai Beduk, Bengkong, Batam Kota, Sagulung dan Batu Aji. Nah, udara di wilayah tersebut diperkirakan berada pada kisaran 25 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 66 sampai 97%. Nah, di Batu Ampar, BMKG memperkirakan udara kabur dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai 91%. Nah, sementara Nongsa diperkirakan juga mengalami udara kabur dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan kawasan tersebut berada pada kisaran 64 sampai 95%. Untuk Sukupang, cuaca diperkirakan udara kabur juga, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Lubuk Baja. Sementara Bengkong diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celcius, begitu juga dengan Sungai Beduk dengan suhu yang sama. Nah, untuk Sagulung dan Batu Aji memperkirakan kondisi udara kabur dengan suhu yang sama juga, kelembapan di kedua wilayah tersebut berada pada kisaran 68 sampai 93%. Berbeda dengan sejumlah wilayah, terutama di belakang Padang dan Galang diperkirakan berawan pada Jumat. Suhu di belakang Padang berkisar 27 sampai 31 derajat Celcius, sedangkan Galang 26 sampai 31 derajat Celcius. Nah, untuk Bulang diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 26 sampai 31 derajat Celcius. Nah, sementara BMKG kemudian juga memperkirakan potensi hujan mulai meningkat di sejumlah wilayah Batam pada hari Sabtu besok. Hutan, yaitu hujan petir berpotensi terjadi di Batu Ampar, Nongsa, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Bengkong dan juga Batam Kota. Nah, sementara Sukupang, Bulang, Galang, Sagulung dan Batu Aji diperkirakan mengalami hujan ringan pada hari yang sama. Untuk itulah BMKG pendengar menghimbau masyarakat untuk tetap memantau pembaruan perakiran cuaca karena kondisi atmosfer dan berubah. Data perakiran cuaca BMKG diperbaharui secara berkala dan menjadi acuan untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca di Kota Batam.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mereka terima kasih kembali. Satu informasi terakhir untuk Anda di siang hari ini, pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau resmi dimulai. Proyek pendidikan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2028. Nah, pembangunan ditandai dengan seremoni dan pemasangan tiang oleh Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsyakar, dan didampingi Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Nah, sekolah berdiri di atas lahan seluas 18,5 hektar. Fasilitas pendidikan dirancang terintegrasi untuk jenjang SD, SMP hingga SMA dan dengan sistem boarding school. Nah, Amsyakar menyampaikan pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi masyarakat di kawasan Rempang dan wilayah Hinterland. Nah, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Batam Pagi dan Denti, dan juga bersama rekan Ardo untuk Batam Siang di Pro 1 Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Rosetto RRI di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Semangat dalam beraktivitas ya, seperti Hana yang sangat bersemangat juga menularkan berbagai informasi untuk Anda. Dan juga pada siang hari ini Hana akan menemani Anda di edisi 25 September 2026 dengan ada acara program hiburan nanti di program acara Digoda pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu akan ada penyiar selanjutnya nanti yang menemani Anda di Batam sore hari ini. Dan untuk melihat kalender hari ini, tanggal 25 September ya, yang jatuh pada hari Jumat berkah ini, pendengar, ada salah satu peringatan penting yang harus kita ketahui bersama, mau dari tingkat lokal maupun internasional ya. Jadi salah satu yang paling menonjol hari ini di tanggal 25 September kita memperingati hari jadi Kota Bandung yang ke-216 tahun, pendengar. Nah, Kota Bandung ini memang dikenal ya sebagai salah satu kota penting di Indonesia, tidak hanya sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat tetapi juga sebagai pusat sejarah pendidikan, budaya dan ekonomi. Dan sejarah Bandung kita dapat telusuri sejak awal masa kolonial ketika wilayah Nusantara berada di bawah pengaruh VOC. Dan sekitar tahun 1488 VOC mulai membuka perkebunan di wilayah yang kini menjadi Kota Bandung. Seiring waktu kawasan tersebut berkembang pesat hingga menarik perhatian pemerintah kolonial, pendengar. Dan Bandung kemudian semakin lama semakin dikenal luas sebagai julukan Paris van Java karena memiliki kemiripan suasana perkembangan gaya hidup di kawasan tersebut dengan kota Paris di Prancis, pendengar. Itu dia ya informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Jaya selalu tentunya untuk Kota Bandung, dan kita akan update lagi informasi-informasi lebih jauh. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Kalau judul lagu yang baru aja kita dengarkan, Bunga, kali ini pendengar ada kabar yang berbunga-bunga untuk seluruh masyarakat Kota Batam karena pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih di kawasan Rempang, Batam resmi dimulai. Jadi proyek pendidikan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2028. Nah, pembangunan ini ditandai dengan seremoni groundbreaking dan pemasangan tiang pancang perdana oleh Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad diwakili Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra pendengar dan Ketua Yayasan Merah Putih Edi Usi ya pada hari Kamis 24 September 2026. Jadi sekolah ini akan berdiri di atas lahan seluas 18,5 hektar. Jadi fasilitas pendidikan yang dirancang terintegrasi untuk jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem boarding school pendengar. Dan tentunya sekolah Rempang ini dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional. Wow, tentunya fasilitas yang disiapkan tentu untuk mendukung proses pembelajaran ya, sekaligus menunjang perkembangan siswa selama menempuh pendidikan pendengar. Dan itu dia ya satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti Hana akan sampaikan informasi-informasi lebih lanjut. Jadi pastikan untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Okay.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar hari ini tanggal 25 September, ternyata selain kita memperingati hari jadi Kota Bandung, hari ini juga diperingati sebagai Hari Apoteker Internasional. Nah, mungkin profesi apoteker seringkali ya kurang mendapatkan sorotan dibandingkan dokter dan perawat. Padahal sebenarnya profesi apoteker ini perannya sangat vital ya pendengar. Dan tentunya dengan adanya Hari Apoteker Internasional untuk menghargai peran penting apoteker dalam sistem kesehatan global. Jadi kalau dilihat sejarah farmasi sendiri telah ada sejak zaman Yunani kuno ketika manusia mulai menggunakan bahan alami seperti ekstrak daun untuk penyembuhan luka. Nah, perkembangan ilmu farmasi kemudian berlanjut hingga abad ke-8 ketika batas antara kedokteran dan farmasi mulai dipisahkan. Jadi sejak itu dokter tidak lagi meracik obat secara langsung, melainkan menyerahkan tugasnya kepada apoteker pendengar. Dan itu dia ya satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi-informasi lebih lanjut. Dan saatnya Hana akan hadirkan kembali satu lagu Indonesia untuk Anda. Ada Kotak dengan Masih Ada.

Pendengar Tata Kabar kembali, Hana hadirkan untuk Anda. Dan kita masih memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Dan mungkin saat ini hari Jumat, banyak instansi bahkan anak-anak sekolah yang menggunakan seragamnya baju Melayu begitu ya. Dan pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang ini resmi dimulai. Proyek ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-24 Provinsi Kepri, pendengar. Dan groundbreaking proyek tersebut senilai sekitar 101 miliar rupiah itu dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, pendengar. Jadi pembangunan berada di bawah pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Bahkan dikatakan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, pembangunan museum dan monumen tersebut ini merupakan bentuk penghormatan kepada sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang tidak lepas dari Pulau Penyengat dan sosok Raja Ali Haji. Dan nanti mungkin ini bisa menjadi salah satu tempat bersejarah yang bisa nanti kita kunjungi bersama begitu ya. Dan pendengar, informasi ini menutup kebersamaan kita untuk di satu jam pertama bersama dengan Hana, karena sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Cianir Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarache, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai Bekwas Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membuat turun mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Fresh kriar algum sentimento. Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul

0: kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: Ya, pukul 21.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam Grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026. Meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir sendiri, lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan, peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18x20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, Batu Besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 25 September 2026. Informasi pertama pendengar, BP Batam menyebut pengembangan pusat data atau data center akan dilengkapi instalasi penyulingan air laut menjadi air tawar atau seawater reverse osmosis atau SWRO guna memenuhi kebutuhan operasional fasilitas tersebut. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Penanganan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Brigadir Rahmat Dwi Wahyu Prakoso, anggota Polresa Barelang yang menjadi terdakwa perkara pencurian dan penadahan sepeda motor, masih berproses di internal Polda Kepulauan Riau. Bidang Propam Polda Kepri saat ini masih menunggu saran hukum dari bidang hukum Polda Kepri sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat penataan kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat, terutama warga yang bermukim di kawasan pesisir dan pulau-pulau penyangga. Kepala Disperkim Kepri Said Nursyadu mengatakan karakter geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan kondisi wilayah maritim. Sejumlah program diarahkan untuk memperbaiki prasarana, sarana dan utilitas atau PSU permukiman, khususnya di kawasan nelayan dan pesisir. Pekerjaan mencakup pembangunan jembatan penghubung lingkungan, perbaikan sanitasi hingga penyediaan akses air bersih. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

الحمد لله الحمد لله الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ إِنَّ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Sadaqallahul Azim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung, walaupun seluruh air yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tintanya. Air laut, air sungai, air hujan, air embun, air mata air, kita jadikan sebagai tinta. Kemudian seluruh pohon yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai pena untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. La tuhsuha, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Karena itu Allah meminta kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya kemuliaan manusia itu bukan terletak pada harta, bukan terletak pada jabatan, pangkat maupun popularitas, tetapi pada iman dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang kita bacakan tadi, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu si Allah ialah orang yang paling bertakwa. Selawat kita kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokahnya dan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari ini adalah mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita sedang mempersiapkan masa depan bangsa. Indonesia akan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045. Tahun 2045 sering disebut sebagai momentum Indonesia emas. Namun pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapakah yang akan mengisi Indonesia pada tahun 2045 tersebut? Hadirin sekalian, jawabannya adalah anak-anak dan generasi muda yang sedang kita didik hari ini. Anak-anak yang hari ini berada di rumah kita, di sekolah, di madrasah, di pesantren, di masjid, di kampus, dan di lingkungan masyarakat. Maka sesungguhnya generasi emas 2045 sedang berada di hadapan kita sekarang ini. Mereka bukan sekedar generasi yang harus pintar. Mereka harus menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, sehat, kreatif, mandiri, disiplin, mampu bekerja sama, menguasai teknologi, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan umat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Islam sejak awal telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap generasi. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar. Jemaah Jumat rahimakumullah, ayat ini memberikan pesan yang sangat kuat. Jangan tinggalkan generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak, lemah mental, lemah keterampilan, dan lemah menghadapi tantangan zaman. Karena itu, tugas mempersiapkan generasi emas bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas kita bersama. Orang tua mempunyai tanggung jawab, guru mempunyai tanggung jawab, ulama mempunyai tanggung jawab, masjid mempunyai tanggung jawab, masyarakat mempunyai tanggung jawab, dan generasi muda sendiri mempunyai tanggung jawab. Apa yang harus kita siapkan? Antara lain yang pertama adalah bangun generasi dengan iman dan takwa. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita boleh menginginkan anak-anak kita menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi profesor, menjadi pengusaha, birokrat, pemimpin, ulama, teknokrat, dan juga profesional. Tetapi jangan sampai kita lupa, sebelum menjadi orang hebat, mereka harus menjadi orang baik. Sebelum kita bertanya, anakku nanti bekerja sebagai apa? Maka kita juga harus bertanya, anakku nanti menjadi manusia seperti apa? Karena ilmu tanpa iman dapat kehilangan arah. Teknologi tanpa akhlak dapat menjadi ancaman. Kekuasaan tanpa amanah dapat menjadi kezaliman. Kecerdasan tanpa moral dapat disalahgunakan. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, generasi emas Indonesia harus menjadi generasi yang berakhlak emas. Yang kedua, mari kita bangun generasi yang cinta ilmu. Tantangan masa depan akan semakin kompleks. Kita memasuki zaman kecerdasan buatan, digitalisasi, otomatisasi, dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Karena itu, generasi masa depan harus memiliki budaya belajar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihahu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya dia akan memahamkannya di dalam agama. Maka hadirin sekalian, jangan hanya mengajarkan anak untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Ajarkan cara berpikir, cara belajar, cara mencari ilmu, cara menggunakan teknologi, dan cara menggunakan ilmu untuk kemaslahatan. Anak-anak kita harus mampu membaca Al-Quran sekaligus membaca perkembangan zaman. Mereka harus menguasai agama sekaligus menguasai teknologi. Mereka harus cerdas secara intelektual sekaligus matang secara spiritual. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, jadikan keluarga sebagai sekolah pertama. Generasi tidak lahir begitu saja. Generasi dibentuk dari rumah. Nabi katakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka kita sebagai orang tua jangan hanya memberikan uang, tetapi juga memberikan waktu untuk anak-anak kita. Jangan hanya memberikan fasilitas, tetapi juga memberikan keteladanan. Jangan hanya memberikan gawai, tetapi ajarkan bagaimana menggunakan gawai dengan bijak. Jangan hanya bertanya, "Nak, kamu sudah makan?" Tetapi tanyakan juga, "Apakah kamu sudah sholat, nak? Apakah sudah membaca Al-Quran? Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa cita-citamu? Masalah apa yang sedang kamu hadapi?" Anak membutuhkan orang tua yang hadir, bukan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, hadapi tantangan era digital. Kita tidak bisa melarang anak-anak hidup di zaman digital ini, tetapi kita harus mendidik mereka agar tidak menjadi budak teknologi. Teknologi harus menjadi alat, bukan sebagai tuan. Media sosial harus digunakan untuk kebaikan, bukan menjadi tempat menghabiskan seluruh waktu. Kecerdasan buatan harus dimanfaatkan untuk belajar dan berkarya, bukan untuk menggantikan kejujuran, tanggung jawab, dan proses berpikir. Maka kita membutuhkan generasi yang memiliki kecerdasan digital sekaligus kecerdasan moral. Generasi yang mampu bertanya, bukan hanya apakah saya bisa melakukan ini, tetapi apakah ini benar dan bermanfaat. Hadirin sekalian, yang kelima, tanamkan cinta tanah air dan kepedulian sosial. Karena generasi emas bukan generasi yang hanya mengejar kesuksesan pribadi. Mereka harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan bangsa. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya persaudaraan dan kepedulian. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah katakan, "Na'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Karena itu, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk menghormati perbedaan, menjaga persatuan, membantu yang lemah, menghargai guru, menyayangi orang tua, menghormati ulama, dan menjaga lingkungan. Indonesia emas tidak akan terwujud hanya dengan gedung-gedung yang tinggi. Indonesia emas akan terwujud apabila manusia berkarakter emas. Jemaah Jumat rahimakumullah, ada 5 investasi besar yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita. Yang pertama, tanamkan iman yang kokoh. Yang kedua, ilmu yang luas. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Yang keempat, keterampilan dan kreativitas. Yang kelima, kepedulian kepada sesama dan kepedulian kepada bangsa. Jika 5 hal ini kita tanamkan, insyaAllah kita tidak hanya melahirkan generasi yang pintar mencari pekerjaan, kita akan melahirkan generasi yang mampu menciptakan pekerjaan, menyelesaikan masalah, membangun peradaban, dan membawa kemaslahatan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita mulai dari diri kita. Orang tua menjadi teladan, guru menjadi inspirasi, ulama menjadi pembimbing, masjid menjadi pusat pembinaan, sekolah dan madrasah menjadi pusat ilmu.
masyarakat menjadi lingkungan yang sehat bagi tumbuhnya generasi-generasi muda kita. Dan anak-anak muda menjadi pelaku utama perubahan tersebut. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita camkan atau kita tanamkan bahwa sesungguhnya Indonesia Emas 2045 bukan hanya tantangan tahun 2045. Ia mulai dari sekarang. Dimulai dari bagaimana kita mendidik anak-anak kita di rumah. Dimulai dari bagaimana guru mendidik murid-muridnya. Dimulai dari bagaimana pemimpin memberikan keteladanan. Dimulai dari bagaimana pemuda menggunakan waktunya. Dimulai dari bagaimana kita menghidupkan masjid. Dimulai dari bagaimana kita menghormati ilmu. Dimulai dari bagaimana kita membangun akhlak. Jika hari ini kita menanamkan iman, insyaallah 2045 kita memanen generasi beriman. Jika hari ini kita menanam ilmu, insyaallah 2045 kita akan memanen generasi yang cerdas. Jika hari ini kita menanamkan akhlak, insyaallah 2045 kita akan memanen generasi yang beradab. Jika hari ini kita menanam persatuan, insyaallah 2045 kita akan menanam bangsa yang kuat. Maka jangan tunggu 2045, mari kita mulai mempersiapkan generasi emas sejak hari ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa zikral hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكرم. سمع الله لمن حمده. الله أكرم. الله أكبر. الله أكبر.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Dan baru saja kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Batam Center. Pendengar, tentunya untuk Anda yang akan kembali bekerja, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Nantikan sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program acara selanjutnya, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Saya percaya sebuah lembaga pendidikan dirancang.
2: Tapi keterlangan keterbakar cukup luas dan gangguan aktivitas dari masyarakat.
0: Mengawali Warta Berita siang hari ini, kami sampaikan sari berita. Pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih telan anggaran 150 miliar. Kedaulatan pangan sulit dilakukan jika importasi beras berlanjut. Warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Batam diperkirakan memakan anggaran sekitar 150 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
3: Pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang diperkirakan memakan anggaran sekitar 150 miliar rupiah. Pembiayaan tersebut berasal dari pelaku usaha, sementara BP Kawasan Batam menyediakan lahan sekitar 18,1 hektar untuk pembangunan sekolah. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Mamsekar Ahmad, mengatakan sekolah tersebut dirancang untuk jenjang SD hingga SMA dengan konsep asrama atau boarding school. Fasilitas pendidikan dan pembelajaran juga diarahkan memenuhi standar internasional.
1: Saya percaya sebuah lembaga pendidikan dirancang secara baik, didukung oleh tenaga profesional yang baik, dengan pola belajar yang standar internasional, disupport juga oleh fasilitas yang berstandar internasional, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi unggul sebagaimana yang menjadi harapan kita. Dia menjadi catatan sejarah bagi Kota Batam yang kita cintai. Saya kira itu aja.
3: Menurut Amsakar, pembangunan sekolah ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Bahkan, dalam waktu sebentar saja, pelaku usaha telah memberikan dukungan awal hampir 60 miliar rupiah kepada yayasan. Amsakar berharap sekolah tersebut menjadi bagian penting dari pembangunan sekolah yang tidak berorientasi pada nilai ekonomi semata, namun juga pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah bersama yayasan masih akan membahas pola pengelolaan sekolah, termasuk kemungkinan pengelolaan oleh pemerintah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan impor bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
4: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
5: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
4: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku, jual harganya tata kelola kita. Makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional, tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan.
5: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
6: Di Kepri ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri, dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim termasuk dari Jawa, itu dikirim ke Indonesia, termasuk ayam. Ayam kan ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
5: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Polres Sabarelang mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, terutama pada musim panas saat ini. Laporan kembali disampaikan Sarah Medina.
3: Kapolres Sabarelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Aktivitas itu tidak hanya berisiko menimbulkan kebakaran, namun juga dapat berdampak terhadap lingkungan dan keberlangsungan masyarakat di sekitarnya. Anggoro pun secara khusus mengingatkan warga yang membakar sampah, ranting dan daun-daun agar tidak melakukannya sembarangan.
2: Tapi lahan yang terbakar cukup luas dan gangguan aktivitas dari masyarakat. Ini mengimbau kepada masyarakat agar jangan ada yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan ini berdampak luas kepada masyarakat maupun dapat merugikan kita semuanya.
3: Anggoro melanjutkan, masyarakat harus bersama-sama menjaga lingkungan dan menjadi mitra bagi polisi untuk melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai, terutama memanfaatkan layanan polisi 110 bagi yang membutuhkan penanganan petugas. Kondisi ini menjadi perhatian setelah polisi menetapkan seorang pria berinisial BW 42 tahun sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Tembesi. Berdasarkan penyelidikan, kebakaran pada 16 September itu menghanguskan lahan sekitar 10 hektar. Pelaku dipidana dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan unsur dan dampak perbuatannya, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hingga ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal 7,5 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Informasi luar negeri kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, persediaan produk minyak di Pusat Perdagangan Bahan Bakar Singapura turun ke level terendah dalam 3 pekan pada pekan yang berakhir 23 September 2026. Berdasarkan laporan Reuters, penurunan

0: 3 pekan, meski rata-ratanya masih lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Premi minyak residu di pasar spot juga melemah seiring meningkatnya pasokan dari jalur arbitrase pada September. Indonesia menjadi tujuan terbesar ekspor bensin Singapura dengan volume sekitar 231 ribu ton, disusul Malaysia sekitar 94 ribu ton. Dari sisi impor, pasokan bensin terbesar berasal dari China yang mencapai hampir 99 ribu ton, kemudian Korea Selatan sekitar 86 ton. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
1: Medali emas beregu putra Asian Games 2026 kembali ke Indonesia setelah penantian 28 tahun. PBSI meminta atletnya untuk kembali fokus pada nomor individu. Demikian disampaikan Kabid Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, yang berharap atletnya tetap fight dan memberikan penampilan terbaiknya. Instruksi ini tak lepas dari momentum positif yang baru saja ditoreh tim beregu putra. Muhammad Zaki Ubaidillah dan kawan-kawan berhasil bangkit setelah tertinggal dari China dalam perebutan medali emas. Menurut Eng Hian, mental ini yang perlu dipertahankan sebab tantangan di nomor perorangan tidak lebih ringan. Eng Hian pun mengaku bersyukur atas pencapaian bersejarah di era kepengurusan Ketua Umum Fadil Imran ini, sebab tidak hanya emas bergu dari putra, tim bergu putri pun memenuhi target dengan meraih medali perunggu. Capaian tersebut sebagai progres yang sesuai harapan. Pelatih Belanda Xavi Hernandez senang melihat penampilan para pemainnya saat bermain imbang 1-1 melawan Jerman di UEFA Nations League. Ia bahkan menilai Oranye tampil lebih baik dari lawan. Bertanding di Amsterdam Jumat dini hari, tuan rumah tertinggal lebih dahulu di menit ke-32 melalui Felix Mecca. Namun Cody Gakpo menyelamatkan wajah Belanda dengan tembakan volinya di injury time babak kedua. Belanda sempat mencetak gol lewat Virgil van Dijk di babak pertama, namun dianulir usai dinilai ada pelanggaran terhadap kiper Marc Andre. Terlepas dari hasil, Xavi memuji semangat juang timnya terutama saat mengejar ketertinggalan. Ini merupakan laga debut Xavi sejak ditunjuk menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Ia merasa tersentuh dengan sambutan supporter yang hadir di Johan Cruyff Arena. Zinedine Zidane menyebut debutnya sebagai pelatih timnas Prancis terasa lebih spesial ketimbang saat menjalani debut sebagai pemain di masa lalu. Mimpinya menangani Les Blues pun terwujud. Sejak mundur dari jabatan pelatih Real Madrid pada 2020 lalu, Zidane memang menepi sejenak dari dunia manajerial. Ia menolak tawaran-tawaran yang datang karena memiliki hasrat menukangi timnas Prancis. Selama 5 tahun bersabar, Zidane pun ditunjuk menggantikan Didier Deschamps. Duel melawan tuan rumah Turki di UEFA Nations League pada Sabtu dini hari akan menjadi debutnya melatih Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Peraih Ballon d'Or tahun 1998 itu ditanya apakah debut ini sama istimewanya dengan saat ia pertama kali dipanggil memperkuat Prancis. Ia pun menjawab, mungkin bahkan lebih istimewa dari itu. Dikutip dari ESPN, selama bermain Zidane berhasil meraih gelar Liga bersama Juventus dan Real Madrid. Di klub terakhir juga ia sukses menangi Liga Champions dengan menjadi penentu kemenangan di final. Di level timnas, ia membantu Prancis memenangi Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa tahun 2000. Demikian info olahraga, saya Sarah Mengin.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pembangunan sekolah terintegrasi merah putih telan anggaran 150 miliar. Kedaulatan pangan sulit dilakukan jika importasi beras berlanjut. Tetap bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Batam. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses melalui portal resmi kami rri.co.id dan Anda bisa menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Saatnya Anda mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam. Janda yang putih berambut
1: panjang. Can I have your attention? Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Hola, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Senang sekali rasanya Hana Panjaitan dapat kembali lagi menemani Anda di edisi 25 September 2026. Dan tadi sudah dibuka dengan beberapa lagu dangdut ya. Udah ketahuan Hana akan menemani Anda 1,5 jam di program acara Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Ada pendengar yang mungkin mau request lagu dangdut atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda kasihi, yang jauh di mata tapi dekat di hati, boleh ini bergabung bersama dengan Hana ya. Kita akan seru-seruan bareng, kita akan putarkan lagu pilihan Anda. Semoga lagu-lagu ini bisa menghibur hati dan membuat hati jadi tertawa bahagia ya. Bukan hanya di bibir saja hati bahagia, tapi hatinya betul-betul harus bahagia. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, kita buka ruang untuk Anda bisa ngobrol bersama dengan Hana di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, kali ini kita akan terima dulu ya 3 penelpon yang akan bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Ada siapa di sana? Selamat siang. Halo, Digoda.
2: Halo, Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul.
1: Mantap betul. Anak, lengkap kegiatan sekali. Dengan apa siapa nih?
2: Putra Rancangna.
1: Bang Putra sebagai pembuka lo hari ini, mantap.
2: Nah, nasib, nah, kadang berapa hari mungkin dengan Anna ada nasib ya.
1: Iya, berarti kita jodoh ya. Jodoh di udara maksudnya lo.
2: Iya.
1: Kalau jodoh betulan,
2: kabar beda dong.
1: Kabar sehat Bang Putra.
2: Oh, si kecilnya udah sehat juga ya.
1: Iya, alhamdulillah. Bang Putra gimana di sana, sehat?
2: Alhamdulillah gitu ya.
1: Iya, Bang Putra mau request.
2: Kita ngomong-ngomong nih yang benar-benar aja, nggak mengombang, nggak merayu ya.
1: Padahal ya, cuma itu, hanya lucu-lucu aja lah. Lucu-lucu aja loh Bang.
2: Ngomong nanti nggak enak gitu kan.
1: Oh iyalah.
2: Yang baik-baik aja ngomongnya.
1: Iya, yang baik-baik saja, yang sedang-sedang saja ya.
2: Gurau boleh, tapi jangan yang negatif ya.
1: Betul sekali Bang Putra.
2: Jadi orang suka sama kita terus.
1: Betul, Bang Putra mau request lagu apa ini?
2: Jejaka Indiana.
1: Aduh, kesukaannya Kapten Sam.
2: Iya. Pertama buat Ana, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Dilancar segala urusannya.
1: Iya.
2: Dimudah segala rezekinya ya.
1: Amin. Bang, terima kasih doanya Bang Putra.
2: Selamat menjalankan aktivitas Kapten. Dipandang umur rezekinya juga buat Monik.
1: Iya.
2: Salam hormat dari Putra Rangsang, mudah-mudahan sehat selalu bareng anak dan suami ya.
1: Amin.
2: Juga buat Bang Mustafa, Kak Lung Asri juga di KDK ya. Buat Kak Ania, Ayuni, Mama Dinda, sama Nenek Kembar. Juga buat Tuti juga, Pak Alang. Juga buat kakakku gitu ya, Ibu. Mama Azi,
1: yeah.
2: Sehat ma, gitu ya. Panjang umur rezekinya juga buat Kak Juliana, panjang umurnya ya Kak. Sehat selalu juga buat Pak Mur, Kak Mila, Wak Normi, Siti Jamilah di Guntung, Jamilah di Penyalai, Mama Lina, Mama Leni, Nenek Aswa, Nenek Syahira, Ibu Seri juga, juga buat Mama Pajar, Mama Leni dan Mama Lina. Salam satu untuk semua kayaknya.
1: Oke, itu aja Bang.
2: Iya, assalamualaikum nak.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu Bang Putra bersama dengan keluarga di sana ya. Selain Bang Putra, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut.
3: Halo, selamat siang.
1: Ini dengan Kak Ania.
3: Ini Kak Fat lah saya.
1: Oh Kak Fat, suaranya mirip sekali. Kak Fat, ya, sehat?
3: Rumahnya nggak jauh.
1: Rumahnya nggak jauh. Jadi suaranya kembaran gitu ya.
3: Lima langkah
1: dari rumah.
3: Kapan? Ya, benar tuh, rumahnya 5 langkah sama Kak Fat.
1: Serius?
3: Iya.
1: Jadi kalau misalnya anak ke rumah Kak Fat, ketemulah ya sama Kak Ani ya.
3: Ketemulah.
1: Oh baiklah, salam ya untuk Ani.
3: Iya.
1: Oke lah Kak Fat, mau request lagu apa nih?
3: Dapat minta lagu.
1: Apa?
3: Tajamnya Karang.
1: Aduh, tajamnya Karang. Selain Karang yang tajam, apa nih yang tajam, Kak?
3: Pisau.
1: Pisau, kalau biasa ya. Bisa aja. Kapan?
3: Bercanda lah.
1: Iya, bercanda. Ya, pokoknya kita seru-seruan, ya kan?
3: Betul.
1: Kakak mau salam-salam untuk siapa nih?
3: salam-salamnya untuk grup Nano-Nano, sehat selalu, semangat selalu, kompak
1: amin.
3: Selalu.
1: Amin.
3: Ini kapan ni nak nyalam sama
1: siapa?
3: Anjang-anjang Semah, dia mendengar setia tu.
1: Oh, Anjang siapa namanya tadi?
3: Anjang Semah.
1: Anjang?
3: Mak Anjang.
1: Mak Anjang?
3: Mak Anjang tu apa, pendengar setia.
1: Oh iya, Mak Anjang, kenapa enggak bergabung ke Pro 1? Mungkin lagi mendengarkan ya, ketawa-ketawa atau senyum-senyum sendiri nih.
3: Iya, senyum-senyum dia.
1: Iya, lanjut Kak Fat, senggol siapa lagi
3: untuk
1: nih?
3: Untuk Mak Aziz.
1: Iya.
3: Untuk Mak Leni, Mak Lina. Untuk Ibu Asri. Untuk siapa lagi ya? Untuk putera rantang tadi di Lumpur, nyalam ke apa tu.
1: Okey.
3: Untuk Apit Nego. Untuk siapa lagi ya? Kadang lupa lah untuk ini.
1: Kalau dah masuk lupa tadi, semua.
3: Siapa nama ni? Yang di Batam.
1: Batam Hana. Ada Mbak Hiar.
3: Hiar. Moni.
1: Oh, Kak Monik. Iya, iya.
3: Untuk Iman 10. Untuk semua-semualah nah.
1: Okay.
3: Semua yang berada.
1: Iya. Itu aja.
3: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Oke, ada Kak Fat tadi, penelpon kedua kita pada siang hari ini yang sudah disenggol-senggol, boleh senggol balik dan bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Seperti dari WhatsApp ada Bung Abenego, katanya monitor-monitor katanya ya. Salamnya untuk suatu buat semua pendengar. Salam sehat dari Meranti, salam toleransi. Mantap. Oke, lanjut lagi ini, Hana bacakan dulu di WhatsApp. Ada dari Kak Sumarlina. Kak Sumarlina, sehat selalu ya, katanya minta lagu Adela, Mutiara Spesial buat Bang Budi, kirim salam buat pendengar Pro 1, sehat selalu dimanapun berada ya. Oke, ada Bung Abenego, Kak Monik, Mas Prabu Bangkit yang sudah bergabung dan belum bergabung, doa terbaik kalian semoga sehat selalu dimanapun berada. Ih, cakepnya, semoga ditambahkan rezeki untuk kita semuanya dan bahagia selalu ya, bersama dengan keluarga ya Kak Sumarlina. Baiklah pendengar, kita beralih lagi, terima penelpon selanjutnya 463351. Selamat siang. Halo, Digoda, Digoin Dangdut.
4: Halo, Digoda.
1: Iya, Digoin Dangdut, dengan siapa ini?
4: Dengan Putra, nah.
1: Loh, Bang Putra lagi?
4: Iya, nah.
1: Tadi Bang Putra Rangsang, ini Putra yang mana nih?
4: Putra. Sekarang lah, Putra Bengkinang lah kalau gitu.
1: Putra Binang?
4: Putra Bengkinang.
1: Putra Bengkinang ya.
4: Hana seperti tak kenal ya sama orang.
1: Bukan gak kenal, Hana sekarang udah makin pelupa.
4: Iyalah, semenjak-semenjak nih kan.
1: Iya, itulah makanya takutnya salah orang, nanti kita kena demo kan. Biasanya Kak Monik membantu Hana ini. Mana Kak Monik ya?
4: Enggak panggil Monik dulu.
1: Kak Monik, saya bantu pernah, aku.
4: Saya pernah cari dia ke aku tuh, saya dulu kemarin, enggak ada juga dia.
1: Oh iya?
4: Iya.
1: Kapan?
4: Hah?
1: Kurang janjian kali. Bang Putra Karimun. Betul kan? Putra
4: iyalah.
1: Karimun, betul enggak? Kak Monik langsung bantuin Hana. Biasanya memang Kak Monik yang membantu ya.
4: Monik itu sekarang udah sombong betul nah.
1: Oh, sombong ya? Kenapa sombongnya? Kak Monik, ayo. Ngambek nih. Ayolah Bang Putra, mau lagunya dulu lah sebelum salam-salam.
4: Ada kak lagu sadu nah.
1: Apa?
4: Sadu.
1: Gaduh.
4: Sadu dari rumah sama.
1: Kecil sekali, memang betul-betul sadu suaranya loh Bang.
4: Jadi anak tuh mau cari gaduh nampaknya nih.
1: Jangan dong, gak boleh ya, gak boleh. Oke, nanti ada putarkan lagunya ya.
4: Yeah.
1: Oke, salam-salam ya Bang Putra Karimun.
4: Salam lah untuk orang Karimun yang baru masuk dari tak mau nyengkolin siapa? Pak dia.
1: Kak Pat ya.
4: Salam pertama untuk dia walau iya. Muda tahunnya yang kalian.
1: Padahal dekat ya, 5 langkah dari rumah juga ya.
4: Ini kan tak jauh loh.
1: Tak jauh.
4: Cuma 5 menit aja.
1: Nah Kak Fat, ada yang ngambek lagi nih. Lanjut.
4: Salam untuk keluarga di Tanjung Riau, Tanjung Singkuang, di Marina juga ya. Buat semua yang di balai, buat Dana selamat tugas aja ya.
1: Iya.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Sehat selalu, Pemputra Karimun. Pokoknya mendengarkan pada hari ini, kalau misalnya ketawa-ketawa atau senyum sendiri gara-gara Hana, ya namanya menghibur hati ya. Pokoknya kita happy-happy pada siang hari ini. Dan kesempatan untuk Anda masih kita buka. Jadi silakan kalau misalnya mau request lagu dangdut kesukaan atau juga mungkin mau salam-salam, kita masih membuka ruang untuk Anda ya di 463351 melalui line telepon atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051.
5: Hamko Indonesia Mecaye.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 25 September 2026. Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indofarma atau dikenal dengan produk caplang pada tahun 2026. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar dan merupakan informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang beredar justru mengarah ke sebuah formulir yang meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram yang masih aktif. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan kode verifikasi untuk bisa masuk ke akun telegram. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tautan tersebut berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi. Untuk Anda pendengar yang sedang mencari informasi lowongan kerja, pastikan selalu mengecek sumber resminya. Informasi dan proses pendaftaran kerja PT Eagle Indofarma dilakukan secara online melalui laman karir resmi perusahaan eklinfarma.com. Dan perlu diingat, pendengar, proses rekrutmen resmi PT Eagle Indofarma tidak dipungut biaya. Jadi jangan mudah tergiur dengan informasi lowongan kerja yang beredar di media sosial. Cek kembali alamat situsnya, pastikan berasal dari sumber resmi dan jangan sembarangan memberikan data pribadi ataupun kode verifikasi kepada pihak lain. Demikian informasi cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

0: your attention.
1: Rasa tuh dari Batam kalau informasi dan inspirasi. Kembali lagi Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut, dan tadi sudah Hana putarkan ya lagu-lagu yang sudah Anda request melalui line telepon dan juga di WhatsApp. Kali ini Hana terima lagi penelpon selanjutnya di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Dan pendengar, kita akan terima. Ada siapa di sana? Selamat siang Digoda Digoyang Dangdut.
2: Selamat siang, waktunya request bersama Hanako Dangdut.
1: Yes, ternyata Kak Monik ini hadir ya.
2: Iya, Hanako.
1: Mantul, mata betul.
2: Mantul dan mantul.
1: Yes, Kak Monik mau request lagu apa nih?
2: Tadi kan Putra Langsung kan minta jejak India untuk abangku Kak Sensan. Jadi sekarang Monik minta lagu kesayangan dia yang sedang-sedang saja.
1: Oke, nanti Anda putarkan ya.
2: Iya, makasih DJ Hanako.
1: Silakan, salamnya untuk siapa aja nih Kak?
2: Kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Hanako, semoga selalu sehat di mata rezekinya ya Allah, amin. Oke, salam sebesarnya buatnya abangku Kak Tamsan Pemuda India, Bu Siti, Ki Asna, Kak Sekarwani, Koko Ayam, ada Pak Nung sama Bunda sehat selalu. Untuk ada Nur Bilkis, Bu Nano, Pak Mawati tadi ya. Ada Kak Sumarlina, ada Kak Koci bersama Pak Alam, Mama Dewi, Bang Suwardi, terus Nenek Safira, Nenek Karin, Nenek diri dekat banget. Ada Bertilafia, Mama Lina, Mama Lini, Uni Desi, Pak Mawati, Nur Hidah ya, Melati yang nyelami Kak Monik ada. Oke, kalau gitu buatnya Hana, Monik undur diri, terima kasih.
1: Baik, Haras, terima kasih untuk Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan Kak Monik ini mengirimkan foto kita nih sama-sama waktu di RRI Batam. Terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita terima lagi dua penelpon ya, 463351 di belakang Kak Monik. Halo.
3: Halo, Digoda, Goyang Dangdut.
1: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Kak Mila, Denda Kota yang selamat
1: nah. Kak Jamila, Kak Mila?
3: Kak Mila.
1: Oh, Kak Mila. Kak Mila kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Ana sehat.
1: Ana juga kabarnya sehat. Kak Mila, ini penelpon kelima. Kira-kira mau request lagu apa?
3: Bukan,
1: ya? Tampaknya lagi sibuk ini kayaknya ya?
3: Pandangan pertama, nak, beda rapi.
1: Oh, pandangan pertama?
3: Iya.
1: Oke, nanti Ana putarkan ya. Silakan salam-salamnya untuk siapa, Kak Mila?
3: Salam pertama buat anak keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
3: Buat suami.
1: Iya, terima kasih ya, Kak ya.
3: Iya. Buat Wak Normi, Kak Zaini, Indah, Dutuk Buntal.
1: Iya.
3: Cikgu Norma, Nek Kembar, Nur Baikis, Putri Cantik, Mak Fajar, Nek Sakira, Nek Peggy.
1: Yes.
3: Bu Lepa, Uni Desi, Bu Ti Teluk Sama, Mak Lumiana, Prabu Bangkit, Mama Dewi.
1: Siapa lagi Buston, Kak?
3: Siti Jamila Guntung, Pak Alam, Putri Langsang, Mahadi, Dipangke, Jaes, Roni, Imira, Ibu Limen, Bu Bana di Tanjung Batu, Tengku Ardiansyah, Tu Engki, Pak Ngah, beserta Bunda, Andilau, Sarina Cucu, Betty Latia, dan Putra Rasanya ya, satu sekian.
1: Oke.
3: Satu untuk semua anak.
1: Baik, terima kasih ya Kamila, sehat selalu ya. Terima kasih Kamila sudah bergabung bersama dengan kita. Anda beralih dulu ya, kalau tadi kita sudah menerima penelpon, kita bacakan dulu yang ada di WhatsApp. Ini ada Ci Asnah di Melchem yang request lagu katanya Bisik-bisik Tetangga. Salamnya buat Monik Banteni, Lukas Wulan, Sarina Kapa, Sekar Wangi, Jamila 123, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Ci Mustafa, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi, ada Lukas Wulan di Kobel Sawang ya, katanya salamnya buat Mama Mia, Mak Rempong, Ci Asna, Kak Siti Jamila Monik, Jamila Penyalai, Roy Saputra, Abed Dego, Bunda Zaima, semuanya di salam ya oleh Kak Luka Sulan. Lanjut lagi, ada Kak Juliana ini hadir ya, katanya salam buat Pak Usulimin, Mama Jihan, Kak Jamila 123, Bang Putra, Bang Mustafa, Bang Udin Buton, Kak Yoi, Kak Mas Lidar, adik ipar Karmala yang akan melangsungkan pesta anaknya di Teluk Beringin. Semoga lancar sampai tuntas, amin. Oke, terima kasih ya untuk Kak Juliana sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, kali ini kita beralih dulu ke line telepon lagi ya. Kita akan terima lagi penelpon selanjutnya 463351. Halo, selamat siang Digo dari Goyang Dangdut.
0: Digo yang dangdut
1: dengan Hana.
0: Halo.
1: Halo, dengan siapa nih?
0: Kami suka sih.
1: Oh, Kak Ani akhirnya hadir ya, 5 langkah dari rumah Kak Fat ya.
0: Hah?
1: 5 langkah dari rumah Kak Fat.
0: Ya bukan, Kak Ani sang itu kecil.
1: Oh, Ani ada dua ya.
0: Ah, Ani ada dua, Ani sang itu kecil.
1: Oh iya, berarti salah alamat nih kan.
0: Hah?
1: Berarti Ana salah alamat ya. Alamat palsu ya.
0: Alamat palsu. Ani salah, ini kan lagu kok ya.
1: Apa tuh lagunya?
0: Lagu Roma, tarap lagi.
1: Roma, yang lain lah.
0: Ah, lagu apa ya?
1: Apa?
0: Lagu ini aja, lagu Resti aja, lagu Sekali Seumur Hidup aja.
1: Oh, Sekali Seumur Hidup, ih lagunya cocok kali.
0: Iya, ya bagus ya lagunya.
1: Iya, pokoknya harus Sekali Seumur Hidup kita punya ya.
0: Iya, anak apa kabar, anak-anak sehat?
1: Anak sehat.
0: Anak-anak.
1: Iya, anak sehat.
0: Anak.
1: Iya, anak-anaknya Hana sehat kak. Iya, alhamdulillah.
0: Apa namanya jalan?
1: Masih berdiri, belum berjalan, masih di papa-papa kan?
0: Belum berjalan lagi.
1: Jalan ya? Ya untuk siapa kak Ani? Sila.
0: Untuk anak, sehat selalu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Satu keluarga ya, untuk suami kak Ani yang sayang nih. Untuk asik. Anak kak Ani ya, cucu yang itu kecil. Rumah ya?
1: Iya.
0: Rumah Bu Suami yang di belakang, yang di Tanyuter semua ya. Gimana lagi? Satu dulu semua jalan.
1: Di belakang anak. Oke, siap. Terima kasih. Sehat selalu Kak Ani yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Langsung ajalah Hana akan putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah dipilih oleh para pendengar kita. Nanti Hana akan kembali lagi menyapa Anda yang senang-senang saja dari Iwan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar setelah tadi lagu Lesti ya, Sekali Seumur Hidup yang baru aja kita dengarkan bersama. Kalau tadi ada beberapa lagu yang kayaknya ngulang-ngulang-ngulang dan ngulang terus, ada kesalahan teknis pendengar, tapi tak apa-apa, nanti dicoba lagi supaya enak didengar oleh para pendengar di manapun Anda berada ya. Kita kali ini beralih untuk menerima penelpon-penelpon yang akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya. Jadi silakan, masih ada waktu untuk Anda bergabung di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Dan pendengar, kita akan terima ya penelpon selanjutnya di 463351. Halo, selamat siang, Digo dari Goeng Dangdut.
1: Gak mau digoda sama Ana.
0: Aduh, yang penting programnya digoda namanya ya.
1: Iya.
0: Iya, dengan Bang Mustafa ini ya.
1: Bukan.
0: Oh, ini McDonald tuh nggak sih, abangku?
1: Bukan lah.
0: Jadi siapa ini? Ya. Oh betul ya, abangku Kuruyuk kan?
1: Bukan lah.
0: Jadi siapa ini?
1: Coba aja saya nggak tahu. Yang di Karimun, yang di Semarang.
0: Aduh, tebak-tebak bojing kan, nanti Hana jadi bingung. Takut salah ya alamat.
1: Iyalah.
0: Iya, langsung aja lah bang.
1: Mengalir apa ini lah?
0: Oh bang, Ariel Effendi, suaranya mirip ya. Kabar sehat bang?
1: Namanya di udara gitu bang.
0: Iya betul sih, karena suara ya, kalau wajahnya mungkin langsung kelihatan gitu kan.
1: Nah, tapi emang aku mau ketemu, mana Pak Angga gak ngajak Batam barangnya waktu acara tahunnya dari orang.
0: Oh alah, datang-datang aja loh padahal welcome kitanya.
1: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa nih bang?
1: Hah?
0: Mau request lagu apa?
1: Request lagu ujungnya lah.
0: Apa?
1: Tak restui boleh.
0: Apa?
1: Tak restui yang masih ujung.
0: Tidak restu? Yang...
1: Nah, tak direstui.
0: Tak direstui, itu penyanyi siapa ya kalau boleh tahu ya?
1: Banyak tuh, ada Lu Albi, ada Musnato juga sih.
0: Oke, Hana coba cari dulu lah ya. Silakan salam-salamnya.
1: Enggak aja dulu nih, ada semua tak?
0: Oke, Hana coba cari dulu ya. Arifin tadi ya?
1: Terus hatiku jelas memohon padamu.
0: Oh, oke, nanti Hana putarkan ya, udah dapat.
1: Ya.
0: Silakan salam-salam itu siapa nih bang?
1: Salam-salam tadi buat Monik, buat Bang Mustafa, buat Pro Bangkit,
0: yeah.
1: Buat Toci. Tapi nggak pernah salam sama Toci kan?
0: Iya.
1: Biar sering aja kedengar. Kemana kami jarang telepon, jarang masuk sama masuknya itu.
0: Oh
1: apa?
0: Iya.
1: Harus cepet lagi tuh.
0: Karena waktu terbatas ya.
1: Iya.
0: Silakan Bang Ariel, lanjut lagi.
1: Nanti foto kopi orang belakang aja lah ya. Okay. Yang masuk.
0: Iya, terima kasih ya sudah bergabung ya. Sehat selalu. Baik, ada Bang Ariel Effendi sudah bergabung bersama dengan kita. Hana beralih dulu ke WhatsApp ya di Pro 1 RRI Batam. Ada Mak Rempong ini katanya salam buat Lukas Wulan, Monik, Mama Fajar, Siti Jamila. Lanjut lagi ada dari Nek Syakira yang salamnya buat Iman, Nirmala, Abednego, Jabila, Prabu Bangkit dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi ini ada dari Kak Norma yang salam-salamnya buat Bang Junaidi, Bang Iman, Bang Tengkiu, Pak Fauzi, Kak Ani, Kak Ana, Pak Usu Amri, Long Asri, Pak Tohat, Pak Moroni dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada juga Bu Leva yang katanya request lagu Sial Koplo dari Mahalini ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Pegin, Mak Dia, Mama Aji, Bu Asri dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Baiklah, Anda akan terima satu penelpon menutup kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang, Digoda.
2: Halo, selamat siang, Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan siapa ya, kasih tahu enggak ya?
0: Oh, ini Hana tahu yang paling jauh ini kan. Yoi.
2: Yoi,
0: Kak Sarina, yoi.
2: Kabarnya Hana?
0: Kabar sehat, Kak Sarina gimana kabarnya, sehat?
2: Sama orang, Kak.
0: Hah?
2: Sama orang, Kak.
0: Sekarwangi. Astaga, Kak Sekarwangi. Iya, Kak Sekarwangi.
2: Ya.
0: Mau request apa apa sebagai penutup nih?
2: Lagunya Ada Bayangmu aja deh.
0: Ada Bayangmu, siap.
2: Selangnya fotokopinya adikku Monik tadi aja ya Hana. Lengkap tuh pokoknya semua disenggol.
0: Iya.
2: Banyak juga, banyak Bang Ayam Koko buatnya, Bang Andi, Bang Budi. Pokoknya Nek Sekira, Nek Segi, Nek Kembar, pokoknya semua disenggol.
0: Iya.
2: Buat Hana, itu lagunya Hana.
0: Oke, terima kasih Kak Sekarwangi. Baik, demikian untuk obrolan bersama dengan Kak Sekarwangi. Terima kasih sudah bergabung ya untuk para pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan lebih khusus. Terima kasih banyak untuk Anda yang melalui line telepon sudah ngobrol bersama dengan Hana meluangkan waktu. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir program Ekonomi Digital sore hari ini bersama saya Tasya hingga 40 menit ke depan. Ngomong-ngomong soal usaha pendengar, sekarang rasanya punya produk yang enak dan kualitas belum juga cukup. Karena di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin dekat dengan dunia digital, produk kita juga perlu diperkenalkan, dipromosikan, dan ditemukan oleh calon pelanggan. Salah satu caranya tentu melalui media sosial. Apalagi bagi pelaku UMKM, media sosial bisa menjadi salah satu pintu untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dengan cara yang lebih luas. Mulai dari foto produk, video, cerita di balik usaha, sampai interaksi langsung dengan pelanggan. Sore ini kita akan membahasnya dengan tema pentingnya medsos penunjang marketing UMKM. Sudah hadir bersama kita Ibu Lailatul Hikmah selaku owner Dapur Dewi. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Hikmah ya. Ibu Hikmah, bagaimana kabarnya sore hari ini Bu?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, tadi perjalanan ke sini bagaimana Ibu? Apakah macet atau bagaimana nih?
1: Lancar kayaknya.
0: Lancar ya, tapi nggak hujan kan Ibu ya?
1: Enggak.
0: Mendung-mendung manja mendung di depan aja. Ini Baik, kita ingatkan terlebih dahulu pendengar, program ini dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Apabila Anda ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, bisa langsung menghubungi line telepon kami 0778463351 ataupun WhatsApp kami di 0811778101. Baik, agar tidak berlama-lama nih ya pendengar ya, kita langsung saja ini mulai perbincangan dengan Ibu Hikmah selaku owner Dapur Dewi. Ini sebenarnya Dapur Dewi ini usaha yang bergerak di bidang apa ini Bu?
1: Jual minuman Mbak, minuman yang kita kelola sendiri gitu.
0: Minuman ya?
1: Iya. Produk unggulannya minuman.
0: Produk unggulannya ya. Minuman.
1: Ada kue, ada pempek juga kan ada gitu.
0: Ada kue juga ya Bu ya? Ya. Oh. Atau kuenya ini tergantung pesanan seperti itu ya?
1: Iya.
0: Baik, nama Dapur Dewi sendiri ini cukup unik ya pendengar ya. Saya pas membacanya udah mikir ini apa dari bahasa Jawa nih. Nah ini apa ada arti atau cerita di balik pemilihan nama Dapur Dewi ini Ibu?
1: Iya, Dapur Dewi tercipta karena gini, saya pengen punya produk yang saya ciptakan dari tangan sendiri, dari produk dari apa dapur rumah saya sendiri gitu. Makanya udahlah kita bikin aja Dapur Dewi aja gitu. Makanya jadilah nama Dapur Dewi.
0: Dapur Dewi. Iya. Dewi artinya sendiri ya pendengar ya.
1: Bahasa Jawa.
0: Dari bahasa Jawa, benar sekali. Nah, ini awal mulanya bagaimana nih Ibu? Sehingga Ibu memutuskan untuk membangun bisnis Dapur Dewi ini.
1: Iya, sebenarnya dulu saya sempat kerja Mbak. Jadi sempat kerja selama 14 tahun. Jadi selama itu kan kita berpenghasilan sendiri ya. Kemudian resign dan ngurus anak kan. Yang biasanya kita bangun pagi kerja ini jadi jelas kan waktunya. Akhirnya udahlah kita cobalah biar ini apa setelah anak-anak sekolah kita bikin produk. Oh iya, akhirnya waktu saya nggak terbuang kan. Kan biasanya kalau udah nggak kerja juga kan nggak dapat penghasilan gitu kan. Maksudnya nggak dapat penghasilan sendiri, kalau dari suami kan pasti gitu ya kan.
0: Hitung-hitung bantu suami juga Ibu ya. Nah ini boleh tahu dari tahun berapa ini Bu memulai usaha?
1: 2023
0: ya. Nah itu emang langsung kepikiran Dawet atau

0: ada hal lain terlebih dahulu yang ingin dijual apa ya gitu.
1: Bolu sih sebenarnya.
0: Bolu ya.
1: Iya, dari bolu. Jadinya sekarang ke air ya minuman ya. Bolu dulu tuh kan anak-anak suka sekali sama ngemil gitu kan, makanan gitu. Jadi ya udah terakhir bikin bolu, bikin donat ini lama-lama nih tangannya itu agak kram sakit gitu loh Mbak. Akhirnya udah kita coba istirahat dulu seminggu. Tapi kan dasarnya yang biasa nggak bisa diem ya kan. Terus apa ya yang saya bikin tapi tangan saya nggak begitu sakit gitu kan. Kalau bikin bolu kan ngaduk balik karena masih manual semua, nggak ada mesinnya. Akhirnya udah kita racik-racik minuman gitu kan. Jadilah sekarang bestsellernya minuman aja.
0: Tapi kalau bolu ini emang dari dulu sampai sekarang masih banyak sekali peminatnya ini Bu ya. Berarti awalnya karena mau bolu begitu ya, yang nggak seberapa susah aja nih. Akhirnya terpikirkan dawet ini ya. Awal-awal memang produknya baru dawet aja atau bagaimana ini Bu?
1: Awalnya malah kunyit asem Mbak.
0: Oh kunyit asem
1: dulu. Kemudian cendol dawet ini, terus jahe latte gitu.
0: Jahe latte. Kunyit asem biasanya nih ada sinomnya juga nih Bu. Apakah Ibu produksi sinom juga ini?
1: Kunyit asem itu kalau di Jawa kayaknya sinom deh Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Oh. Kan kunyit asem sinom itu kan. Kalau di sini kan jadinya
0: kunyit asem.
1: Kunyit asem.
0: Oh, sama ya tenaga pendengar ya. Nah, ini berarti Ibu ini coba-coba berarti ya awalnya ya. Karena kan sebelumnya kerja di perusahaan begitu kan ya. Atau sebelumnya sudah berpengalaman nih di bidang kuliner dan sudah belajar sebelumnya dalam menjalankan usaha ini?
1: Enggak ada Mbak. Jadi kita trial dari awal ya, banyak maksudnya ini enggak berhasil ya. Suami sama anak-anak ini jadi paling suka. Jadi kita cobain dulu. Oh, enak, enak Ma gini. Gimana kalau kita jual gitu? Akhirnya udah kita jual.
0: Berarti gitu. Yang kepikiran untuk menjual ini suami dan anak-anak gitu ya, Bu ya. Berarti suami dan anak-anak sangat mendukung sekali ya, nih Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Atau dibantu juga ini dalam pembuatan cendol dan sebagainya ini.
1: Ya, ada andil suami lah Mbak, support sistemnya. Misalkan botol habis ini bantu beliin, atau nanti ada pesanan bantu gitu kan Mbak. Jadi gak sendiri.
0: Baik. Nah ini Bu, penjualannya baru dari teman-teman Ibu sendiri atau udah ada toko penjualannya nih Ibu?
1: Oh, kalau toko kita masih dititip di warung-warung dekat rumah saya itu ada dua outlet, terus reseller juga ada. Jadi terus status WA gitu aja. Itu. Kayaknya di situ.
0: Ada kepikiran menjual di PT sebelumnya itu Bu?
1: Belum ya, belum ada sih Mbak, soalnya kan saya belum bisa bawa kendaraan kan, jadi jauh yang mau ngantar ke sana. Makanya dari WA story aja dulu
0: WA
1: gitu kan.
0: WA story ya. Mungkin dari bisa dari ini ya, wali murid dari anaknya temannya ibu nih ya. Biasanya ya. Bener-bener. Ini biasanya yang paling sering dipesan ini produk yang mana ini Ibu?
1: Cendol Mbak.
0: Cendol ya.
1: Bestsellernya memang cendol.
0: Biasanya emang cendol ya?
1: Iya.
0: Berarti pembuatannya paling banyak cendol ini selama ini? Cendol?
1: Cendol.
0: Cendol. Di tengah perkembangan yang serba mahal ini ya Bu ya, pasti nih ada sesuatu, aduh mahal nih gimana ya, seperti itu. Itu bagaimana Ibu menyikapinya itu Ibu?
1: Maksudnya gimana Mbak, dengan harga produknya atau bahan bakunya nih?
0: Nah dari bahan bakunya nih Bu, karena sekarang kan semua serba mahal ini.
1: Oh iya, jadi ya nggak apa-apa dengan keuntungan minimal apa sedikit tapi continue kan Mbak gitu. Produksinya terus menerus nggak apa-apa untungnya dikit dengan kondisi bahan baku yang makin naik ya saat ini gitu.
0: Baik. Dari awal berdiri sampai sekarang ini Bu, berarti sudah menunjukkan perkembangan ini ya dari 3 tahun ini ya. Kalau dulu mungkin kalau dulu awal-awal biasanya memproduksi berapa minuman ini Bu?
1: Berapa jenis atau berapa botol nih?
0: Oh, kalau berapa jenis? Udah tiga jenis ini berarti ya?
1: Tiga jenis, ada lima jenis sih Mbak. Kacang hijau ada juga.
0: Oh, kacang hijau. Terus
1: tertarik jelly ada juga.
0: Tertarik juga. Oh, mantap ini ya pendengar ya. Kalau semakin kesini berarti semakin banyak juga ini Ibu ya produksinya.
1: Iya, ya, alhamdulillah makin banyak Mbak.
0: Makin banyak. Nah, ini tadi Ibu ceritain ya, ada teman juga yang nitip ke Singapura ini.
1: Iya.
0: Udah internasional dong ini berarti ya.
1: Alhamdulillah ada sih Mbak pelanggan saya. Jadi kalau misalkan beliau tuh mau ini nyebrang ke sebelah ya, ada mau bawa cendol gitu kan, nanti dia tinggal pesan aja gitu. Dua hari lagi saya mau ke seberang ini kan, tolong siapin berapa botol gitu. Nanti itu aja, jadi saya siapin.
0: Berarti selalu siap ini Bu ya, tiap hari selalu memproduksi ini berarti.
1: Iya.
0: Ini juga termasuk fresh berarti ya pendengar ya. Setiap hari diproduksi, setiap ada pesanan masuk juga langsung diproduksi. Kalau teman-teman yang di Singapura itu Ibu, berarti emang pesennya lebih spesialis ke cendol ini ya?
1: Iya, cendol aja yang mereka bawa untuk saat ini ya. Karena mungkin belum tahu juga jahe latte juga enak sih.
0: Kalau dari tiga minuman ini Bu, yang paling susah nih memproduksinya mana ini?
1: Cendol Mbak.
0: Cendol ya, kan ada adonan ijo-ijonya itu ya.
1: Cendolnya kan kita bikin sendiri ya, dari bahan ya serbuknya lah pokoknya. Dari tepung beras, tepung tapiokanya kan kita harus pakai komposisi yang pas biar jadi cendol yang enak gitu kan.
0: Sama ngulen-ngulen ininya Ibu ya, adonannya. Ngulen-ngulen. Sejak kapan ini Ibu ya merasa usaha ini tuh bukan sekedar usaha aja, jadi kayak udah berkembang besar seperti sekarang ini?
1: Ya awalnya tidak menyadari kalau sekarang udah berkembang sih Mbak, karena kan memang apa namanya mengisi waktu kosong tadinya ya kan, sekarang jadi rutinitas harus bikin kan kayak gitu. Oh, jadi alhamdulillah banyak yang minat sama produk saya gitu kan.
0: Ini ada nggak ya Bu ya, misalnya customer langganannya Ibu gitu ya, kayaknya nambah nih menunya cocok kayaknya kalau dibikin sama Ibu gitu, ada nggak ya masukan seperti itu dari customer Ibu?
1: Maksudnya nambah apanya nih Mbak?
0: Misal sebelumnya kayak cendol kunyit asem sama jahe itu ya, terus tambah ini dong, tambah kacang hijau atau tambah teh tarik?
1: Enggak gitu. Ada, karena semua produk saya keluarkan sendiri Mbak.
0: Oh, dari Ibu sendiri ya. Berarti melihat perkembangan dunia juga nih Bu ya, maksudnya yang lagi rame ini nih kayaknya cocok jualan ini seperti itu.
1: Kalau kunyit asem ini ada sejarahnya, jadi waktu saya habis melahirkan kan kalau orang Jawa harus minum jamu.
0: Benar-benar.
1: Kebetulan saya itu gak suka sama jamu yang pahit gitu, yang kental gitu kan. Akhirnya racik-racik sendiri yang saya sukai gitu kan, yang sedikit manis gitu kan. Tapi kan manisnya gak terlalu ya kan. Kayak gitu.
0: Akhirnya berawal dari itu tadi ya benar ya, langsung eksekusi membuat nih. Ya.
1: Terus kemarin juga ada pesanan nih Mbak. Jadi kalau apa di lingkungan saya ada yang habis melahirkan gitu kan. Gitu nanti selalu langganan. Jadi sampai ini 40 hari.
0: Oh, alhamdulillah udah ada pelanggan tetap ini Ibu ya. Berarti ada tetangga Ibu yang misalnya habis melahirkan udah order beberapa apa banyak ini ya kunyit asam gitu ya. Nah, dari cendol, jahe sama kunyit asam ini Bu, ini bertahan berapa lama ini?
1: Satu minggu di chiller, kulkas di bawah chiller.
0: Iya. Tapi tidak disarankan untuk di suhu ruang begitu ya Bu ya?
1: Di suhu ruang sehari aja mungkin Mbak.
0: Sehari aja ya?
1: Tapi kayaknya gak nyampe sehari juga udah habis minumannya.
0: Iya sih ya. Nah, ini kan botol-botol seperti ini Bu ya, Ibu pasti juga riset sebelumnya ya. Iya. Enaknya botolnya yang kecil, sedang atau yang besar nih. Nah, Ibu dalam melakukan riset itu seperti apa Ibu?
1: Jadi gini, kalau misalkan botolnya besar kayak gini, customer kita kan puas minumnya gitu ya kan. Kalau kemasan kecil yang 250 ml kayaknya 2 teguk aja udah habis gitu ya kan. Akhirnya kita pilih kemasan yang besar aja gitu ya kan. Kecuali ada request customer sendiri, mau botol kecil untuk acara market day, oke kita layani gitu. Dengan minimal pembelian ada.
0: Oh gitu. Gitu. Tapi kalau botol besar sekali kayak 1 liter gitu, nggak ada ibu ya?
1: Yang 1 liter kalau mau dipesan kita ready-kan.
0: Kita ready-kan ya, yeah. Sesuai pesanan ya pendengar ya. Mungkin nanti mau pesan gitu ya, bisa menghubungi ada nomor WA. Apa ini ibu? Nomor
1: WA.
0: WA.
1: Iya.
0: WA ya pendengar ya. Nah ini dikirimnya dari daerah mana ini ibu?
1: Batam Center ya.
0: Ini berarti pakai kurir atau?
1: Kalau sekitaran Batam Center langsung aja sih, nanti kita pesan pakai Gojek. Tapi kalau di luar itu kita pakai kurir, nanti ada
0: kurir. Atau misalnya ada yang mau ambil sendiri begitu? Boleh. Bisa juga.
1: Ya, bisa juga.
0: Bisa juga. Berapa ibu nomor WhatsApp-nya untuk ini, untuk pemesanan?
1: Ada di kemasan ini mbak.
0: Oh iya.
1: Apa mau saya sebutin?
0: Boleh.
1: 0812-6877-9937.
0: Baik, itu tadi ya pendengar ya. Apabila mungkin ada yang ingin pesan ini buat acara, hajatan, atau mungkin ada kumpul keluarga ini bisa dipesan nih. Iya. Dawet, jahe latte, sama kunyit asem. Nah ini dalam menjalankan usaha sejauh ini udah 3 tahun ini ya Bu ya? Berarti dukungan suami sangat support sekali ini ya?
1: Ya, sangat termasuk salah satu support system.
0: Atau suami juga memikirkan nih, enaknya jualan ini aja deh, ini aja gitu.
1: Iya, sebenarnya ide-ide dari saya, cuma suami kan dukung, oh iya ayo kita kembangkan gitu. Kalau kita mau buka outlet ya ayo, tapi kan anak kita masih kecil, kita harus hire karyawan ya kan.
0: Benar-benar gitu. Berarti ini selama ini masih sendiri Bu ya? Menjalankan sendiri
1: berdua sama suaminya jalankannya.
0: Tapi kalau buat membuat
1: produknya sendiri,
0: ibu sendiri
1: iya.
0: Walaupun banyak pesanan 50 seperti tadi ibu
1: iya.
0: Sendiri
1: iya bisa sendiri mbak.
0: Aduh terbaik bisa. Ini ya pendengar ya. Nah ini dalam perjalanan usaha ini pasti ada naik turunnya ini ibu ya. Nah bagaimana ibu menghadapi kondisi seperti itu, yang mungkin ada waktunya banyak yang beli, ada juga waktunya sepi pembeli, itu seperti apa ibu?
1: Ya kita disyukuri aja mbak, misalkan sepi pembeli ya udah kita istirahat, dikasih istirahat dulu buat berhenti jualan dulu kan. Yang penting kita gak putus asa, coba lagi iklan lagi, jualan lagi, itu nanti pasti ada yang rindu tuh mbak pesan gitu ya kan.
0: Nah ini kalau mengiklankannya ini ibu dari mana aja ini?
1: Dari WA story, Facebook, terus apa grup WA perumahan gitu jual beli.
0: Grup ibu-ibu ya. PKK begitu-gitu ya. Baik, berarti masih dalam lingkup WhatsApp, Facebook ya. Seperti itu ya Bu ya. Kalau seperti Instagram atau TikTok belum sampai ke sana.
1: Instagram udah Mbak, TikTok belum. Saya kan admin sendiri, bikin sendiri gitu kan. Kadang nggak kepegang di TikTok ya kan.
0: Bener-bener harus memikirkan kontennya sendiri juga nih. Bagaimana bisa menarik?
1: Iya bener.
0: Customer baru ini ya. Berarti ibu setiap hari bikin status di WhatsApp begitu ibu, ini ready ya. Ini siapa ya. Mau pesen
1: ya, ready. Atau misalkan belum ready nanti sore ready ya gitu kan, nanti ada yang pesen udah gitu.
0: Tapi sejauh ini selalu di atas 20 ibu ya?
1: Apanya mbak?
0: 20 pieces
1: ya.
0: 20 ya. Dan paling banyak cendol nih pastinya nih, karena cendol semuanya suka ini ya pendengar ya. Anak kecil suka, saya suka, ibu-ibu pun suka. Nah ini apa ibu ada rencana seperti itu kayak lebih memperbesar lagi usahanya begitu ibu?
1: Ya tentu saja mbak, ada rencana untuk memperbesarnya. Ya, semoga kedepannya nanti punya outlet sendiri ya kan.
0: Amin, gitu. Amin.
1: Dapat nah, produksi sendiri.
0: Nah ini tadi ada jualan kue sama pempek juga ini ya Bu ya?
1: Iya ada.
0: Tapi ini nggak setiap hari begitu ya? Sesuai pesanan atau bagaimana ini?
1: Kalau pempek kita ready-kan setiap hari, cuman hari ini kebetulan habis. Gitu.
0: Jual pempek juga ini pendengar ya. Kalau kue, kue apa ini Bu? Bolu?
1: Bolu.
0: Oh bolu ya?
1: Iya.
0: Bolu ya pendengar ya. Ada bolu, ada pempek juga. Tapi memang Ibu Hikmah ini lebih spesialis ke minuman ya. Dawet, jahe latte sama kunyit asem. Baik. Kalau pempek ini apakah peminatnya juga sebanyak dawet ini Bu?
1: Pempek ini baru launching 1 bulan terakhir ini sih sebenarnya.
0: Oh, baru ya? Baru.
1: Tapi ya alhamdulillah lumayan sudah ada pelanggannya.
0: Itu Ibu apa nih tantangannya dalam membuat pempek ini?
1: Bahan bakunya yang dari awal saya bikin sampai sekarang naik ini, terutama tepung tapioka ya kan, harganya sudah
0: bahan
1: naik.
0: Bahan bakunya ya. Nah, kalau minumannya nih Bu, dibanderol harga berapa ini?
1: 15.000 dari 10.000 sampai 15.000.
0: Dari 10.000 ya. Yang 10.000 apa ini? Kunyit asam.
1: Asam.
0: Kalau jahe latte
1: 12.
0: 15. Cendol juga 15 ya?
1: Iya.
0: Harganya 10.000 sampai 15.000 nih ya pendengar ya.
1: Iya.
0: Jadi bagi pendengar yang ingin pesan nih nantinya nih, ada kunyit asam 10.000, jahe latte 15.000 dan juga cendolnya ini 15.000. Cocok ini diminum, diminum kalau mungkin waktu luang nyantai begitu ya Bu ya.
1: Iya. Apalagi Batam kan cuacanya kadang panas, iya, tiba-tiba hujan.
0: Panas
1: gitu,
0: ya. Biar seger ini ya pendengar ya. Nah, dalam memasarkan ini Bu, adakah kayak obrolan bersama suami, aduh ini gimana ya memasakannya biar menarik, biar enak dilihat customer nih bagaimana begitu?
1: Menarik dari kemasannya atau gimana sih?
0: Konten kayak ngefotoin produknya begitu?
1: Oh gitu, ya saya kadang habis bikin produk tuh, nanti saya gelar ini, gelar tikar ini buat foto sendiri sebelum diupload ke ini Instagram atau di Facebook gitu kan.
0: Bener-bener semuanya sendiri nih ya pendengar ya.
1: Iya.
0: Tapi Ibu mengerjakan semua sendiri, terus harus mengurus anak, ya, mengurus suami ini bisa Ibu ya?
1: Ya kan kita bagi tugas, kalau saya lagi pegang ini produk saya, nanti suami yang handle anak-anak dari makan, mandiin gitu. Masih ada satu balita saya lagi.
0: Baik, baik. Anak-anak Ibu sendiri pun juga suka ini ya sama produk Ibu ya. Dawet ini semuanya suka ini ya pendengar ya. Nah, bagi Ibu nih promosi apa lagi nih yang menurut Ibu apa ya, cocok digunakan di masa yang sekarang ini Ibu?
1: Sebenarnya saya pengen masuk ke ini Gojek ya Mak.
0: Oh, aplikasi, biar bisa pesan ya, langsung dari aplikasi gitu ya?
1: Biar langsung pesan dari aplikasi itu. Tapi lagi proses sih, lagi proses bikin akunnya nanti.
0: Oh, iya ya.
1: Nanti biar memudahkan customer saya pesan dari situ kan, aplikasi Gojek ini.
0: Bener-bener sih. Saya kepikiran ini lagi Bu. Kalau usaha minuman atau makanan seperti ini pasti ada sertifikat halalnya seperti itu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah ini apakah Ibu sudah mengurus atau memang lagi proses pengurusan ini?
1: Sudah, sebagian sudah ada halalnya Mbak. Yang ini lagi proses, yang dua lagi proses.
0: Yang dua, yang kunyit asam sama jahe latte nih?
1: Jahe latte sama cendol yang proses.
0: Oh, jahe latte sama cendol.
1: Yang udah ada malah teh tarik, kunyit asam sama kacang hijau sudah ada.
0: Oh, sudah ada ya? Baik, ini Ibu memang dari awal sudah kepikiran untuk mendaftarkan sertifikat halalnya atau bagaimana ini Ibu?
1: Ya pastinya Mbak, tadinya kan semuanya udah didaftarin ya kecuali jahe latte, kemudian gak semuanya produk ini kan keluar kan. Ya, jadi udah kita proses apa? Kita urus lagi. Jadi sekarang lagi di proses pengurusan halalnya.
0: Lagi di proses ya. Jadi jangan khawatir ya pendengar ya, ini produknya sudah dipastikan kehalalannya ya, karena sudah diurus dan juga diproses ke pihak yang mengurus hal tersebut. Nah, ini tuh masuknya UMKM Ibu ya ini ya. Yeah. Nah, ini gimana Ibu menyikapi bisnis ini agar bisa dikenal lebih luas oleh orang lain Ibu?
1: Menyikapinya ya kita pasarkan aja Mbak, pasarkan terus. Siapa tahu nanti kan orang jadi melirik produk kita gitu kan.
0: Tapi kalau sejauh ini pelanggannya memang dari teman-teman Ibu sebelumnya atau selalu ada pelanggan yang baru ini Ibu?
1: Selalu ada pelanggan yang baru.
0: Selalu ada yang baru ya. Ya.
1: Tapi nanti dia japri di foto produk saya mau pesen ini, saya tadi minum ini di sini gitu.
0: Oh, gitu. Ini apakah Ibu juga sering ikut nih bazar-bazar gitu Ibu?
1: Jarang sih Mbak, kalau ikut bazar paling bazar-bazar MTQ kecamatan aja gitu.
0: Karena kalau sering ikut bazar biasanya nih banyak pelanggan baru juga ini Bu, bisa kepo-kepo, enak nih, ada nomornya juga, pesen lah gitu.
1: Rencananya nanti kesana Mbak, ke depannya, karena kan ya itulah, masih ada anak kecil, nanti kan mereka udah bisa mandiri, saya pastinya go kesana kan.
0: Baik, kalau sejauh ini Bu, pesanan yang paling besar ini pesanan apa ini ya? Kayak hajatan seperti itu ya?
1: Ya, market deh, lumayan.
0: Market deh.
1: Ya. Oh. 100 botol pernah.
0: 100 botol. Oh.
1: Iya.
0: Itu bikin sendiri berarti, Ibu?
1: Iya.
0: Waduh. Tapi kalau misalnya kayak ada pesanan seperti itu, Ibu ya, 50, 100 begitu, berarti untuk pesanan yang lain jadi terabaikan juga. Maksud saya tuh hari ini khusus buat pesanan ini, jadi tidak menerima yang biji-bijian kayak ada yang pesan 5 nih, besok aja ya karena ini masih ada pesanan yang besar gitu.
1: Enggak, kita layani semuanya Mbak.
0: Semuanya? Oh, berarti pagi siang sore bikin terus ini Bu. Demi ini ya, demi kepuasan pelanggan semuanya dikerjakan ini ya pendengar ya. Mau pesan pagi siang sore bisa nih, kecuali malam ya, malam-malam ibunya tidur ini. Terakhir ini Bu ya, mungkin ada pendengar yang merintis usaha kecil-kecilan ini. Nah, bagaimana apa pesan dan tips dari Ibu agar mereka bisa konsisten dalam menjalankan usahanya ini?
1: Jadi kalau masih merintis kayak saya gini kan ya udah posting aja terus ya kan, pamer aja lah istilahnya sekarang ya kan. Mana tahu nanti mereka jadi minat ya kan. Setelah minat nanti coba terus jadi pelanggan tetap seperti itu.
0: Gitu. Tapi kadang nih juga ada naik turunnya nih Bu ya kadang kan.
1: Iya, pasti.
0: Aduh kok nggak laku-laku ya? Apa emang bukan jalannya nih usaha nih? Nah, kalau seperti itu bagaimana Ibu ya?
1: Kita coba produk yang lain lagi Mbak, pasti coba. Ya.
0: Kalau di awal Ibu sempat merasakan seperti itu atau udah langsung banyak yang pesan ini Ibu?
1: Ya sempat juga merasakan seperti itu. Malah pernah saya menitip cendol tuh ada 10 botol ya, karena kulkasnya dia kurang dingin gitu kan.
0: Oh, bau jadi.
1: Baru dititip berapa hari, 2 hari itu udah asem gitu ya kan. Rasanya udah beda. Karena kan memang apa ya, tanpa bahan pengawet ya dia otomatis nggak awet ya.
0: Nah kalau seperti itu Ibu, apabila ada yang pesan terus komplainnya berarti ke badan usaha itu atau ke Ibu ini?
1: Ke saya lah.
0: Ke Ibu ya?
1: Iya kan saya menyediakan produk kan.
0: Tapi kan alat pendinginnya yang memang nggak dingin dari.
1: Oh enggak, usaha. Nanti kan saya yang kesana kok kurang dingin, kita coba gitu. Kita coba. Udah ini nggak bisa, kita titip, tunggu kulkasnya dia ini gitu kan.
0: Berarti kalau nitip-nitip seperti itu dicek terus secara berkala begitu ya Bu ya?
1: Iya. 3 hari sekali kita cek produknya apa habis, kayak gitu kan.
0: Oh, baik-baik. Nah, ini tidak terasa ini ya Ibu ya, dan juga pendengar, kita sudah sampai di program, sudah sampai di penghujung program Ekonomi Digital sore hari ini. Banyak hal menarik yang sudah kita bahas bersama Ibu Lailatul Hikmah selaku owner Dapur DW, mulai dari perjalanan Dapur DW sejak awal berdiri, bagaimana usaha dan juga bagaimana usaha ini berkembang. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Lailatul Hikmah yang sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama kita di sore hari ini. Semoga Dapur DW semakin berkembang dan terus menginspirasi para pelaku UMKM lainnya.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa dalam program Ekonomi Digital edisi selanjutnya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Johnny.
1: Sejarah mula sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama kemari, nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 25 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Polres Kuansing menangkap dua pelaku narkotika yang meresahkan warga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Dua pria di Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Keduanya ditangkap tim Elang Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi. Para pelaku yakni TI dan HAP ditangkap di lokasi yang berbeda. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita dua paket kecil sabu di dalam saku celana. Total berat barang bukti sabu yang diamankan mencapai 23,22 gram. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi, AKP Hasan Basri mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas yang mencurigakan. Kemudian dilakukan penangkapan.
2: Beliau juga kami temukan satu unit handphone. Dari handphone ini kami temukan percakapan dengan saudara HAP. HAP ini sendiri juga berada di Kuantan Tengah. Di situ kami melihat saudara TI ada memesan barang lagi kepada saudara HAP untuk diantarkan ke secara COD. Kemudian dari handphone tersebut kami pancing untuk saudara HAP melakukan COD terhadap TI. Kemudian kami menemukan rumah saudara HAP. Pada saat sedang di rumah kami lakukan penggeledahan. Dan dari saudara HAP kami menemukan narkotika jenis sabu seberat 23,22 gram.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di tingkat pengedar saja, namun juga sampai ke bandar.
3: Pengedar atau peredarannya, maka itu yang harus ditekan. Itu yang harus memang betul dicari, dipotong sampai dengan akar rumputnya.
1: Sementara itu, kedua pelaku serta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peluang Pekanbaru menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola usia muda tingkat nasional semakin terbuka. Di saat yang sama, pemerintah kota Pekanbaru terus menambah fasilitas olahraga sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet muda. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengembangan olahraga sepak bola dengan menambah dan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta atlet usia muda. Hingga kini, satu lapangan sepak bola milik pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi, sementara lapangan lainnya masuk dalam rencana pembangunan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas olahraga menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, sarana yang memadai dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menjadi tempat bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan.
5: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana
4: di sisi lain, Ketua PSSI Kota Pekanbaru, Roni Saputra, mengungkapkan Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh owner dan founder Liga Top Skor, namun hingga kini PSSI Kota Pekanbaru masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Roni menjelaskan, apabila rencana tersebut realisasi, kompetisi akan diikuti tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah pertandingan juga direncanakan berlangsung di stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru.
6: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa yang nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya, kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
4: Liga Top Skor Seri Nasional tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2027. PSSI Kota Pekanbaru berharap penyelenggaraan kompetisi nasional ini dapat memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan, dan dirusak dengan palu. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis memusnahkan barang bukti dari 111 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan langsung di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin yang mewakili Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 111 perkara dengan rincian 93 perkara tindak pidana narkotika, 12 perkara orang dan harta benda atau oharda, serta 6 perkara terkait keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya. Ade menegaskan Kejari Bengkalis berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk Polres Bengkalis yang selama ini aktif mengungkap berbagai kasus narkotika.
8: Saya sangat berbesar hati, artinya kejaksaan secara kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis itu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolres. Meskipun saya baru 3 minggu, saya sudah menandatangani SPDP narkotika khususnya itu 200-an. Baru 3 minggu saya di sini.
7: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika. Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Kabupaten Bengkalis.
9: Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis.
7: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai jenis barangnya. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dicampur dengan cairan pembersih lantai atau kamar mandi. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon seluler dan timbangan dihancurkan dengan menggunakan palu. Barang bukti berupa besi yang diduga digunakan dalam tindak pidana dimusnahkan dengan cara di gerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pelestarian budaya Melayu dimulai dari hal sederhana, salah satunya mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diingatkan agar tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budayanya. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Bahasa Melayu dinilai menjadi salah satu identitas yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan bahasa dan tren komunikasi. Penggunaan bahasa daerah dinilai tidak boleh ditinggalkan. Putra Kebudayaan 2 Kabupaten Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi, mengingatkan generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa dan mengenal budaya Melayu. Menurutnya, generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman dan tren bahasa. Namun identitas budaya sendiri tetap perlu diutamakan.
11: Rasanya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu. Terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi. Lebih banyak mengenal bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asli atau bahasa yang lain.
10: Hal senada disampaikan Putri Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Anissa Humairo. Ia mengaku menemukan perbedaan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan anak-anak muda di sejumlah daerah termasuk di Duri dan Pekanbaru. Menurut Anissa, perbedaan bahasa tersebut menunjukkan pentingnya generasi muda mengenal bahasa daerahnya sendiri agar identitas budaya tidak semakin jauh dari kehidupan sehari-hari.
12: Sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, yaitu salah satunya bahasa. Jangan sampai kita jadi orang Melayu tidak ngerti pula bahasa Melayu.
10: Keberagaman lingkungan dan pergaulan dinilai tidak harus membuat generasi muda meninggalkan budaya. Sebaliknya, kemampuan berbaur dengan lingkungan baru dapat berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa dan tradisi Melayu. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: dan Dodi Setio.
1: Sinergi dan kolaborasi penataan ruang laut di dalam mendukung program dan kegiatan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan di Sumatera.
2: Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana mengatakan, pemanfaatan ruang laut secara optimal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penataan tersebut juga mendukung pembangunan nasional, khususnya pencapaian visi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, air, serta program strategis lainnya. Menurutnya, Sumatera memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang tinggi dengan berbagai potensi pemanfaatan. Potensi tersebut meliputi perikanan, wisata bahari, transportasi laut, kepelabuhan, energi, kawasan konservasi, serta berbagai aktivitas pemanfaatan lainnya.
1: Sebenarnya agenda tersebut membutuhkan ruang laut yang terencana, secara terpadu, memiliki kepastian serta dapat dikendalikan pemanfaatannya. Disinilah penataan ruang laut ini memiliki posisi yang sangat strategis.
2: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah mengatakan, Balai memiliki tugas mengawal penataan ruang laut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan. Sampai saat ini, BPRL Padang telah menerbitkan 982 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang terdiri dari 895 persetujuan dan 87 konfirmasi serta terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
3: Sedang mempersiapkan, mendorong, dan mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir ke dalam RT RW provinsi, setidaknya di 3 provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan di Aceh. Di saat yang bersamaan, kita sedang melakukan penyusunan, melakukan profiling terhadap potensi karbon biru di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, dan di beberapa wilayah lainnya di provinsi yang ada di Sumatera.
2: Rahmat menambahkan, meski berkantor di Sumatera Barat, wilayah kerja BPRL Padang mencakup seluruh provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Oleh karena itu, koordinasi dengan daerah terus dilakukan guna memastikan penataan dan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Dodi Stio melaporkan.
0: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 Padang, tetapi juga memasarkannya kepada pengunjung. Beragam karya kriya ditawarkan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp2.000.000 sesuai jenis dan tingkat kerumitannya. Febiam Syafitra menurunkan laporannya.
4: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 8 dan SMK Negeri 4 Padang, tetapi juga memasarkan kepada pengunjung. Pameran berlangsung di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat sejak kemarin hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMK Negeri 8 sekaligus PLT Kepala SMK Negeri 4 Padang, Ita Des Natalia mengatakan, masing-masing sekolah menugaskan 2 guru dan 2 siswa untuk menjaga stand selama pameran. Mereka juga melayani pembelian dan pemesanan karya yang dipamerkan. Ita menjelaskan SMK 4 dan SMK 8 telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Karena itu, hasil penjualan karya dapat dikelola melalui rekening BLUD masing-masing sekolah.
5: Jadi untuk selama pameran itu, masing-masing sekolah itu menugaskan 2 orang guru dan 2 orang siswa untuk menjaga stand pamerannya masing-masing, begitu. Karena memang ada penjualan. Nah, jadi karena kita SMK 4 dan SMK 8 itu sudah sekolah yang menggunakan sistem pengelolaan keuangannya secara BLUD, maka kita boleh menjualkan produk-produk kita.
4: Menurut Ita, dana hasil penjualan tersebut akan dikelola melalui BLUD dan digunakan kembali untuk kegiatan kesiswaan serta pengembangan sekolah. Mekanisme itu memungkinkan karya siswa memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Sementara itu, Kurator Galeri Taman Budaya Sumbar, Iswandi Bagindo Parpatih menilai, karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 berpotensi dikembangkan sebagai produk oleh-oleh bagi wisatawan. Menurutnya, karya-karya tersebut dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tetap memperhatikan unsur budaya dan tradisi.
6: Tapi ada satu pesan mungkin, harus ada pendekatan yang kulturalnya, tradisinya. Itu mungkin yang menurut saya ini ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak kedua sekolah itu.
4: Iswandi mengatakan pengembangan karya perlu mengangkat sekaligus memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam karya. Pendek-

0: Kegiatan tersebut dinilai penting agar produk kriya tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga membawa identitas budaya daerah. Febian Syafitra melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menjadi saksi sejarah sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci 24 tahun Kepri. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
2: RRI sangat berperan dan RRI sebetulnya kalau mereka maksimal menggunakan, rakyat akan senang.
3: Selama 24 tahun Kepri berdiri, Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci Provinsi Kepri dalam satu studio, Datuk Uzin Hud dan Ansar Ahmad. Datuk Uzin Hud dan Ansar Ahmad, dua nama yang jejak langkahnya berkali-kali bersimpangan dalam lembaran sejarah Kepulauan Riau. Hari ini berbagi ruang yang sama, mengenang kembali perjalanan panjang pembentukan hingga pendewasaan provinsi ini. Datuk Uzin Hud mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menaruh harapan besar agar janji politik yang disampaikan dapat terrealisasi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
2: Saya merasa surprise karena sejak awal tidak tahu dan tidak ada memprogramkan kalau gubernur hadir. Tapi malam hari saya dapat kabar dari gubernur Kepri hadir, saya sangat bangga dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang dia janjikan di RRI itu merupakan jejak digital yang tercatat dan dibaca oleh masyarakat Kepri sampai kapanpun, dia mesti laksanakan.
3: Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang diperjuangkan semoga menjadi amal ibadah. Ansar mengakui, sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna, namun tetap memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan berbagai program.
4: Ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nakodanya Pak Uzin Hud semuanya, yang mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua.
3: RRI tidak hanya menyediakan mikrofon dan pemancar, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang melanjut ulang ingatan publik akan perjuangan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan masa depan Bunda Tanah Melayu. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan harus diperkuat, khususnya pemahaman tentang alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Reporter Febrian Syah menyampaikan.
5: Panitia pemilihan kepala desa Pilkades di tingkat desa diminta memperkuat pemahaman mengenai definisi dan batasan antara alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, pemahaman tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades khususnya terkait pemasangan alat peraga di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peraturan Bupati Perbup sejauh ini belum mengatur secara detail mengenai teknis pemasangan maupun batasan APS dan APK. APS merupakan media yang tidak memuat nomor urut dan tidak secara eksplisit menyebutkan maupun mempromosikan seseorang sebagai calon kepala desa. Sedangkan APK secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan figur tertentu sebagai kandidat yang mengikuti kontestasi Pilkades. Karena itu, panitia di tingkat desa diminta cermat dalam mengidentifikasi setiap alat peraga yang ditemukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu media termasuk APS atau APK. Dengan pemahaman yang sama mengenai batasan APK dan APS, panitia di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan tahapan Pilkades secara tertib serta meminimalkan potensi pelanggaran selama proses pemilihan nantinya.
6: Ini yang kami minta sebenarnya di masing-masing panitia di desa memperkuat kembali di tatib ya, karena memang di perbu kami tidak mengatur detail terkait dengan APS dan APK, alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Selama dia alat peraga sosialisasi yang tidak ada nomor urut, tidak ada menyebutkan dia sebagai calon, ya kami rasa itu bukan merupakan alat peraga kampanye, karena sekali lagi kampanye ini kan untuk mengkampanyekan dia sebagai calon.
5: Masih disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran atau temuan di lapangan, panitia Pilkades di desa diminta terlebih dahulu melakukan kajian dan menetapkan status atas temuan tersebut. Selanjutnya, jika diperlukan langkah penindakan, penanganannya akan dikoordinasikan secara sinergis bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Fisik ruas jalan Koto Tangah Simalanggang direalisasikan pada bulan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
1: Wakil Bupati Kabupaten Limampol Kota Ahlun Badri Torisyah turun ke lokasi jalan rusak di Koto Tangah Simalanggang bersama jajaran dinas terkait dan anggota dewan setempat. Dirinya menyampaikan perbaikan pergerasan jalan di kawasan itu sebenarnya sudah masuk perencanaan pemerintah daerah sejak bulan Februari lalu. Pekerjaan fisik baru dapat dieksekusi pada September ini karena harus menyelesaikan rangkaian prosedur anggaran terlebih dahulu. Dirinya juga menegaskan langkah penanganan jalan di wilayah itu murni bagian dari program kerja daerah dan bukan sekedar merespon isu viral. Pihak kontraktor juga komit akses lalu lintas di ruas jalan itu tetap dibuka agar mobilitas warga tidak terganggu selama pengerjaan. Pemerintah daerah berencana menambah saluran drainase di lokasi itu pada tahun 2027 mendatang untuk mencegah genangan air terulang. Dirinya meminta maaf kepada masyarakat atas keterlambatan perbaikan jalan yang sempat memicu ketidaknyamanan warga saat melintas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Koto Tangah Simalanggang, di jalan yang sama-sama kita ketahui. Ini jalan sebenarnya sudah kita anggarkan, sudah kita rencanakan dari Februari. Tapi karena penganggaran kita baru bisa kita eksekusi insya Allah dalam waktu seminggu ke depan. Dan ini alhamdulillah ada Bapak Dewan kita dari Dapil sini, Buya Hendri sama Pak Datu Ajisman. Dan juga lengkap dengan Pak Kadis PUPR, juga Camat, Polsek, dan rekanan yang akan mengerjakan ini. Dan ini bukan kita bangun semata-mata karena viral, bukan. Tapi memang ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari dari Februari. Tapi memang karena proses penganggarannya baru bisa kita eksekusi di bulan September ini.
1: Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama merawat kondisi jalan itu setelah seluruh proses konstruksi rampung. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat menikmati kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor Sumatera Barat yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Luhak Nantuo untuk segera memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program keringanan pajak berskala besar ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, yakni hingga 31 Desember 2026. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra bahwa langkah ini diambil pemerintah daerah sebagai upaya nyata dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Di sisi lain, program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemutihan dan insentif pajak. Oleh karena itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.
4: Pelaksanaan program berlangsung mulai tanggal 3 Agustus hingga 31 Desember 2026. Ayo segera datang dan urus kendaraan Anda di kantor Samsat terdekat.
3: Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat, program insentif pajak ini menawarkan dua keuntungan utama bagi wajib pajak, antara lain diskon 50% pokok PKB untuk masa pajak tahun berjalan, kemudian bebas 100% denda akibat keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya. Alwan Ahmad Fauzan laporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di jalan raya. Selengkapnya disampaikan reporter Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni kepada RRI Sabtu pagi mengatakan pengendara perlu mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi kondisi kabut asap. Selain menggunakan masker, pengendara juga diminta menyalakan lampu kendaraan saat berkendara. Menurut Erwan Toni, menyalakan lampu kendaraan penting dilakukan agar keberadaan kendaraan dapat diketahui oleh pengendara lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan akibat jarak pandang yang terbatas. Ia menambahkan, jajaran Satlantas Polres Natuna juga telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang melintas di kawasan ranai. Masker diberikan kepada pengendara baik kalangan dewasa maupun remaja. Pembagian masker tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian membantu masyarakat menghadapi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Natuna. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan selama beraktivitas di luar rumah.
6: Himbauan kepada pengendara Agus ya, Kabupaten Natuna, menggunakan masker, hidupkan lampu kendaraan untuk mengantisipasi jarak pandang pengendara berlawanan. Kami dari Satlantas sudah memberikan masker yang sebanyak 1.500 pengendara kendaraan, baik orang dewasa maupun anak-anak.
5: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Natuna turut dirasakan langsung oleh pengendara kendaraan di jalan raya. Kondisi tersebut diakui cukup mengganggu jarak pandang, khususnya ketika berkendara pada malam hari. Warga Rana Juleha mengatakan kabut asap membuat pandangan pengendara menjadi terbatas saat berada di jalan. Kondisi itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kendaraan lain di sekitarnya.
7: Was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam. Kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, pengendara di Natuna diharapkan mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Penggunaan lampu kendaraan dan masker juga disarankan untuk membantu menjaga keselamatan serta kesehatan selama berkendara. Demikian Merjani melaporkan.
0: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
8: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar Kabupaten Natuna naik predikat KLA dari Madya menjadi Nindya. Predikat KLA Madya dan Nindya merupakan tingkatan penghargaan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak yang menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kenaikan predikat dari Madya ke Nindya menunjukkan adanya peningkatan capaian terhadap berbagai indikator KLA yang dinilai. Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi hasil penilaian verifikasi KLA 2026 yang digelar di kantor DP3AP2KB Kabupaten Natuna Jumat pagi. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan pihaknya ditugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Natuna untuk segera menindaklanjuti pertanyaan pada setiap indikator. Langkah tersebut dilakukan dengan melengkapi data dan informasi terkait program yang telah dilaksanakan Forum Anak Natuna dalam mendukung pemenuhan hak anak.
9: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindya dari sebelumnya yang di peringkat Madya. Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster.
8: Rapat juga membahas masih kurang optimalnya pemenuhan poin pada sejumlah indikator di setiap klaster penilaian KLA. Karena itu, Forum Anak Natuna akan melakukan perbaikan dan melengkapi indikator yang berkaitan dengan program ramah anak. Menurut Rafi, keterlibatan Forum Anak menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak anak di Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan indikator KLA yang masih perlu diperkuat.
9: Kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA.
8: Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian KLA 2026 sekaligus memperkuat usulan Kabupaten Natuna untuk memperoleh predikat Nindya. Keterlibatan Forum Anak juga diharapkan dapat memastikan suara dan kebutuhan anak menjadi bagian dari program pembangunan yang ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Jumat 25 September 2026. Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersih tegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersih tegang dengan Danantara adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI, dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menangis. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau pu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

suami-suamiku yang soleh, pernikahan atau perkawinan menyingkap tabir rahasia. Istri yang kamu nikahi tidaklah semulia Khadijah dan tidaklah setakwa Aisyah dan juga tidak setabah Fatimah. Justru istrimu hanyalah wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi wanita-wanita soleha. Dan pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama. Istri menjadi tanah dan kamu langit penaungnya. Istrimu ladang tanaman dan kamulah pemagarnya. Istri hiasan ternak dan kamulah gembalanya. Istri adalah murid dan kamulah mursyidnya. Istrimu bagaikan anak kecil dan kamulah tempat bermanjanya. Di mana saat istrimu menjadi madu, kamu teguklah sepuas-puasnya. Dan manakala istrimu menjadi racun, kamulah nawar bisanya. Dan seandainya istrimu tulang yang bengkok, berhati-hatilah dalam meluruskannya. Sahabat-sahabatku para suami, pernikahan atau perkawinan menginsafkan kita perlunya iman dan takwa, di mana untuk itu kita belajar meniti sabar, tabah dan redo karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki istri yang tidak sehebat mana, justru kamu akan tersentak dari alfa kamu. Kamu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula Sayyidina Ali Kamarullah. Kamu cuma suami akhir zaman yang berusaha menjadi suami yang soleh. Dan untuk dirimu para istri-istri yang soleha, renungkanlah. Pernikahan atau perkawinan membuka tabir rahasia. Suami yang menikahi kamu tidaklah semulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun tidak setabah Ayub dan tidak segagah Musa, apalagi setampan Yusuf alaihissalam. Justru suamimu hanyalah seorang lelaki akhir zaman yang hanya punya cita-cita membangun keturunan yang soleh dan soleha. Pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama, di mana suami adalah pelindung dan kamu adalah penghuninya. Di mana suami adalah nahkoda kapal dan kamulah pengemudinya. Suami bagian pelakon yang nakal dan kamu adalah penonton kenakalannya. Di mana suami menjadi raja, kamu nikmatilah anggur singgasananya. Dan seketika suami menjadi bisa, kamulah nawar ubatnya. Seandainya suami bengis lagi lancang, maka sabarkanlah, ingatkanlah kepadanya. Pernikahan ataupun perkawinan mengajarkan kita perlunya iman dan takwa, dan juga untuk belajar lebih dalam lagi untuk meniti sabar dan redo kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki suami yang tak segagah mana, justru kamu akan tersentak dari alfa. Kamu bukanlah Khadijah yang begitu sempurna di dalam menjaga, dan kamu bukanlah Hajar yang begitu setia dalam sengsara dan duka nestapa. Kamu cuma wanita akhir zaman yang berusaha menjadi soleha. Semoga Allah memkenankan. Dan justru itu, hai para suami dan para istri-istri yang soleh dan soleha, janganlah menuntut terlalu tinggi. Seandainya diri sendiri jelas tidak berupaya, mengapa mendambakan istri sahabat Khadijah andai diri tidak semulia Rasulullah SAW? Mengapa mengharapkan suami setampan Yusuf seandainya kasih tak setulus Siti Zulaikha? Dan marilah sama-sama kita berangkat dari kenaifan untuk saling mengisi, saling memberi, saling menerima, dan saling akur dalam menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air, kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Pengobatan kami kantung, tapi itu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku, datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kita mau periksa sekarang, sih. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan

0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
1: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
4: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
3: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
5: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
3: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pemerintah

0: pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
1: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
0: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
1: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
0: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
2: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
0: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Bas, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting eleven pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bajet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting eleven yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka. Sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, Itu Lalu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat-Nya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali, sama-sama bersilaturahim, sama-sama menggali ilmu agama sebagai bentuk menambah wawasan iman takwa kita, sehingga kita harapkan hidup kita selalu berada dalam naungan agama Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan materi, ya, tausiah kita pada pertemuan ini tentang yakni tentang jahiliyah di zaman modern. Nah, jahiliyah di zaman modern. Nah, saudara-saudaraku sekalian, banyak orang menyangka, nah ini saya sampaikan, banyak orang menyangka bahwa masa jahiliyah telah berlalu dan tak akan kembali lagi. Dalam benak mereka yang disebut jahiliyah adalah paganisme primitif yang dilakukan orang-orang Arab sebelum datangnya al-Islam. Nah itu. Ini saya dalam pengajian tausiah ini saya merujuk, ya, merujuk pada tulisannya Ustadz Heri Suprapto, ya. Nah, jadi pemahaman mereka itu jelas-jelas salah. Paganisme orang-orang Arab hanyalah salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk jahiliyah. Yang disebut jahiliyah adalah hakikatnya sikap keengganan untuk mengabdi kepada Allah semata. Itu, ya. Jadi itu meluruskan makna jahiliyah. Atau sikap penolakan untuk tunduk secara mutlak kepada Allah. Jahiliyah tersebut apapun bentuknya memiliki beberapa ciri yang semuanya tidak lain muncul dari sikap di atas, yaitu ada beberapa ciri, ya. Jadi ini tentang jahiliyah abad modern. Jahiliyah itu bukan hanya di zaman sebelum Nabi, ternyata jahiliyah di abad modern juga ada. Nah, kemudian beberapa ciri, ya, jahiliyah modern itu yang pertama pengabdian kepada selain Allah. Nah, ini kan yang perlu saya sampaikan, orang jelas-jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami ya Allah menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Nah, ini jangan pula mencari sesembahan yang lain. Mencari selain Allah, berarti selain Allah itu berarti materi. Sementara Tuhan tidak bersifat materi, imateri. Tuhan tidak nampak, kok mencari Tuhan yang nampak. Ah, ini. Tapi jangan pula juga bersikap ateis. Ah, ini juga bagian daripada jahiliyah ini. Ateis, ya, ini paham anti Tuhan, anti tidak adanya adanya tidak yakin adanya Tuhan, itu ateis. Makanya orang-orang ateis itu mengatakan bahwa Tuhan itu, ya, hasil rekayasa pikiran manusia. Na'udzubillah. Jadi menurut mereka manusia itu menghadapi berbagai macam persoalan, mengalami kekeringan, ya. Udah menjadi orang yang bingung, maka otak manusia itu, ya, menciptakan sesuatu di luar dirinya untuk menjadi ketenangan hidupnya, yakni itu Tuhan. Itu sudah salah arah ini. Jelas-jelas dalam Islam itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi jelas. Ciri orang bertakwa itu adalah yu'minu bil ghaib. Orang-orang yang mengimani kepada yang gaib. Di antaranya Allah. Minal ba'si wa jannah wa nar. Kebangkitan surga dan neraka. Oh, ini surga harus diyakini, neraka harus diyakini adanya, kebangkitan harus diyakini adanya, apalagi kepada Allah. Qulun amana billahi dan seterusnya. Jadi iman itu ya kepada Allah. Jangan mencari sembahan selain Dia. Dan jangan pula bersikap ateis. Nah, ateis itu anti adanya Tuhan. Nah, oleh karena itu ciri penyakit ciri jahiliyah adalah pengabdian kepada selain Allah. Timbul sebagai akibat yang pasti dari keengganan untuk mengabdi kepada Allah semata. Padahal seorang yang tidak mau beribadah menyembah Allah berarti telah menjadikan sekutu dalam beribadah. Dan orang yang menyekutukan Allah maka telah melakukan kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran, inna syirka la dhulmun adhim. Dan sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Nah, bagaimana dengan ateis? Itu juga lebih parah lagi dia. Ateis ini ya tidak meyakini adanya Tuhan. Oh, manusia kok enggak meyakini adanya Tuhan itu kayak gimana ya. Itu sudah salah arah dan itu muncul di abad modern. Hanya ketika kita bicara dalam Al-Qur'an itu sudah singgung ya, bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang beriman kepada yang gaib. Berarti ada kemungkinan juga ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya adanya alam kubur. Nah, itu sudah sesat. Memang cuman di abad modern muncul kelompok ateis, kelompok anti Tuhan. Oleh karena itu, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang dosa besar. Nah, jadi dosa besar. Juga dengan ateis, walaupun kalau ateis jarang dibahas dia. Ketika bicara akidah itu rata-rata jarang yang menyentuh tentang ateis itu enggak disentuh, padahal itu betul-betul real, ada pengikutnya gitu. Rata-rata itu ya syirik yang disebutkan, tapi ateis tidak pernah disebutkan, padahal secara real di masyarakat modern muncul itu. Dan bahkan Al-Qur'an sudah mensinyalir itu, alladzina yu'minu bil ghaib, orang beriman kepada yang gaib. Berarti ada juga orang yang tidak beriman kepada yang gaib. Cuman entitas muncul, komunitas itu di abad modern. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa. Benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini benar-benar kezaliman yang besar. Bahwa ini terkait dengan kisah Luqman memberikan wasiat kepada putranya yang merupakan orang yang paling dikasihi dan dicintainya. Dan ini hakikat dianugerahnya ia dengan sesuatu yang paling utama. Oleh karena itu Luqman memberikan wasiat. Nah, Luqman ini tokoh sebelum Nabi Muhammad SAW di era dulu. Luqman Al-Hakim. Memberikan wasiat Luqman Al-Hakim kepadanya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian Luqman menyebutkan sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yaitu syirik adalah kedzaliman yang terbesar. Saudara-saudara sekalian, ya ini jahiliyah abad modern itu ya. Cirinya pertama pengabdian kepada selain Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ini perlu saya tegaskan di sini ya. Ayat Al-Qur'an
2: melarang kita untuk mengadakan sekutu-sekutu Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui.
3: Nah, ini peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an tentang adanya ciri-ciri jahiliyah.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala auna biukum bi akbari al-isyraku billah. Ulangi, ala auna biukum bi akbarin al-isyraku billah. Maukah engkau kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan menyekutukan Allah. Dan kan beliau mengatakan ala auna biukum bi akbarin al-isyraku billah, ya, menyekutukan Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Ciri-ciri yang kedua, adanya tauhid. Jadi ciri jahiliyah itu adanya tauhid. Tauhid sesuatu yang diabdi sembah selain Allah. Nah, tadi kalau syirik menyekutukan Allah, kalau tauhid itu sesuatu yang diabadikan disembah selain Allah. Tauhid menurut bahasa berambil dari kata toho yang artinya melampaui batas. Tujuan utamanya diutusnya para rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sebagai manusia adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan mengingkari serta melarang segala macam sesembahan selain Allah. Yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wastanibut tauhid. Dan sesungguhnya telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Nah, itu rumus ya. Fi kulli ummatin ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul anibudullaha wastanibut tauhid, untuk menyembah Allah dan menghindari tauhid. Nah, saudara-saudaraku sekalian, secara istilah syar'i, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasnya. Baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah ta'ala menjelaskan bahwa tauhid ada banyak dan tauhid yang paling besar ada 5. Nah, tauhid itu kan ada banyak. Maka tadi dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Anibudullaha wastanibu tauhid. Ya, dan sembahlah Allah serta jauhi tauhid. Dua hal ini. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, kami jadikan setiap umat itu seorang rasul. Anibudullaha wastanibut tauhid. Ya, jadi sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Nah, tauhid ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tauhid itu sesembahan selain Allah. Yang pertama siapa? Iblis. Iblis merupakan pimpinan tauhid. Mengapa? Karena dia diibadahi, diikuti, dan sekaligus ditaati, dan dia ridho dengan perbuatan tersebut. Allah menyebutkan alam ahad ilaikum ya bani adama la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam, ya, alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. kamu tidak menyembah setan, supaya kamu tidak menyembah setan. Jadi bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak mempersekutukan ya ataupun tidak menyembah kepada setan. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi pertama, jadi tauhid itu, nah, jadi ciri-ciri apa wa? Ciri-ciri jahiliyah modern menyembah selain Allah. Yang kedua, tauhid yaitu benda yang dijadikan objek yang disembah.
3: Yang mana?
2: Ya, tauhid itu pertama iblis. Yang kedua, siapa saja yang dijadikan sesembahan dan dia ridho. Siapa yang ridho dijadikan sesembahan selain Allah, maka dia termasuk tauhid, baik disembah ketika masih hidup maupun sesudah matinya. Dia ridho dijadikan sesembahan dengan bentuk ibadah apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqul minhum annallahu man min dunihi fadzalika ya najzihi jahannam. Kadzalika najzil dzalimin." Nah, jadi artinya, dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang dolim. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, tauhid. Tidak termasuk tauhid ya seseorang yang jadikan sesembahan dan dia tidak ridho dengan sesembahan tersebut, penyembahan tersebut. Misalnya seseorang yang menyembah Isa alaihissalam, maka orang menyebut telah menyembah tauhid. Namun ia Isa tidak termasuk tauhid karena dia tidak ridho dengan penyembahan tersebut, bahkan beliau mengingkarinya. Jadi orang yang menyembah Nabi Isa itu, Nabi Isa tidak mengakuinya. Jadi ada kesalahan di situ. Jadi orang yang menyembah Nabi Isa, sebenarnya Nabi Isa tidak ridho. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, siapa tauhid berikutnya? Siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Nah, siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya dengan jenis ibadah apapun, baik ketika dia masih hidup maupun sudah mati, maka dia termasuk tauhid. Begitu juga halnya ya, baik ada orang yang mau mengikuti seruannya maupun tidak. Tauhid jenis ketiga ini lebih parah daripada yang kedua karena dia menyuruh dan mengajak orang untuk menyembah dirinya. Di tauhid yang pertama iblis ya, tauhid yang kedua tadi ya, siapa saja yang menjadi sesembahan dan ridho. Yang ketiga, siapa yang mengajak manusia untuk menjadinya. Ini lebih parah lagi. Dia disembah dan karena dia mengajak. Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya dengan jenis ibadah apapun, baik ketika ia masih hidup maupun sudah mati, maka dia termasuk tauhid. Sama saja, baik ada orang yang mau mengikuti seruannya maupun tidak. Tauhid jenis seketiga ini lebih parah daripada kedua karena ia menyuruh dan mengajak orang untuk menyembah dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, ini tauhid yang memang sudah diberitakan di dalam ajaran kita, ciri-cirinya harus kita hindari. Hal ini sebagaimana perbuatan Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu udah parah dia. Jadi tauhid itu adalah iblis. Yang kedua, tauhid itu adalah orang yang jadikan sembahan, objek jadikan sesembahan. Yang ketiga, orang yang mengajak menyembah dirinya. Oleh karena itu ya, Fir'aun termasuk tauhid yang sangat menyesatkan. Termasuk juga di perbuatan para ulama sufi yang memerintahkan pengikutnya untuk beribadah kepada dirinya. Berapa banyak di zaman ini orang-orang mengaku seperti ini. Musailamah Al-Kadzab, Mirza Ghulam Ahmad, Lia Aminuddin Eden, Dedi Mulyana, Ahmad Masotek, Asrianti Samudra, Sutarmin, dan lain-lainnya. Walaupun jelas ajarnya tidak termasuk diakali, namun tetap saja dari kalangan mereka, masyarakat, banyak yang terikut dengan ajaran sesat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini menjadi perhatian kita bersama. Kata Rasul, wala taqumu sa'atu hatta yub'asu ya dajjaluna kadzabuna qariban min salasina kulluhum ya yas'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan dajjal-dajjal. Wala taqumu sa'atu hatta yub'asu dajjaluna kadzabuna. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibagikan ajal dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Kan jelas ini kan. Wala taqumu sa'atu hatta yub'asu dajjaluna. Ya, wa kadzabuna dajjaluna kadzabuna qariban min salasina kulluhum yas'amu annahu rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Padahal mereka kadzabun dajjalun. Nah, jelas. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa yang mengetahui tentang ilmu gaib? Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak, maka dia termasuk tauhid. Itu mengaku, dia mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak. Nah, kalau mutlak kan milik Allah. Sekarang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak, maka dia termasuk tauhid. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib yang mutlak kecuali hanya Allah. Maka kalau ada orang, ada manusia yang mengaku mengetahui segala kegaiban semuanya, itu bohong. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, yang dimaksud ilmu gaib yang mutlak adalah perkara-perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah saja. Seperti ilmu tentang umur dan ajal seseorang, ilmu tentang nur hakik hari kiamat, ilmu tentang nasib seorang di akhirat, dan sebagainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi landasan dalam ayat ini. Wa ma tadri nafsun madzaka taksibu hudan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jadi, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti ya apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui kapan kita mati, di mana kita mati. Kalau manusia itu tidak bisa. Ya, manusia itu hanya diberikan sedikit ilmu bagaimana ajal dan umur, rahasia Allah. Pada ayat yang lain Allah menegaskan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaibu illallah wa ma yas'uruna ayyana mab'as ayyana yub'asun. Katakanlah ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui jika mereka akan di bangkitkan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini menjadi sebuah peringatan tausiah untuk diri kita. Bila termasuk tauhid jenis ini ya, maka termasuk jenis ini adalah para dukun, paranormal, dan tukang sihir yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah, simpulannya adalah hendaklah setiap kita berusaha untuk selalu menjalankan dan melaksanakan perintah Allah. Dengan mencontoh Nabi, ternyata amalan jahiliyah juga masih bercokol di era globalisasi. Saat ini, nah, jadi yang katanya semua sudah canggih dengan teknologi modern. Hikmah yang dapat kita ambil, Pertama, wajibnya belajar ilmu agama untuk membentengi diri dari perkara yang menyesatkan. Berilmu dulu baru beramal. Yang kedua, tidak mudah percaya dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Nah, kan nabi-nabi kan banyak mengaku dirinya nabi. Pertama, Musailamah Al-Kadzab. Ada juga Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku dirinya nabi dan mengaku punya dan kemudian diikuti juga orang banyak. Ahmad Mashodiq pernah di Indonesia dan masih banyak yang lain. Tidak mudah percaya dengan orang yang mengaku dirinya nabi karena nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Yang berikutnya, tidak mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal, dan tukang sihir. Karena ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat besar. Yang berikutnya, kesimpulan kita adalah jika kita telah tergelincir ke dalam lembah kesalahan, maka segera kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Jangan menukar yang telah ada dengan keyakinan yang lain. Ketergelinciran seorang dapat saja terjadi kapan saja, di mana saja. Maka tetaplah berdoa, mohon kepada Allah agar terhindar dari bahaya jahiliyah di zaman modern saat ini. Jahiliyah itu masih ada bergentayangan, jangan sampai kita menjadi mangsanya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini sebagai sebuah peringatan bagi kita tentang jahiliyah di abad modern, yang mana fenomenanya adalah pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga adanya tauhid. Tauhid siapa? Adapun tauhid ini siapa mereka adalah iblis, ya. Tauhid artinya sesuatu yang diabdi, disembah. Siapa mereka? Iblis. Siapa mereka? Siapa saja yang jadikan sesembahan. Siapa saja? Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, jadi itu sekelumit yang saya sampaikan terkait dengan jahiliyah abad modern. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sesaat lagi kita ikuti lintas-lintas informasi.
4: Kami hadirkan lintas informasi untuk Anda edisi Jumat 25 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mayapada Apollo Batam International Hospital atau MABIH di Sekupang belum menunjukkan banyak perubahan di lapangan. Proyek kesehatan dan pariwisata itu baru ditargetkan mulai memasuki tahap pembangunan pada November 2026. Deputi Investasi Badan Pengusahaan atau BP Batam, Fahri Jami Francis mengatakan persoalan lahan menjadi salah satu hal yang masih diselesaikan. Dari total kebutuhan lahan sekitar 2,9 hektar, baru 1,6 hektar yang telah diselesaikan prosesnya. Fahri mengatakan BP Batam telah bertemu dengan pihak pengelola proyek untuk membahas sejumlah persoalan, termasuk perkembangan KEK pariwisata dan kesehatan tersebut. Menurutnya, pengelola MABIH juga telah menyampaikan rencana mengirim alat berat mulai pekan depan. Pekerjaan awal pembangunan akan berjalan sembari sejumlah dokumen dan persyaratan lingkungan diselesaikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemko Batam memperluas akses pelayanan keluarga berencana atau KB dengan mendatangi langsung masyarakat di sejumlah wilayah. Selain pemasangan alat kontrasepsi secara gratis, warga juga mendapat kesempatan berkonsultasi untuk menentukan metode KB yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Program penyuluhan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB tersebut digelar di 12 titik mulai 14 September hingga 6 Oktober 2026. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3 AP2KB Kota Batam, Dewi Murni mengatakan kegiatan jemput bola tersebut tidak sekedar memberikan pelayanan kontrasepsi, tetapi juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat. Pelayanan tersebut menyasar masyarakat di 12 wilayah yakni Tanjung Riau, Sungai Lekop, Tanjung Piayu, Tanjung Umah, Belian, Tanjung Buntung, Kabil Buliang, Tanjung Sengkuang, Batu Besar, Bengkong Sadai, dan Tanjung Uncang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda akan ditemani oleh saya, Ziza, hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan masuk dalam program Hasanah Budaya Jawa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu mini drama dari RRI Ranai dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana. Selamat mendengarkan.
5: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Pak. Pak, Pak.
1: Eh, Ibu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
3: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
0: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
2: Ibu sama bapak.

malam ini. Malam ini. Saatnya ya, Anda mendengarkan Khasanah Budaya Jawa hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Aksara Jawa, juga dikenal sebagai Carakan atau Dentawyan Jana, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Jawa, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya, seperti bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Sasak, bahasa Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan bahasa Kawi. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya hingga abad ke-20, aksara Jawa digunakan di seantero pulau Jawa pada masa ketika komunikasi antar wilayah seringkali sulit. Akibatnya, aksara Jawa memiliki berbagai langgam historis dan kedaerahan yang digunakan silih berganti seiring waktu. Tradisi tulis aksara Jawa terutama terpupuk di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi naskah beraksara Jawa dibuat dan dipakai dalam berbagai lapisan masyarakat Jawa dengan intensitas penggunaan yang bervariasi antar daerah.

yang digunakan pada seni musik karawitan. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Dapat merujuk pada jenis palu yang digunakan untuk memukul instrumen, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Istilah karawitan mengacu pada musik gamelan klasik dan praktik pertunjukan, dan berasal dari kata rawit yang berarti rumit atau dikerjakan dengan baik. Ini berasal dari bahasa Jawa yang berakar dari bahasa Sansekerta rawit yang mengacu pada rasa kehalusan dan keanggunan yang diidealkan dalam musik Jawa. Bahasa Jawa halus untuk gamelan adalah gongso, dibentuk dari kata tigo dan sedoso. 3 dan 10 merujuk pada elemen pembuat gamelan berupa perpaduan 3 bagian tembaga dan 10 bagian timah. Perpaduan tersebut menghasilkan perunggu yang dianggap sebagai bahan baku terbaik untuk membuat gamelan.

Pendengar, pernah dengar permainan tradisional dari Yogyakarta yang namanya jamuran? Permainan ini dulu sering dimainkan anak-anak secara berkelompok di halaman rumah atau lapangan. Caranya sederhana, para pemain membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu Jamuran Ya Gegeto. Di tengah lingkaran ada satu pemain yang akan memberikan instruksi gerakan atau gaya yang harus diikuti oleh semua teman-temannya. Suasananya selalu penuh tawa karena siapa yang salah atau terlambat biasanya akan bergantian menjadi pemimpin permainan. Meski terlihat sederhana, jamuran mengajarkan banyak hal mulai dari kerjasama, kekompakan, hingga keberanian tampil di depan teman-teman. Semoga permainan tradisional seperti ini tetap dikenalkan kepada anak-anak supaya mereka bisa merasakan serunya bermain bersama, bukan hanya lewat layar kawaii.

Demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 25 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pelanggan air Batam Hilir atau ABH di kawasan NDP, Teluk Mataikan dan sekitarnya perlu bersiap menghadapi gangguan suplai air pada Jumat malam ini. Gangguan tersebut terjadi karena adanya pekerjaan pemasangan penyekat pipa DN 500 mm di jalur suplai Teluk Mataikan. ABH menjadwalkan pekerjaan berlangsung mulai pukul 20 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Selama pekerjaan berlangsung, pelayanan suplai air minum di wilayah terdampak dapat mengalami debit kecil hingga terhenti sementara. Adapun area yang terdampak meliputi NDP, Teluk Mata Ikan dan sekitarnya. ABH mengimbau pelanggan di wilayah tersebut untuk menampung air terlebih dahulu sebagai persediaan selama pekerjaan berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama suplai mengalami gangguan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mencecar Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, dan jajaran terkait persoalan pelayanan air bersih di Batam. Persoalan itu mencuat dalam RDP atau Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan BP Batam di Jakarta pada hari Kamis kemarin di tanggal 17 September. Rapat tersebut membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran atau RKA BP Batam tahun anggaran 2027. Salah satu yang menjadi sorotan Mufti adalah target pendapatan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM dan pengelolaan limbah yang mencapai 572,36 miliar atau 23,48% pada 2027. Di sisi lain, BP Batam mengalokasikan anggaran 29,41 miliar rupiah untuk pengembangan fasilitas air bersih dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Mufti mempertanyakan target pendapatan tersebut di tengah masih banyaknya warga Batam yang mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih. Ia menyebut sejumlah warga bahkan harus menunggu hingga dini hari agar air mengalir ke rumah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan Serumpun hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang ingin diputarkan dulu request lagunya, silakan bisa request melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051, dan kami juga buka via telepon nanti ya di 0778463351. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

simak dan dengarkan Ruang Rindus Rumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.
4: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Bro Soto dari Batam kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahun sekali pendengar, saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan Serumpun ya. Silakan pendengar yang ingin beristirahat sembari menikmati waktu istirahatnya dengan penuh hiburan ya di Ruang Rindu malam ini. Silakan yang ingin bergabung atau mau kirim-kirim salam atau mau request lagu Melayu dan juga Serumpun, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RHD Batam di 0811778101. Sebelum angkat teleponnya, mendengar seperti biasa sudah banyak yang mengantri pesan di WhatsApp untuk dibacakan ya. Yang pertama ada dari Ibu Sri dari Patam Lestari, mau request lagu Tiara dari Andra Resmati. Sudah saya putarkan lagunya ya, Ibu Sri. Kemudian Ibu Sri katanya mau kirim-kirim salam untuk Sekarwangi, Unidesi, Kak Sarina, Hyuk-Hyuk, Monik, Cingu Norma, Kamas Lidar, Mama Lina, Mama Leni, Mama Boy, Mama Dia, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Pengki, Nek Aswa, Nek Kembar, Pak Alang, Pak Tohat, Pak Haji Gemoy, Pak Usu, Udang Kalah, Wak Kelong, Ayam Koko, Buah Manggis, Mas Prabu, Boleh Upah, Cik Asnah, Kak Mas Turah, Bang Gafar, Mang Andri, Putra Rangsang, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Ibu Sri dari Patam Lestari, sehat dan bahagia selalu Ibu Sri ya. Ada dari Putri Cantik, katanya mau kirim-kirim salam buat Mama Boy, Bang Udin, Bang Junaidi, Karahan, Nek Peggy, Roni, Wak Mor, Kak Mila, Madewi, Pak Kumis, Sekarwangi, Kak Sarina, Pak Usulimin, Bule Fah, Monik, Ika, Iman, Ma'azi, Norma, Kak Ana, Makun, Madie, Abed Nego, Ayu di Maluku, request lagunya dari Spin, Mengusung Rindu. Sudah saya putarkan lagunya tadi ya, terima kasih banyak Kak Putri Cantik, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Nek Sakira, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo Nek Sakira, katanya Nek Sakira mau kirim-kirim salam untuk Iman, Nirmala, Betnego, Jamilah, Reza Putra, Siti Jamilah, Roni, Melati, Prabu Bangkit, Sarina Kyu-Kyu, Pak Kumis, Sekarwangi, Andi Lala, Putri Cantik, Bang Seiman, Mafajar, Kak Pak Mor, Kak Milah, Paul Sulimin, Monik, Cik Mustafa, Bu Sri, Pak Eka, Mak Dia, Kak Raha, Putra Rangsang, Kak Ana, Bang Jais, Soni Desi, Mama Dewi, Nek Beki, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Aswa, Dur Rois. Request lagunya Takdir dan Waktu dari Mega. Sudah saya putarkan lagunya Nek Sakira. Terima kasih banyak Nek Sakira ya. Sehat dan bahagia selalu. Ada dari Bang Oli di Singapura, katanya mau request lagu dari Stacy dan Adam, judulnya Menggegar Dunia. Barusan tadi kami putarkan lagunya ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dan salam sayang buat peraturan aku tercinta. Terima kasih banyak Bang Oli. Sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Ada dari Rara, mau minta lagu dari Safira dan Eza, judulnya Andang Cintaku Menyala. Sudah saya putarkan tadi lagunya ya. Katanya salam-salamnya buat Mama Bornas, Kak Mas Linda, dan Kak Monis keluarga. Salam spesialnya buat Abang Oli tercinta. Oke, terima kasih banyak Kak Rara, sehat dan bahagia selalu. Ada Bule Fah yang mau request lagu Merisik Kabar dari Sudirman. Nanti kalau selamat kami putarkan boleh apa ya. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abed Nego, Ma Fajar, Pak Mur, Kak Mila, Melati, Mas Lidar, Bu Sri, dan salam satu untuk semua. Matur suwun boleh Eva, sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Kak Melati di Tanjung Berlian, mau kirim rindu buat Bang Udin, Bang Roni, Sekarwangi, Norma, boleh Famoni, Kak Raha, Bang Abed Nego, Kak Sarinah, Tokci, Kak Anah, Madewi, Kak Puspa. Request lagunya dari Ros Penantian, Black Cross ya. Oke, nanti kalau sobat kami putarkan ya, Kak Melati. Terima kasih banyak Kak Melati, sehat dan bahagia selalu. Ada Cigu Norma, mau kirim-kirim salam untuk Bang Junaidi, Bang Ismail, Pak Haji, Mas Prabu, Andi Lau, Bang Tengkir, Bang Abednego, Pak Fauzi, Pak Tohat, Pak Moro nih, Bang Roy Saputra, Kak Ana, Kak Ani, Kak Puspah, Kak Raha, Ibu Ti, Nek Begi, Kak Fat, Long Asri, Mas Lidar, Ika, Ayu Setiawan, Mak Limah, Kak Milah, Kak Jamilah, Mak Rempong, Pak Kumis, Mak Itam, Nek Yasmin, Pak Itam Anwar, Mak Azi, Mang Iman, Mbak Putri, Ibu Sri, Kak Mas, Kak Melati, Wahyudi, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Cikgu, sehat dan ceria selalu. Ada Tok Cik mau kirim salam untuk Eril Effendi, Siti Jamilah, Ma Fajar, Mak Kun, Udin Buton, Kak Rempong, Ani Roma, Pak Tohat, Pak Usulimin, Sakarwangi, Pak Usul Amri, Mak Dia, dan satu untuk semua. Kalau ada masa tolong putarkan lagu Rindu Serindu Rindunya. Oke, nanti pas sempat kami putarkan ya Tok Cik. Terima kasih, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Nur Bilkis hadir, mau request lagu kalau ada waktu, Dermaga Biru. Oke, nanti kalau sobat kami putarkan Kak Nur Bilkis ya. Salam-salamnya untuk Pak Sulimin, Pak Mor, Kak Milan, Nek Kembar, Nek Azwa, Tok Ci, Nek Sakira, Kapten Sam, Kak Siti Jamilah, Kak Monik, Bang Udin, Iman, Roni, Kak Mila, Cik Mus, Mak Dia, Mak Azi, Mak Dewi, Bu Asri, Mas Prabu, Puri Desi, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Nur Bilkis, sehat dan bahagia selalu. Oke, silakan pendengar di 43351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, memori banyak lagi.
0: Iya. Dengan ya, apa? Iya, dengan apa siapa ini?
1: Pak, Bapak Pak Mor nih, sama satu yang sama Meranti.
0: Pak Mor, lama tak dengar suara Pak Mor. Gimana kabarnya Pak Mor, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, karena Pak Mor tak mau masuk, rumah masuk itu Kak Mila, istri Pak Mor tu.
0: Oh, iya, titip salam buat istrinya Pak Mor.
1: Ya, ya, ya. Kami semua suami istri yang memang hobi Radio Batam ni.
0: Mantap ya.
1: Boleh tetap terus ya.
0: Sehati ya, sama-sama suka RRI Batam ya.
1: Iya. Ya.
0: Oke, Pak Mor, malam ini dari kes lagu.
1: Adakah lagu Dermaga Biru tadi ikut siapa tadi dia?
0: Oh iya iya iya. Siap, Dermaga Biru ya. Siap.
1: Salam terutama buat Aziza. Semoga sehat selalu, rukun damai dalam rumah tangga ya.
0: Amin.
1: Banyak umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Semuanya hati-hati lah.
0: Siap, terima kasih Pak Mor.
1: Salam, salam buat pertama buat istri. Buat anak, Munazir, Gopur. Kak Normi, Pak Jalmi, Indah, Norma, Nek Kembar, Nur Baiki, Istri Cantik, Mak Bajar, Katira, Egi, Bu Eva, Umi Besi, Buti, Maniliana, Prabu Bangkit, Rafar, Mama Dewi, Inki, Pak Alang, Udin Buton, Siti Jamilah Guntung, Tri Rangsang, Mahadi Lipangke, Roni, Emira, Puslimin, Wana, Di Tanjung Batu, Tengku Ariansa, Pak Angah, Andilau, Makna, Sarina Siu, Lepa, dan satu untuk semua ya.
0: Siap, Pak Mor, siap.
1: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Mor. Sehat dan bahagia selalu bersama istri tercinta ya. Oke, silakan mendengar di 43351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Yes, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: How are you, Cap?
2: Insyaallah 100% point one
0: ya. Alhamdulillah. Ada request lagu apa Cap malam ini?
2: Ini lagu apa dah?
0: Lagu Melayu Serumpun Cap.
2: Kalau Melayu Serumpun, okey, Cap minta lagu Malam Cemerlang ya, dari penyanyi Sam dan Rafiq Abuang.
0: Okey, siap Cap.
2: Dan salam hormat dan semoga bahagia dan salam bahagia semoga kamu dan anak-anak kamu dan suami ya.
0: Thank you Cap.
2: Dan lagi satu special untuk Moni yang Kak anggap macam adik sendiri, macam keluarga. Dan special untuk Nur Bilkis lah.
0: Okay,
2: a very good lady lah. Dan lagi satu untuk Mak Kun, Nenek Kembar dan dan lagi satu untuk siapa tahu?
0: Siapa, Cap?
2: ini kadang-kadang maaf cakap, memang kita lupa lah kalau bila kita ada di radio ni, pasal kep banyak tak kenal orang di sana kan. Kita kan musafir dari India. Ini kep baru habis acara menembak ni malam-malam ni, baru penat ni semua, capek. Sana hujan tak lah?
0: Tak ada hujan kan di sini kep.
2: Ah, sini pun tak panas lah. Lepas ni kep terus nak mandi lah, tak boleh tahan ni, panas ni.
0: Okey kep, okey, sila-sila.
2: So, untuk kamu lah, salam bahagia, semoga bahagia dengan apa yang kamu harapkan dan hajat eh. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu Kapten Syam di Singapura. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu bersama DJ Aziza.
0: Iya, Kak Moni, gimana kabarnya?
3: Baik banget.
0: Alhamdulillah.
3: Oke lah, kalau gitu lagu ini malam apanya anu Aziza?
0: Pop Melayu dan Serumpun, Kak Moni.
3: Pop Melayu Serumpun. Maksud tak dari Sri Pak ini, Sri Dewi Malam, maksud tak?
0: Oke, siap nanti kami putarkan ya.
3: Yeah. Oke, kalau gitu salam yang pertama buat Yang Bibi Azizah yang bertugas, semoga selalu sehat dan merasa rezekinya dan bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Iya, yeah, sama-sama. Oke, salam sebesarnya buatnya abang kakak Kemsam Pemuda India, Bu Siti. Tadi ada berusaha Raja Ki Asna, Kak Sakarwani, Koko Ayam, Putera Langsang, Nur Bilkis ya, grup Nano-Nano, Sumarlina, ada Pak Ngabu sama Bunda. Terus ada juga Putri Cantik, Betty Lafia ya.
0: Oke.
3: Terus ada Rara juga, Fatmawati, Mamak Dewi, Nenek Karin yang selalu dirindukan, Nek. Oke, Mas Lidar juga, Uni Desi, Pak Mawati. Oke, kalau gitu buatnya DJ Azil, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Kak Monik. Sehat dan baiknya selalu di Tanjung Uma bersama keluarga tercinta ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
4: Memori lewat lagu.
0: Q.
4: Apa kabar sayang Q?
0: Kabar baik, Kak Sarina Q.
4: Oh, alhamdulillah, kalau kabar baik. Keluarga anak-anak sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana keluarga Kak Sarina di sana, sehat juga ya?
4: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Sehat ya keluarga Kak Sarina di sana ya?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat juga dengan izin Allah Kak Sarina sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Oke.
4: Lagunya sayang Q?
0: Boleh, nak lagu apa?
4: Cari spon.
0: Yang apa tuh?
4: Memori sekuntum rindu.
0: Aduhai.
4: Rindu-rindu sama dirimu.
0: Memori sekuntum rindu dari spon.
4: Iya.
0: Oke, nanti kami putarkan ya.
4: Salam akak ya. Akak salamatnya.
0: Tak panjang.
4: Ini lewat ini loh, dengar.
0: Era digital ya?
4: Bluetooth. Jadi pak spot masuk kakak matikan.
0: Oh.
4: Jadi kalau masuk ke Pak Aziza nak lewat RR digital.
0: Iya, kuncinya itu ya kak ya.
4: Oke. Ngebat lah suara Aziza sama Kak Sarina kiu. Sebabnya lagi ngatur nafas juga ini, nggak nafasnya terus. Kakak kalau masuk kan gayanya ngesan ya. Dari dulu memang gitu. Salamnya buat buat Aziza sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
4: Panjang umur, dilancarkan rezeki dan dilancar juga pekerjaan Aziza ya.
0: Amin.
4: Semoga rezeki yang didapat berkah barokah.
0: Amin. Itu yang paling penting.
4: Doa pada hari Jumat hari ini ya.
0: Iya, betul.
4: Memang malam Sabtu tapi masih Jumat. Ya, malam Sabtunya nanti jam 12 malam. Kan?
0: Oke, siap.
4: Ya, jangan banyak-banyak orang belakang. Bagi waktu Kak Sarina. Salamnya tadi buatnya Pak Mor ya. Makasih sama Kak Mila, sama Wak Normi, sehat selalu. Buat Mak Alam Pak Alam, buat Om Ci, buat Tok Ci.
0: Oke, siapa lagi?
4: Kalau Bang Iman dia lancar.
0: Oh, gitu.
4: Ini kan lagi mikir-mikir siapa. Sambil buat Tok Cik tadi jadi mikir siapa lagi ya, tinggal ya gitu ya. Yang tinggal biar dari Na. Ini buat Kak Asna, buat Cik Asna. Buat Bang Iman, Bang Jais, Bang Gapar, Abek Nego.
0: Ya. Yeah.
4: Buat Kak Pat, sekarang alhamdulillah lah aktif dia dah masuk. Buat Mak Kun, sihat selalu Mak Kun. Buat buat Udan Buton, buat Putri Cantik, Mak Dewi, Mas Lidar, buat Bu Sri, buat bentar sayang, buat Pak Kumis dia. Menitah terus tu. Tadi kakak sempat juga menitah Banjarmasin sama Mbak Ica kan. Buat ini sayang, buat buat Krispati aliasnya Bang Haji. Biar muda, biar muda.
0: Okay.
4: Biar muda.
0: Siap, bukan Mak Kelong lagi ya.
4: Ini banyak utang. Buat ini, buat Soiman, buat Ali, buat Iwan, buat Roni, buat buat semua-semua aja lah sayang.
0: Oke, senyap atau kejar ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Sarina QQ. Lengkap nampaknya, salamnya ya. Sehat dan ceria selalu Kak Sarina. Oke, satu penelpon lagi di sesi yang pertama, silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum Rindu.
5: Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
5: Suara gaban. Liza.
0: Kenapa hilang suaranya, Wak Kelong?
5: Batuk nih.
0: Ya Allah, kelamaan itu ya, nyari ikan ya.
5: Jalan laut kemarin baru timbul 1 jam. Lagu suruh penindak, suruh dari WI ya. WI ini suruh pun kasih terbuang.
0: Suruh pun kasih terbuang. Udah diputar tadi ya, kayaknya nggak salah.
5: Ada putar ya.
0: Udah.
5: Lagu Indonesia lagu lah Indonesia.
0: Indonesia yang agak-agak Melayu ya. SC12 bisa, Wali bisa.
5: Anjir-anjir semua lah.
0: Apa?
5: Anjir-anjir semua dari Genesis.
0: Oke, siap.
5: Masuk. Tidak masuk dimasukkan.
0: Oke, siap. Daripada rasa bubat. Karina
5: diteriak betul orang ya.
0: Betul.
5: Dari mana orang mau dicari alamatnya dengan alamat palsu dia. Salamnya semua masuk ke Riza ya.
0: Oke, siap Pak Kelong.
5: Ya, selalu mudah rezeki yang masuk pimpin, masuk tadi sampai akhirnya.
0: Amin. Amin.
5: Haji tak dapatnya satu-satu ya.
0: Oke, okay,
5: siap. Dia Pak Mur deh, dengan Pak Jamila.
0: Oke.
5: Okay. Nah, itu aja tuh, limit juga. Satu itu semua lah ya.
0: Oke.
5: Okay. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Kelong. Semoga suaranya cepat ketemu nanti ya. Oke, baik pendengar, nanti kita lanjutkan lagi sesi telepon-teleponnya di 0778463351 setelah saya putarkan dulu request lagu dari para penelpon. Tadi ada Pak Mor dan istri yang request lagu Thomas Arya dengan Dermaga Biru.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mas, tolong saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.

cemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Masih di Prosotoy dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu Serumpun ya. Masih ada satu kesempatan lagi untuk bergabung, silakan pendengar di sesi yang kedua ya, di 0778463351. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan dulu beberapa pesan-pesan yang sudah masuk ya. Ini ada dari Asna hadir, katanya mau kirim salam untuk Monik dan Bang Peni, Lukas Wulan, Kak Fa, Sarina, Kak Tensam, Sekarwangi, Jamila 123, Bang Udin, Kak C, Mustafa, dan untuk semuanya. Lagunya kalau ada waktu Teluk Bayur, sudah saya putarkan lagunya C Asna. Terima kasih C Asna, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Roni SDB hadir, mau request lagu Terlai Kasih. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Roni. Kirim-kirim salamnya katanya buat Karaha, Kasarina, Betty Lavia, Putra Langsang, Nek PG, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Adiansyah, Habib Nego, Cikgu Norma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Ibu Milah, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Malina Malini, Mak Dewi, Mak Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Mak Normi, Mak Dia, Kak Jamilah, Kak Anak, Pak Usulimin, Nek Sakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mak Fajar, Sekarwangi, Ayu Maliku, Melati, Ci Asnah, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Roni, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Mak Noy hadir, katanya mau kirim-kirim salam untuk Besan, Mak Sariati, Pak Suhaimi, Mak Sunaryati, Mak Kun, Wiwi, Moni, Mak Anzi, Mak Dinda, Mak Dia, Mak Dewi, Pak Usulimin, Gafar, Iman, Pak Alang, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Mak Noy, sehat dan bahagia selalu Mak Noy ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu, hey. Memori lewat
1: lagu.
0: Asik. Dengan kakak siapa ini?
1: Dengan Kak Yuni.
0: Oh, Kak Yuni, dari mana Kak Yuni?
1: Dari TBK.
0: Oke, okay. Dah tidur anak-anak Kak Yuni?
1: Udah.
0: Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Aziza gimana?
0: Sehat? Saya pun sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Kak Yuni malam ini dari kasih lagu apa?
1: Temanya apa nih, Kak?
0: Ini lagu pop Melayu dan Serumpun.
1: Oh, pop Melayu dan Serumpun ya. Kalau layu sebelum berkembang bisa?
0: Layu sebelum berkembang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam, Kak.
0: Boleh, silakan.
1: Salam-salamnya terutama buat Kak Aziza.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, terus pulangnya dengan selamat.
0: Amin.
1: Terus suami tercinta Pujiman, terus Kak Pa, Bunda Nia, Monik, Abang Amet Nego, Mama Lina, Mama Leni, Pak Ngah, Bunda. Satu untuk semua lah, Kak.
0: Oke, siapa ini?
1: Saya lupa mau nyebut namanya.
0: Udah itu ya, udah lama gak itu ya? Iya. Masuk ya? Oke, iya. Gak apa-apa.
1: Oke, makasih, Kak.
0: Sama-sama, Kak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Kak Yuni. Sehat dan bahagia selalu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, berbagi rindu.
0: Kenapa kita senyumnya?
2: Halo.
0: Halo, selamat malam, Puan Lina.
2: Malam.
0: Oke, belum tidur, Puan?
2: Belum, nanti
0: dengan Lina. Udah malam, okay. Loh. Oke, Puan Lina, malam ini nak request lagu apa?
2: Tak kenal lagu. Ini lagu Melayu kan? Sayang aku, sayang kamu.
0: Tak bisa, bolehnya sayang aku aja.
2: Sayang aku, sayang kamu.
0: Sayang aku, sayang kamu ya. Lagu siapa itu?
2: Itu siapa ya namanya ya?
0: Bukan lagu kamu. Oke, okay, nanti kami putarkan.
2: Cari aja lah sama aku yang kamu ada tuh kan.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Oh, salamnya buat anak Yuni tadi yang baru masuk tri ya. Yuni, Kak Nia, Moni, juga buat Bu Asri, Mi Kembar, Mbak Leni, juga buat Mbak Normi, Kak Mila, Pak Mor, Pak Tohat, Nak Roni, juga buat Bu, juga apa jadi ya?
0: Siapa?
2: Bu Sri.
0: Oke.
2: Okay. Bu Sri, Pak Alang, juga Bang Haji, juga Benego, Putra Ransang, Putra Benara, Putra Zizi, tiga putra ya.
0: Oke.
2: Okay. Juga buat Ma Dewi, Nek Karin, Kak Pa, juga buat Andy Lau, buat Captain Sam.
0: Oke.
2: Okay. Buat satu semua ya.
0: Oke, okay, siapa Nina?
2: Buat semuanya.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Lina, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori, lewat lagu.
0: Iya, jauh-jauh dari Maluku, Kak Ayu di sana ya?
3: Iya, dari Ayu, Maluku Tengah.
0: Gimana kabar Kak Ayu?
3: Kabar saya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, gimana kabarnya ini sama Kak
0: Ziza?
3: Bisa?
0: Iya, alhamdulillah saya juga sehat, Kak Ayu.
3: Iya.
0: Iya. Belum tidur ya, Kak Ayu? Ada malam di sana kan?
3: Iya, sudah hampir jam 1 di sini.
0: Iya, semoga habis ini bisa tidur dengan nyenyak ya, Kak Ayu ya.
3: Iya, kalau tidur mah cepat kali kalau tidur.
0: Oke, malam ini ada request lagu, Kak Ayu?
3: Lagunya tahun berapa nih, Kak Ayu?
0: Lagu pop Melayu dan Serumpun, bebas mau tahun berapa aja.
3: Pop Melayu dan Serumpun. Apa ya yang ini ngom saya ya. Nanti
0: oke, okay, mungkin bisa dipikir dulu sambil kirim-kirim salam juga boleh, Kak Ayu.
3: Sebenarnya lagu Melayu itu dari apa siapa? Fauzana gitu kan, bisa ya?
0: Dari siapa?
3: Fauzana.
0: Fauzana?
3: Iya.
0: Apa judulnya?
3: Apa ya, yang pokoknya yang akhirnya gitu deh.
0: Oke, coba saya cari dulu ya.
3: Yang penting dari Fauzana aja deh.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan ya.
3: Iya, Mbak Eliza, saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Menyapanya buat, karena saya jarang bergabung ya, susah. Kalau dari Batam ini harus butuh perjuangan dan doa. Iya, kita kacau macam lagu ya Mbak Eliza ya.
0: Betul.
3: Orang butuh duit, kita mau butuh perjuangan untuk diri. Iya, salamnya buat Kak Degi ya, Mas Ider, Mak Boy juga, terus ada Nek Mbar, ada Mak Prabu Wangkit ya. Benar kan Prabu Wangkit? Iya, kemudian juga untuk Ibu Norma, Mas Imam, ada Bang Andi, Bang Andi, punya Bang Andi, terus ada Setiawan yang ada di Jambi ya. Saya udah lama juga baru gabung nih. Bang Setiawan sering gabung ya Mbak Liza?
0: Oh, kalau sama saya udah lama banget gak gabung Bang Setiawan.
3: Oh
0: iya? Ya, mungkin sama penyiar lain kayaknya ya.
3: Bisa jadi ya, seperti itu. Banyak ada Mbak Dia, ada Mbak Fajar, Nek Karim ya, Kak Raha juga, ada Putri Cantik, Kak Rahma. Lagi ya Pak Toha, Mak Ngapanga juga, Kak Mundi, Kak Masura. Ya Pak Kiro atau pokoknya Pak Sumadi, kalau saya salah kecemputan nanti mohon maaf ya untuk semua.
0: Oke,
3: okay, gak apa-apa. Mendengarkan salam sehat aja dari Maluku Tengah Timur Indonesia. Semoga kita sedang biasa dan Allah SWT.
0: Amin, amin.
3: Mbak Elisa yang cantik, pulang hati-hati di jalan ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat malam juga Kak Ayu dari Maluku. Jauh-jauh ya dari Maluku. Telepon di Pro 1 RRI Batam. Sehat dan bahagia selalu Kak Ayu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
4: Waalaikumsalam, ruang rindu.
0: Iya, berbagi lagu, memori lewat lagu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Bagi rindu, Aziza.
0: Iya, ini dengan kakak siapa ya?
4: ini sama Nek Karin.
0: Oh, Nek Karin rupanya. Sehat, Nek, kabarnya?
4: Sehat, tapi matanya udah mau ngantuk
0: ini. Aduh, pas lah ya ini ya. Udah bisa keangkat, mesin langsung bobo ya.
4: Tapi dengar lagu dulu nanti.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sambil tidur.
0: Semoga belum ketiduran ya.
4: Iya.
0: Nanti ke lagu apa ini, Nek Karin?
4: Lagunya Di Sana Menanti, di sini.
0: Ya Allah, sedihnya. Sama-sama menunggu dong.
4: Iya, menunggu aja.
0: Oke, nanti kami putarkan. Okay. Silakan salam-salamnya boleh, Nek Karin.
4: Iya, salam buat tadi ya, buatnya Ayu ya. Mm-hmm. Jauh ya dari Maluku.
0: Iya.
4: Bisa masuk ya.
0: Jelas lagi suaranya ya.
4: Terus buatnya Roni juga, buatnya Monique, buatnya Kapten Sam juga, buatnya apa ya, Nek Sakira, buatnya Mama Aji, terus buatnya apa, Mak Dia, buatnya Mama Iman, sehat selalu ya Mama Iman, terus buatnya Pak Ozi juga, buatnya Iman 10, terus buatnya, tak lupa buatnya Pak Nga ya. Okay. Saya tidur agak Pak Nga. Buatnya Bunda juga. Terus satu untuk semua lah juga ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Okay. Buatnya Aziza, selamat bertugas ya.
0: Terima
4: ya,
0: kasih Nek Karin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nek Karin. Sehat dan bahagia selalu. Semoga bisa tidur nyenyak malam ini ya Nek Karin. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini, baik yang ditelepon dan juga di WhatsApp, ramai sekali malam ini ya. Dan tak terasa loh, besok sudah masuk ke weekend lagi ya, udah mulai Sabtu Minggu, saatnya bisa lebih santai pikiran dan juga tenaganya ya. Besok yang berlibur mungkin dari hari Sabtu udah libur, silakan bisa dinikmati waktu liburnya. Mungkin yang hari Sabtu masih bekerja setengah hari, tetap semangat karena nanti kami temani juga di Prosatu RRI Batam ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu Pop Melayu dan juga lagu Pop Melayu dan juga Serumpun. Kami tak bosan-bosan ingatkan kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Buat yang tadi sudah bergabung sekali lagi terima kasih banyak. Tidak bosan-bosan juga saya ucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang tetap setia di Prosatu RRI Batam, meramaikan seluruh program-program kami ya, dengan keceriaannya, dengan salam-salamnya, dengan candaannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga rasa syukur yang cukup ya. Saya sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di edisi malam hari ini. Nanti kita sama-sama mendengarkan beberapa renungan dan juga lagu-lagu pengantar tidur bersama dengan DJ Ariel Arkaldia ya, hingga nanti tutup siaran. Jadi sekalian saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, tungguin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Saudara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

0: terinspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Dari beranda NKRI perbatasan Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia, inilah RRI Batam menyapa Anda.

0: ya, Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu? Ayo ke mana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku, air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar, kami kembali menemani Anda di program Mutiara Pagi hari ini untuk di edisi hari Sabtu 26 September 2026. Assalamualaikum dan bagaimana kabar Anda pendengar pada hari ini? Dan mudah-mudahan ya kabar bahagia untuk kita semua dan segala aktivitas juga nanti berjalan dengan baik. Kita akan awali pagi ini pendengar dengan program Mutiara Pagi dengan mengangkat tema yaitu Jaga Lisan di era komentar dan viral. Di sambungan kami pada pagi hari ini pendengar, untuk tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Triatno SPD MPD yang merupakan anggota PMB Kota Batam dan juga pengurus MUI Kota Batam. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Selamat pagi, Bang Joshua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, salam sehat untuk kita Ustaz untuk hari ini. Ini kita kembali mengangkat tema yang menarik, mengingatkan kita kembali terkait tentang berkomentar dan juga memberikan kritikan dan lain-lain di sosial media kita Ustaz ya. Jaga lisan, apalagi saat ini banyak sekali perkara-perkara isu daerah dan juga nasional yang sering viral dan banyak sekali masyarakat yang tergoda untuk melakukan repost atau juga komentar di dalamnya. Namun bagaimana ya sebagai seorang muslim untuk menjaga lisan kita, menjaga komentar kita? Kita akan dengarkan tausiah pagi ini bersama Ustaz Triatno dan nanti pendengar Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya terkait tentang topik kita di Mutiara Pagi. Kami persilakan Ustaz Triatno.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun kembali dari tidur kita. Menikmati kesehatan, berkumpul bersama keluarga. Dan yang paling penting masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ngobrol tentang satu tema yang luar biasa. Jaga lisan di era komentar dan viral. Tema ini bukan hanya untuk anak-anak muda. Bapak-bapak juga perlu. Ibu-ibu juga perlu. Anak muda juga sangat perlu. Bahkan siapapun yang memegang handphone perlu untuk mendengarkannya. Karena di zaman sekarang yang bisa berbicara bukan hanya mulut. Jempol kita juga bisa berbicara. Kita lihat bagaimana jempol kita juga bisa berbicara. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau ingin berbicara dengan orang lain, kita bertemu langsung. Sekarang cukup pegang handphone. Kita bisa menulis komentar. Kita bisa bikin status WhatsApp. Kita bisa upload di Instagram, posting di Facebook, bikin video di TikTok, kirim voice note. Bahkan satu kali klik, tulisan kita bisa dibaca oleh ratusan, bahkan ribuan orang di dunia. Masalahnya, kadang jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita. Lihat berita langsung kita share. Lihat video langsung kita berkomentar. Tidak suka seseorang langsung nyinyir. Padahal belum tentu kita tahu cerita sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu kata yang kita ucapkan melainkan ada di sisinya dua malaikat pengawas yang siap mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, yaitu malaikat Atid dan Raqib. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perkataan kita ada tidak pernah benar-benar hilang. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita komentari, tidak akan pernah benar-benar bisa hilang. Kalimat yang kita ucapkan akan dicatat oleh dua malaikat. Tulisan yang kita buat juga memiliki konsekuensi. Maka jangan pernah mengatakan, ah cuma komentar. Karena bagi kita mungkin cuma beberapa detik. Tetapi bagi orang lain, komentar itu bisa menjadi luka yang diingat bertahun-tahun. Ini bahayanya. Pendengar dari Pulau Satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jangan sampai viral membuat kita kehilangan akhlak. Sekarang semua orang ingin viral. Viewers tinggi, follower banyak, likes banyak, masuk FYP. Sebenarnya tidak ada masalah dengan menjadi populer atau membuat konten. Yang menjadi masalah adalah ketika demi viral kita mengorbankan akhlak. Jangan membuka aib demi konten. Jangan membuka kekurangan-kekurangan saudara kita demi konten. Jangan mempermalukan teman demi mendapatkan views dan follower. Jangan membuat berita sensasional yang belum jelas. Janganlah menghina seseorang hanya supaya komentar kita ramai. Nah, karena viral itu belum tentu bernilai. Ada konten yang viral beberapa hari lalu hilang. Tetapi ada satu perkataan baik yang mungkin diingat seseorang seumur hidup. Maka jangan hanya bertanya. Maka jangan hanya bertanya apakah postingan saya akan viral. Jangan hanya bertanya tentang viralnya postingan kita. Tetapi tanyakan juga apakah postingan saya bermanfaat. Itulah pertanyaan yang lebih penting. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan kehilangan adab dan akhlak. Salah satu masalah di media sosial adalah kita mudah sekali terpancing. Ada orang berbeda pendapat dengan kita, kita langsung menyerang. Ada orang mengkritik kita, kita langsung membalas. Akhirnya, yang awalnya cuma berbeda pendapat berubah menjadi perang komentar. Awalnya hanya cuma berbeda pandangan berubah menjadi perang komentar dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak baik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, hendaklah kalian berkata yang baik-baik atau diam. Hanya dua saja yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kalau engkau mau berbicara juga, berbicaralah dengan pembicaraan yang baik-baik. Kalau tidak bisa berbicara dengan yang baik-baik, aw liyasmut, atau lebih baik kamu itu diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini prinsip yang sangat luar biasa. Kalau kita setuju, sampaikan dengan baik. Kalau kita tidak setuju, sampaikan dengan santun. Kalau emosi sedang tinggi, jangan langsung mengetik. Tarik nafas dulu, tenangkan jiwa kita. Letakkan handphone, tenangkan hati. Karena seringkali masalah menjadi besar bukan karena persoalan besar, tetapi karena jari kita terlalu cepat untuk membalas. Dan itu disertai dengan emosi, dengan nafsu amarah. Itu dilarang di dalam agama. Jadi kalau kita mau berkomentar, ada tulisan yang membuat hati kita tersinggung, ada postingan yang membuat hati kita tidak menjadi baik, alias merasa deg-degan, alias merasa sakit hati, maka sebelum membalas itu postingan, sebelum berkomentar, pikirkan dulu. Tenangkan hati, letakkan handphone sesaat. Nah, sekali lagi, sering itu menjadi masalah. Bukan masalahnya yang besar di saat itu, akan tetapi karena jari-jari tangan kita yang terlalu cepat untuk membalasnya. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mengingatkan anak-anak kita. Hei, jangan bermain HP terus. Hei, jangan terlalu sering bermedia sosial. Jangan percaya semua yang ada di internet. Itu nasihat kita benar kepada anak-anak kita. Tapi ada satu hal yang tidak kalah pentingnya. Anak belajar dari apa yang lakukan. Kalau di rumah anak melihat orang tuanya mudah marah, di WhatsApp grup mudah menyebarkan berita tanpa mengecek, suka membicarakan orang lain, suka memberikan komentar negatif, anak juga akan melihat itu semua. Oh, ternyata begini cara berkomunikasi ya, kata anak. Karena itu pendidikan digital bukan hanya dengan mengatakan, nah, jangan begitu. Tetapi juga dengan memberikan contoh. Nah, kalau berita belum jelas, jangan kita share. Sampaikan kepada mereka, kalau beritanya belum jelas keabsahannya, jangan di-share. Kalau ada orang yang menghina kita, tidak perlu kita balas dengan hinaan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Itulah pendidikan yang paling kuat keteladanannya. Pendengar dari persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda adalah generasi yang luar biasa. Mereka sangat kreatif. Cepat belajar, mahir teknologi. Bisa membuat konten, bisa berdagang lewat internet, bisa berdakwah lewat media sosial. Bisa menginspirasi jutaan orang. Karena itu, jangan gunakan kemampuan digital hanya untuk hiburan semata. Gunakan juga untuk menebarkan manfaat. Daripada posting sesuatu yang membuat orang iri, lebih baik posting sesuatu yang menginspirasi. Daripada mempermalukan orang, lebih baik mengangkat semangat orang. Daripada menyebarkan kebencian, lebih baik menyebarkan kebaikan. Jangan hanya menjadi generasi yang jago bikin konten, jadilah generasi juga yang jago menjaga karakter. Karena kecerdasan tanpa akhlak bisa sangat berbahaya. Orang yang cerdas pintar tapi tanpa akhlak itu berbahaya. Begitu juga teknologi tanpa tanggung jawab bisa menjadi masalah besar. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, viral belum tentu benar. ada satu kebiasaan yang perlu kita ubah. Kalau sudah viral berarti benar. Padahal belum tentu. Yang viral bisa benar, yang viral bisa salah. Yang banyak dibagikan belum tentu itu faktual. Karena Islam mengajarkan tabayyun, yaitu memeriksa, memverifikasi kebenaran informasi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Di dalam bahasa Arabnya, fatabayyan, maka bertabayunlah, telitilah, verifikasilah berita itu. Check and recheck. Bahasa anak muda sekarang, cek dulu sebelum share. Kalau bahasa orang tua, jangan langsung percaya sebelum jelas sumbernya. Intinya sama. Tabayun, jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah hanya karena satu kali menekan tombol fatwas. Jadikan media sosial sebagai ladang pahala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Media sosial sebenarnya bukan suatu yang harus kita takuti. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya. Bayangkan kalau setiap hari kita membagikan status kebaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis, nasihat, motivasi, informasi pendidikan, ucapan yang membuat orang lain bersemangat. Bisa jadi tulisan kita dibaca oleh seseorang yang sedang mengalami masalah. Kemudian ia mendapatkan kekuatan. Itu kan luar biasa. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Artinya kita yang menyampaikan kebaikan itu mendapatkan pahala, orang yang mendengarkan juga mendapatkan pahala, semua mendapatkan pahala. Menunjukkan saja kepada suatu kebaikan itu akan mendapatkan pahala walaupun dia belum melakukan itu. Maka mari kita ubah cara berpikir kita. Bukan bagaimana supaya saya viral, tetapi bagaimana supaya apa yang saya bagikan menjadi manfaat. Kalau viral sekaligus bermanfaat, alhamdulillah. Tetapi kalau harus memilih, jangan korbankan akhlak demi viral. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan rem 5 detik. Saya ingin memberikan tips sederhana untuk kita semua. Setiap kali kita ingin berkomentar atau postingan yang sedang emosional, tunggu 5 detik. Kemudian tanyakan, yang pertama yang harus kita tanyakan, benar? Apakah informasi itu benar? Yang kedua, perlu? Apakah memang perlu kita berkomentar? Yang ketiga, bermanfaat. Apakah ada manfaat dari komentar kita? Keempat, sopan. Apakah bahasa yang kita pakai menjaga adab dan akhlak? Yang kelima, siap dipertanggungjawabkan. Kalau tulisan ini dibaca keluarga saya, guru saya, anak saya, bahkan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah saya siap? Kalau jawabannya tidak, jangan share, jangan kirim. Sederhana. Tetapi insya Allah dengan kesederhanaan itulah Allah menyelamatkan hidup kita. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Dulu suara kita mungkin hanya mendengar dan didengar beberapa orang. Sekarang satu tulisan bisa menjangkau ribuan orang. Maka semakin luas jangkauan kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Mari kita jaga lisan, jaga tulisan, jaga komentar, jaga jempol kita. Dan yang paling penting, kita jaga hati kita. Mari kita ingat satu kalimat pagi ini, jempolku adalah tanggung jawabku. Sebelum mengetik, pikirkan. Sebelum posting, pertimbangkan. Sebelum share, periksa terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar, gunakan hati. Jangan hanya mengejar viral, kejarlah juga manfaat. Jangan hanya mengejar follower, kejarlah kebaikan. Jangan hanya ingin dikenang orang banyak, tetapi jadilah manusia yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita, menjaga jari-jari kita, dan menjadikan media sosial kita sebagai jalan untuk menyebarkan kebaikan. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada diskusi, silakan Bang Guswa.
1: Ya, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan tausiah pada pagi ini. Jaga lisan di era komentar dan juga viral ya. Banyak sekali godaan-godaan Ustaz yang membuat kita ingin berkomentar di sosial media, kadang kepancing emosional, kemudian juga susah membedakan mana yang benar, mana yang tidak gitu ya Ustaz. Nah, untuk menjaga lisan ini sendiri Ustaz, dan godaan-godaan sosial media ini, sebenarnya apa yang harus kita lakukan Ustadz supaya terjaga dan tidak tergoda untuk memberikan komentar?
2: Oke. Jika ada postingan-postingan di media sosial yang membuat kita terpancing, itu salah satu adalah karena kita tidak memikirkan terlebih dahulu. Postingan itu sudah benar atau belum. Postingan itu faktual atau tidak. Karena zaman sekarang Bang Joshua, banyak postingan yang diulang-ulang. Itu yang terkadang membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat kita. Saya contohkan Bang Joshua, beberapa minggu yang lalu, mungkin sekitar 4 atau 3 minggu yang lalu, ada berita yang viral bahwa terjadinya tawuran antar pelajar di Kota Batam.
1: Iya.
2: Dibuatlah sebaik mungkin videonya, tapi menggambarkan sebuah adegan sadis. Sampai dia kena golok di dalam beritanya, kakinya terpotong, bersimbah darah. Kemudian ditambahkan lagi video yang lain, ada polisi yang lagi razia memakai mobil dinas. Ada lagi ditambahkan, disatukan lagi dengan video pelajar yang sedang berlari-lari dikejar oleh polisi. Menjadi satu dan satu video. Itu di-share dan dibuat narasi seolah-olah kejadian itu benar di saat itu. Nah, yang terjadi apa? Menjadi sebuah berita yang membuat masyarakat Kota Batam menjadi resah dan gelisah. Terutama sekali bagi orang tua para pelajar, pelajar SMA dan SMK yang ada di Kota Batam. Banyak yang menelpon saya, Pak Utri, ini betul nggak Pak? Ini anak kami, kami tidak boleh keluar nih Pak, kalau begini caranya. Situasi enggak aman di Kota Batam Pak. Saya katakan, Bu, ini berita belum tentu kebenaran. Kita cek dulu. Kita bisa cek di daerah Sekupang, ada Kapolsek Sekupang, Polsek Sekupang. Kita telepon di sana. Kebetulan kawan juga ada di situ. Batu Haji, kita cek juga Polsek Batu Haji, kita cek anggota Badin Kamtipmas nih, ternyata tidak ada terjadi. Kalau yang ngumpul-ngumpul anak-anak yang nongkrong-nongkrong di malam minggu itu ada, Tapi yang tawuran sampai membawa sajam, bahkan sampai memotong kaki lawannya, itu tidak ada. Ini contoh salah satu berita ya. Dia viral, tapi ini tidak benar. Nah, yang kita berharap, kalaupun kita mau jadi viral, silakan. Tetapi pastikan bahwa yang viral itu adalah benar. Ini yang saya maksud. Dan kita yang membaca berita itu, kita yang membaca postingan itu, memperhatikan, menyaksikan postingan itu, juga tidak harus serta-merta langsung kita percaya. Maka istilah dalam agama disebut patabayyanu, kata Allah. Maka cek dulu. Check and recheck. Teliti dulu kebenaran informasi tersebut benar atau tidak. Nah, begitu Bang Joshua. Agar untuk menjaga nih hati kita.
1: Harus bertabayun.
2: Karena memang. Iya, harus bertabayun dulu. Baik. Kita cek dulu.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Memang kalau kita lihat ya, hal-hal yang viral ini banyak views-nya, banyak yang share, banyak komentar. Oh, berarti benar gitu ya. Sebenarnya kurang lebih kayak di dunia nyata secara langsung ya Ustaz ya. Kalau banyak yang dukung ini, oh berarti ini benar. Padahal belum tentu tidak, belum tentu benar gitu Ustaz ya. Harus tetap bertabayun. Terima kasih Ustaz sudah mengingatkan kita untuk selalu bertabayun dalam segala informasi yang kita dengarkan, baik sosial media dan juga mungkin di secara langsung di dunia nyata, di kehidupan kita, dalam topik di Mutiara Pagi hari ini. Ustaz, singkat saja mungkin Ustaz sebagai penutup di Mutiara Pagi.
2: Baik, pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era digital, di era media sosial, jaga lisan, jaga tulisan. Jaga komentar.
1: Jaga komentar.
2: Pastikan apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, mengandung nilai-nilai manfaat. Pakailah bahasa-bahasa yang benar, bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Karena satu klik dari komentar kita bisa menjadi luka seumur hidup bagi orang. Dan satu klik kebaikan yang kita share bisa menjadi ladang amal kebaikan bagi kita. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, demikian peringatan untuk program Mutiara Pagi hari ini. Edisi di hari Sabtu 26 September 2026. Esok hari di jam yang sama kita akan kembali menemani Anda. Tepat pukul 6 kita akan hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Bandar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Saya percaya sebuah lembaga pendidikan dirancang.
2: Tapi kebetulan dengan keterbatasan cukup luas dan gangguan aktivitas dari masyarakat.
0: Mengawali Warta Berita pada pagi ini kami sampaikan sari berita utama. Kedaulatan pangan sulit dilakukan jika importasi beras berlanjut. Kejuprop PBSI libatkan 193 peserta. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Sabtu 26 September 2026. Bersama saya, Joshua Suryadi. Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan impor bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
3: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
4: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
3: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, oh ditentukan, beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku, jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan.
4: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
5: Di Kepri ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri, dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim ke termasuk dari Jawa, itu dikirim ke termasuk ayam. Ayam kan ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
4: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Polresta Pareleng menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, terutama pada musim panas saat ini. Dilaporkan Sarah Melina.
6: Kapolresta Pareleng Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Aktivitas itu tidak hanya berisiko menimbulkan kebakaran, namun juga dapat berdampak terhadap lingkungan dan keberlangsungan masyarakat di sekitarnya. Anggoro pun secara khusus mengingatkan warga yang membakar sampah, ranting, dan daun-daun agar tidak melakukannya sembarangan.
2: Tapi lahan yang terbakar cukup luas dan gangguan aktivitas dari masyarakat ini menghimbau kepada masyarakat agar jangan ada yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan ini berdampak luas pada masyarakat maupun dapat merugikan kita semuanya.
6: Anggoro melanjutkan, masyarakat harus bersama-sama menjaga lingkungan dan menjadi mitra bagi polisi untuk melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai, terutama memanfaatkan layanan polisi 110 bagi yang membutuhkan penanganan petugas. Kondisi ini menjadi perhatian setelah polisi menetapkan seorang pria berinisial BW 42 tahun sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Tembesi. Berdasarkan penyelidikan, kebakaran pada 16 September itu menghanguskan lahan sekitar 10 hektar. Pelaku dipidana dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan unsur dan dampak perbuatannya, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hingga ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal 7,5 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih ke berita lainnya. Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov PBSI Kepri 2026 kemarin resmi dibuka. Sebanyak 193 peserta dari 6 kabupaten kota di Kepri siap menunjukkan kemampuan dalam event tahunan yang digelar di Gor Banda Baru Kota Batam sampai tanggal 27 September besok. Dilaporkan Bedianto.
7: Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov PBSI Kepri 2026 resmi digelar dengan dibuka langsung oleh Ketua PBSI Kepri Sukriyadi di Gor Banda Baru Kota Batam Jumat 25 September 2026 pagi. Event tahunan ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 25 sampai 27 September mendatang. Kejurprov PBSI Kepri 2026 ini menjadi momentum bagi atlet-atlet dari berbagai kelompok usia untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding. Ajang ini juga menjadi bagian dari upaya PBSI Kepri dalam menjaring dan memetakan potensi atlet yang dapat dikembangkan menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi. Usai pembukaan, Ketua Panitia Markus mengatakan Kejurprov tahun ini diikuti oleh 6 kabupaten kota di Kepri, yakni Batam, Lingga, Natuna, Tanjung Pinang, Karimun, dan Bintan, dengan total 193 peserta.
8: Peserta yang hadir 193 orang dari 6 kabupaten kota, yaitu dari yang paling jauh Natuna, kemudian Lingga, Karimun, Bintan, Tanjung Pinang, dan Batam. Satu kabupaten kota yang tidak ikut, Anambas, mungkin mereka kesulitan di akhir game, ya. Selama 3 hari.
7: Dari
8: hari ini, Jumat sampai dengan final Minggu pagi.
7: Di tempat yang sama, Ketua PBSI Kota Tanjung Pinang Syarifah Elpizana menyambut baik kembali terlaksananya Kejurprov PBSI Kepri 2026 ini. Melalui Kejurprov ini, ia berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat membawa nama Provinsi Kepri ke tingkat nasional hingga internasional.
9: Kalau Kejurprov sendiri memang kan agenda wajib, ya. Kemudian kami di tingkat kabupaten dan kota juga sebelumnya sudah mengadakan agenda wajib, yaitu di Kejurprov dan Kejurprov di tingkat provinsi. Hari ini harapan kami di tahun ini dengan tuan rumahnya Kota Batam, harapan kami Kejurprov ini bisa menjadi wadah untuk lebih lagi maksimal melahirkan atlet-atlet berprestasi sehingga
7: Sementara itu, salah satu atlet asal Tanjung Pinang, Yoga Alparezi, mengaku ini pertama kalinya mengikuti kejuaraan Provinsi PBSI Kepri. Atlet usia 10 tahun ini mengaku semangat mengikuti kejuaraan dan berharap nantinya bisa membawa medali.
10: Nama saya Yoga Alparezi, panggilannya Al.
7: Dari?
10: Saya dari Kota Tanjung Pinang.
7: Ini baru pertama atau udah berapa kali ikut?
10: Baru pertama.
7: Oke, ini memang cita-citanya mau jadi atlet. Apa harapannya di lomba ini? Diketahui kejuaraan ini mempertandingkan nomor tunggal putra dan putri, kemudian nomor ganda putra dan putri. Pemenang akan memperebutkan medali, piagam, serta uang pembinaan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan juga olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, persediaan produk minyak di pusat perdagangan bahan bakar Singapura turun ke level terendah dalam 3 pekan pada pekan yang berakhir pada 23 September 2026. Berdasarkan laporan Reuters, penurunan terjadi pada seluruh kelompok produk minyak dengan stok gabungan di dataran mencapai 39,68 juta barel atau turun 6,9% dibandingkan pekan sebelumnya. Data dari Enterprise Singapura yang dikutip pada Kamis 24 September menunjukkan persediaan minyak residu turun 1,8% menjadi 19,78 juta barel atau sekitar 3,11 juta ton, sekaligus menjadi level terendah dalam 4 pekan. Persediaan minyak residu tersebut turun dari bawah 20 juta barel untuk pertama kalinya dalam 3 pekan, meski rata-ratanya masih lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Premi minyak residu di pasar spot juga mengalami lemah seiring meningkatnya pasokan dari jalur arbitrase pada September. Indonesia menjadi tujuan terbesar ekspor bensin Singapura dengan volume sekitar 231 ribu ton, disusul Malaysia dengan 94 ribu ton. Dari sisi impor, pasokan bensin terbesar berasal dari China yang mencapai hampir 99 ribu ton, kemudian Korea Selatan sekitar 86 ribu ton. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
6: Medali emas beregu putra Asian Games 2026 kembali ke Indonesia setelah penantian 28 tahun. PBSI meminta atletnya untuk kembali fokus pada nomor individu. Demikian disampaikan Kabid Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, yang berharap atletnya tetap fight dan memberikan penampilan terbaiknya. Instruksi ini tak lepas dari momentum positif yang baru saja ditoreh tim beregu putra. Muhammad Zaki Ubaidillah dan kawan-kawan berhasil bangkit setelah tertinggal dari China dalam perebutan medali emas. Menurut Eng Hian, mental ini yang perlu dipertahankan sebab tantangan di nomor perorangan tidak lebih ringan. Eng Hian pun mengaku bersyukur atas pencapaian bersejarah di era kepengurusan Ketua Umum Fadil Imran ini, sebab tidak hanya emas bergu dari putra, tim bergu putri pun memenuhi target dengan meraih medali perunggu. Capaian tersebut sebagai progres yang sesuai harapan. Pelatih Belanda Xavi Hernandez senang melihat penampilan para pemainnya saat bermain imbang 1-1 melawan Jerman di UEFA Nations League. Ia bahkan menilai Oranye tampil lebih baik dari lawan. Bertanding di Amsterdam Jumat dini hari, tuan rumah tertinggal lebih dahulu di menit ke-32 melalui Felix Mekka. Namun Cody Gakpo menyelamatkan wajah Belanda dengan tembakan volley-nya di injury time babak kedua. Belanda sempat mencetak gol lewat Virgil van Dijk di babak pertama, namun dianulir usai dinilai ada pelanggaran terhadap kiper Marc Andre. Terlepas dari hasil, Xavi memuji semangat juang timnya terutama saat mengejar ketinggalan. Ini merupakan laga debut Xavi sejak ditunjuk menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Ia merasa tersentuh dengan sambutan supporter yang hadir di Johan Cruyff Arena. Zinedine Zidane menyebut debutnya sebagai pelatih timnas Prancis terasa lebih spesial ketimbang saat menjalani debut sebagai pemain di masa lalu. Mimpinya menangani Les Blues pun terwujud. Sejak mundur dari jabatan pelatih Real Madrid pada 2021 lalu, Zidane memang menepi sejenak dari dunia manajerial. Ia menolak tawaran-tawaran yang datang karena memiliki hasrat menukangi timnas Prancis. Selama 5 tahun bersabar, Zidane pun ditunjuk menggantikan Didier Deschamps. Duel melawan tuan rumah Turki di UEFA Nations League pada Sabtu dini hari akan menjadi debutnya melatih Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Peraih Ballon d'Or tahun 1998 itu ditanya apakah debut ini sama istimewanya dengan saat ia pertama kali dipanggil memperkuat Prancis. Ia pun menjawab, mungkin bahkan lebih istimewa dari itu. Dikutip dari ESPN, selama bermain Zidane berhasil meraih gelar liga bersama Juventus dan Real Madrid. Di klub terakhir juga ia sukses menangi Liga Champions dengan menjadi penentu kemenangan di final. Di level timnas, ia membantu Prancis memenangi Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa tahun 2000. Demikian info olahraga, saya Sarah Mengi.

Banyak informasi dalam warta berita daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Kedaulatan pangan sulit dilakukan jika importasi beras berlanjut. Kejuprop PBSI dilibatkan dengan 193 peserta. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya dari portal resmi kami di rri.co.id. Wakil Federasi Portugis pada pagi ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Di media sosial, semua orang bebas berbicara, bebas memberi pendapat, bebas menuliskan apa saja. Tapi kadang, satu kalimat kasar yang dianggap bercanda bisa tinggal lama di hati seseorang. Apa yang mudah diketik, belum tentu mudah dilupakan. Kalau tidak bisa memberi dukungan, setidaknya jangan menjadi alasan seseorang kehilangan semangat. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Jari boleh bebas mengetik, hati tetap harus dijaga.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.
2: Tahukah Anda, pendidikan bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Pendidikan juga membuka kesempatan untuk perempuan mengenal potensi dirinya, menambah keterampilan, dan berani menentukan masa depannya. Belajar juga nggak harus selalu di sekolah atau di bangku kuliah. Mengikuti pelatihan, membaca buku, belajar dari internet, atau mengembangkan keterampilan baru juga bagian dari proses belajar. Ketika perempuan punya kesempatan untuk terus belajar, semakin banyak pula hal yang bisa ia lakukan untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Perempuan berdaya dimulai dari kesempatan untuk belajar.

Lalu di prosedur dari Batam kita informasi dan inspirasi pendengar. Apa kabar hari ini? Sehat selalu ya untuk Anda. Dan selamat memulai aktivitas. Yang punya waktu banyak ya atau sedikit, yuk kita olahraga pagi-pagi gitu ya di kota Batam. Apalagi Batam banyak tempat olahraga yang support kita untuk jogging, untuk melakukan lari atau aktivitas di luar ya. Untuk asap pada pagi hari ini cukup sudah tidak kelihatan lagi gitu ya di kota Batam, dan sudah mulai aman lagi untuk kualitas udara kita. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, silakan Anda lakukan kembali. Kalau tadi malam saya keluar habis nonton bola itu, udah banyak sekali masyarakat Indonesia, masyarakat Batam yang bermain sepeda. Ini kayaknya lagi musim lagi nih kayak sepeda ya. Tapi hati-hati ya untuk Anda yang saat bersepeda di jalan raya, pastikan Anda itu berada di jalurnya ya, di kiri, jangan di tengah ya, karena khawatir ya kalau ada nanti kendaraan ya, otomatis kendaraan sepeda motor dengan sepeda kayu itu akan jauh berbeda ya untuk melakukan manuver. Apabila nanti ada yang di belakang ya, itu akan susah. Jadi tetap di jalur pesepeda saja. Apabila mungkin dari jalan raya karena melakukan touring ya, dari pinggir gitu ya. Dan saat melakukan penyeberangan itu harus berhati-hati, pastikan tidak mengganggu kendaraan dan juga posisi Anda aman ya. Oke, pada pagi ini pendengar, sebagai informasi pertama saya akan update untuk Anda informasi cuaca di kota Batam yang kita kutip dari bmkg.go.id. pada hari ini kota Batam diprediksi akan berawan dengan suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan 72 sampai dengan 88%. Nah ini kalau kita lihat pendengar, di beberapa kecamatan ada yang berbeda ya. Kalau di wilayah Bulang akan diperkirakan berawan. Namun untuk di wilayah Bulang dan Galang diperkirakan akan berawan. Namun untuk di kecamatan lainnya ya, selain Bulang dan juga Galang ini, akan diprediksi akan ada hujan ringan nih. Hujan ringan bersifat lokal pada hari ini di Batu Aji, Sagulung, Batam Kota, Bengkong, kemudian juga Sebeduk, Lubuk Baja, kemudian juga Nongsa, Sekupang, Batu Ampar, Belakang Padang ya, ini akan diprediksi akan mengalami cuaca hujan ringan pada hari ini dengan bersifat lokal. Nah sementara untuk wilayah lainnya di Kepri akan diperkirakan cuaca berawan juga di Bintan dan juga Tanjung Pinang dengan suhu rata-rata sama seperti Kota Batam di angka 27 sampai dengan 29 derajat Celcius. Sementara Nambas, Lingga, Natuna dan juga Karimun diprediksi hari ini akan mengalami cuaca hujan ringan dengan suhu rata-rata di angka 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nanti kita akan update juga informasi lainnya untuk Anda untuk pergerakan rupiah terhadap mata uang asing, harga emas dan juga harga bahan pokok. Dan kita buka untuk interaktif di line telepon nih di 46351 di WhatsApp Persatuan Rakyat Batam. Buat Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi yang ada di sekitar Anda ya, baik itu traffic atau suatu kejadian, atau juga ingin menyampaikan komentar terkait kejadian yang ada di Kota Batam, silakan hubungi kami di line telepon atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam.

Halo di Prosoper Erik Batam, kita lihat informasi dan inspirasi sebenarnya. Kali ini kita akan update informasi dari nilai tukar rupiah, yang dimana kalau kita lihat ya tentang mata uang ini, negara tetangga kita ini mereka makin kiat menguat untuk dolar Singapura yang juga ringgit Malaysia nya. Memang kalau kita lihat memang ada perbedaan-perbedaan yang membuat terjadi penguatan dalam mata uang mereka, termasuk juga kebijakan moneter yang berbeda. Kalau kita di Indonesia melalui Bank Indonesia atau BI, ini memang kalau kita lihat ya, kebijakan moneternya kerap memotong atau melonggarkan suku bunga untuk mendorong kredit domestik. Nah, ini kalau dari Singapura, mereka tuh melakukan hal yang kebalikannya, di mana Monetary Authority of Singapore atau MARS sendiri menggunakan nilai tukar atau kebijakan NIR ya sebagai alat utama pengendali inflasi, sehingga dolar Singapura cenderung perkasa. Nah, kalau si Malaysia, ringgit mereka itu kenapa menguat? Karena didukung stabilitas suku bunga dan juga aliran modal yang kuat. Nah, itu kalau dari segi kebijakan moneternya, belum lagi dari neraca perdagangannya, kinerjanya Malaysia dan Singapura ini mencatatkan surplus neraca perdagangan atau arus masuk valuta asing yang kuat dari sektor ekspor dan juga pusat keuangan regionalnya. Itu yang menjadi kenapa terhadap dua mata uang ini, tetangga kita, ya mereka cukup kuat gitu ya untuk belakangan ini di 2026. Nah, namun untuk Indonesia sendiri, pendengar, kita tentunya harus saling mendukung ya untuk menjaga kekuatan dari rupiah kita. Kalau kita lihat saat ini, pendengar, di kurs beli dari kurs dolar RG untuk dolar Amerika Serikat sendiri, kurs beli kita berada di angka 17.808 rupiah, kurs jualnya berada di angka 17.987 rupiah. Sementara untuk dolar Singapura berada di angka 13.921 rupiah dan kurs jualnya berada di angka 14.062 rupiah. Untuk ringgit Malaysia berada di angka 4.366 rupiah dan untuk kurs jual berada di angka 4.416 rupiah. Selagi informasi tambahan, kita akan update untuk harga emas antam hari ini kembali mengalami penurunan harga. Per 1 gramnya berada di angka 2.590.000 rupiah. Dan untuk yang series berada di angka 2.740.000 rupiah.

Masih di Prosotera Ribu FM Meringer, dan kali ini kita akan update informasi dari harga kebutuhan bahan pokok yang ada di Kota Batam ya, yang kita kutip dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Di laman resmi mereka, peringat hari ini untuk harga rata-rata bahan pokok di Kota Batam ini masih cukup stabil untuk beberapa bahan pokok, namun untuk daging sapi murni ini masih cukup tinggi di angka Rp160.000 per kilogramnya. Untuk yang beku atau yang impor Rp120.000 per kilogram. Untuk daging ayam broiler Rp33.000 per kilogramnya. Sementara untuk telurnya berada di Rp1.900 per butirnya. Ini kalau kita lihat dari cabai merah, cabai rawit ya, walaupun kita bukan daerah produsen atau daerah produksi gitu ya di Kota Batam, cukup stabil sebenarnya dan juga sedang mengalami penurunan lagi, walau kemarin hampir di angka Rp70.000-Rp80.000, dan saat ini rata-ratanya kembali turun lagi di angka Rp60.000 per kilogram, walaupun masih cukup tinggi ya. Apalagi cabai rawit yang kemarin sempat di angka Rp55-60.000, saat ini berada di Rp50.000 per kilogram. Untuk bawang Jawa Rp25.000 per kilogram, dan untuk bawang putihnya Rp23.000 per kilogramnya. Untuk harga beras medium di angka Rp12.000 per kilogram, yang premium di Rp150.000 per kilogramnya, dan untuk harga gula pasir di Batam harganya rata-rata di angka Rp15.000 per kilogram. Dan untuk harga minyak kita di Batam masih cukup stabil di angka Rp15.700 per liter, dan untuk minyak kemasan sederhana Rp16.500 per liternya untuk harga rata-ratanya. Dan ini kita update dari laman Disperindak Provinsi Kepulauan Riau, dan nanti kita akan update lagi informasi lainnya untuk Anda sambil menunggu Anda bergabung di line telepon kami atau juga di WhatsApp Prosotera RRI Batam. Terima kasih untuk Ibu Monik ya, yang sudah bergabung di WhatsApp Prosotera RRI Batam menyapa pagi ini kepada pendengar Prosotera RRI Batam ya. Semoga sehat dan bahagia selalu juga untuk semua pendengar Prosotera RRI Batam yang ingin bergabung sama kami di line telepon dan juga di WhatsApp untuk menyampaikan update informasi yang ada di sekitar Anda, laporan pandangan mata atau juga memberikan komentar. Kami tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp Prosotera RRI Batam. Namun sebelumnya kita akan jelang terlebih dahulu tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.